Rewel Ruang Sintung Terbaik Kamu, udah jam 8. Kalau udah jam 8 kayak gini tuh biasanya aku bahas apa-apa aja yang ada atau perayaan apa aja di tanggal hari ini. Berarti tanggal 2, which is ya. Kita bahas habis ini kira-kira ada perayaan apa aja. So, juga nanti aku bakal kasih tau kamu pantauan traffic ya, teman-teman. So, pastiin kamu stay connected terus di perayaan Ruang Sintung Terbaik Kamu.

0: aku lihat kamu baru balik nongkrong hampir jam 1 malam ya?
1: Iya, Mut. Diajakin anak-anak tadi malam. Gak enak kalau nolak. Lagian kan cuma ngobrol-ngobrol biasa.
0: Bukannya gak boleh main, Rin. Tapi kalau keseringan pulang larut malam tanpa alasan yang penting, itu gak bagus. Banyak hal negatif dan pergaulan bebas yang awalnya cuma bermula dari sekedar nongkrong-nongkrong malam yang gak terarah.
1: Iya sih. Kadang kalau udah larut, obrolan kegiatannya malah jadi makin gak jelas sih.
0: Nah makanya, mending waktu dan energi kamu dialihkan ke hal lain. Daripada begadang gak jelas, kenapa gak diperbanyak ikut kegiatan positif? Gabung komunitas, olahraga, atau usaha skill baru mungkin?
1: Bener juga kamu. Selain tubuh lebih sehat, masa depan juga lebih tertata ya kalau kegiatannya produktif.
0: Betul banget. Masa muda itu cuma sekali. Jangan sampai kita gak berkembang karena salah pergaulan.
2: Jaga pergaulan, perbanyak kegiatan positif untuk masa depan hebat.
3: Sobat Pro 2, siapa di sini yang gak bisa nolak minuman gula aren? Dari kopi susu sampai teh kekinian, rasa manis khas gula aren memang jadi favorit banyak orang. Karena terbuat dari bahan alami, gula aren sering dianggap lebih sehat daripada gula putih. Memang, gula aren masih mengandung sedikit mineral seperti kalium, magnesium, dan zat besi. Tapi jangan salah, itu bukan berarti bisa dikonsumsi tanpa batas ya. Tetap saja, gula aren adalah gula tambahan yang kalau berlebihan bisa meningkatkan risiko obesitas, diabetes tipe 2, dan penyakit jantung. Apalagi banyak minuman gula aren yang dijual juga ditambah sirup, creamer, atau pemanis lain. Artinya, kandungan gulanya bisa jauh lebih tinggi dari yang kita kira loh. Jadi, bukan berarti harus berhenti menikmati. Yang penting, tetap bijak mengatur porsi dan frekuensi. Karena yang alami belum tentu aman kalau berlebihan. Nikmati secukupnya supaya tetap sehat tanpa kehilangan manisnya.

kalau di veteran Gatot nih agak sebenarnya agak padat ya, cuman masih lumayan tertib, jadi masih terpantau aman juga teman perpaduan. Jalan Gubernur Subarjo, Jembatan Teteh Bangkal, ini juga lumayan. Oh kemarin ini yang ada tabrakan itu ya, kemarin teman-teman Pro 2 yang gara-gara asap yang katanya tabrakan truk, hati-hati ya buat teman-teman yang mungkin lewat jalan daerah sini. Memang kalau dari pantauan CCTV ini lumayan sangat kabut sekali di daerah sini, jadi mungkin bisa sangat berhati-hati ya teman Pro 2 untuk kamu-kamu yang sedang di perjalanan ya. Terus juga kita lanjut ke Jalan Lamong Mangkurat. Ini salah satu CCTV jalan yang aku paling suka karena termasuk yang paling jernih teman Praduain, kelihatan banget nih. Ini termasuk ramai lancar juga, jadi masih aman juga. Mungkin karena ini udah masuk jam 8 kali ya, orang-orang sudah beberapa sudah pada sampai kantor. Kita lanjut ke depan PDAM nih, di daerah RRI juga, deket-deket RRI PDAM juga terpantau ramai lancar ya teman Pradua. Di beberapa jalan sudah terpantau padat tapi termasuk aman ya, gak terlalu macet. Jadi bagi kamu yang lagi di perjalanan hati-hati dan juga pelan-pelan aja, gak usah ngebut-ngebut. Apalagi memang kalau kalian melewati perjalanan yang memang berkabut atau sedang masih dalam situasi jarak pandang yang kurang aman ya, gak usah ngebut teman Pradua, pelan-pelan aja yang penting selamat, oke? Okay?

teman pro 2, coba jujur deh. Sekarang ini kalian lebih sering pilih minuman manis kan daripada air putih? Es teh manis, minuman kekinian, sampai sirup segar memang terasa lebih menggoda. Tapi kalau dikonsumsi berlebihan, minuman bergula justru bisa berdampak buruk bagi kesehatan. Peneliti dari Virginia Tech University menemukan mengganti minuman manis dengan air putih bisa membantu menurunkan berat badan dan meningkatkan kesehatan secara keseluruhan. Bahkan, dalam penelitiannya, pengurangan minuman manis bisa menurunkan asupan kalori harian secara signifikan. Tak hanya itu, studi dari Harvard juga menyebutkan, kebiasaan minum minuman manis setiap hari dapat meningkatkan resiko penyakit jantung hingga 20%. Sementara itu, para ahli menyarankan minuman terbaik tetap air putih. Selain menjaga tubuh tetap terhidrasi, air putih juga membantu kesehatan gigi dan metabolisme tubuh. Jadi, jangan anggap sepele air putih ya. Yuk biasakan minum minimal 8 gelas sehari, karena sehat itu dimulai dari hal sederhana.

0: mana?
1: Itu kena foto-foto.
0: Oh, biasalah, Dang. Dokumentasi penting, Dang.
1: Paling saja mereka di tempat hilang duit mereka.
0: Ah, sama kayak kita, Dang. Abis absen, keluyuran, Dang.
1: Iya, beda lah, Mat. Kita ini kan keluyuran nyari inspirasi.
0: Iya juga ya, Dang, ya. Karena kita ini kan bekerja pakai hati, Dang.
2: Membiasakan yang benar, bukan membenarkan kebiasaan.

Remember masih teman terbaik kamu, teman Pro 2 masih barengan sama hari ini. Dan kita bakalan bahas teman Pro 2 tentang hari ini. Hari ini kan tanggal 2 September ya teman Pro 2, kira-kira itu memperingati hari apa aja ya teman Pro 2. Nah sebenarnya tuh banyak pasti kalau, wah ada apa itu, ada apa itu, ada apa itu, ada apa itu, ada apa itu, ketembus ya dari luar, kita akan mendengar sesuatu teman Pro 2. Jadi kita mulai dari hari besar di bulan September tuh banyak ya teman Pro 2. Tapi ada beberapa hari yang ada di tanggal 2 September. Yang pertama adalah hari lahir Kejaksaan RI. Ternyata itu ada di hari ini. Jadi katanya hari itu memperingati hari jadi institusi Kejaksaan Republik Indonesia yang ke-81 tahun, teman Pro 2. Nah, terus kalau misalkan ada peringatan lainnya, itu adalah wait. Takut salah aku nanti. Bentar. Nah, jadi kalau beberapa hari lainnya itu ternyata teman Pro 2 ada dua lagi, tapi nanti kita bahas habis nih. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Royal Masin, teman terbaik kamu.

0: bergaul dengan teman atau merasa tidak yakin dengan kemampuan sendiri. Zaman sekarang, hal itu disebut sebagai insecure. Menurut laman halodoc.com, insecure adalah suatu kondisi rendahnya kepercayaan diri tentang berbagai macam aspek kehidupan. Insecure sebenarnya hal yang wajar dialami, tapi apabila dirasakan dalam periode yang lama, tentunya akan memberikan efek negatif pada kehidupan kamu, seperti susahnya menyesuaikan diri dan mencapai target. Untuk mengatasi insecure, kita perlu menjadi pribadi yang positif dan realistis dengan mengenali kelebihan diri sendiri, menerima segala kekurangan yang ada, atau kamu juga bisa berkonsultasi dengan profesional. Percayalah dengan dirimu sendiri, because you're great as the way you are.
1: Anak muda zaman sekarang itu ya, dikit-dikit mental health, dikit-dikit mental yang lemah banget, ditegur dikit, nangis, terganggu mentalnya, pergi ke psikolog, ke psikiater.
2: Gak perlu kayak gitu, yang penting tuh mentalnya harus baja.
1: Semua harus kuat.
2: Gak bisa ngeluh-ngeluh kayak gitu terus, pengecut.
3: Kak, udah jam segini, minum obat dulu yuk. 1 dari 5 orang Indonesia punya potensi gangguan kejiwaan. Mencari bantuan ahli bukan berarti pengecut. Ke psikolog nggak perlu malu. Siapa tahu kamu juga butuh.

Rewira Mosin teman terbaik kamu teman Pro 2 ya, masih di tanggal 2 September sama Pro 2 ada namanya Hari Kelapas Dunia, World Coconut Day. Wah, berarti hari aku karena aku suka kelapa ya. Karena kampanye global untuk meningkatkan kesadaran tentang pentingnya manfaat serta potensi ekonomi buah kelapa, di mana hari kemerdekaan Vietnam memperingati deklarasi kemerdekaan Republik Sosialis Vietnam juga. Keren banget ada World Coconut Day. Aku akan merayakan hari ini dengan beli kelapa apa ya teman Pro 2.

internet merupakan salah satu perkembangan teknologi yang paling banyak digunakan oleh masyarakat. Selain membawa banyak manfaat, pada kenyataannya masih banyak juga orang yang menyalahgunakan sosial media sehingga dapat menimbulkan dampak-dampak negatif. Salah satu dampak negatif yang ditimbulkan dari media sosial adalah cyberbullying. Cyberbullying atau perundungan dunia maya adalah perundungan dengan menggunakan teknologi digital. Hal ini dapat terjadi di media sosial, platform chatting, platform bermain game, dan juga ponsel. Cyberbullying merupakan perilaku berulang yang ditujukan untuk menakuti, membuat marah, atau mempermalukan mereka yang menjadi sasaran. Dari banyaknya kasus cyberbullying yang terjadi, hampir sebagian besar dilakukan oleh anak-anak dan remaja. Menghentikan cyberbullying bukan hanya tentang mengungkapkan siapa saja para pelaku bully, namun juga tentang menekankan bahwa semua orang berhak untuk dihormati, baik di dunia maya maupun di dunia nyata.

Sobat Pro 2, merasa sedih itu wajar. Tapi kalau rasa itu datang hampir setiap hari, berlangsung lama, dan mulai mengganggu aktivitas, bisa jadi itu lebih dari sekedar bad mood. Depresi adalah gangguan suasana hati yang bisa mempengaruhi pikiran, perasaan, hingga perilaku seseorang. Bukan hanya merasa sedih, tapi juga bisa kehilangan minat pada hal-hal yang biasanya disukai. Gejalanya pun beragam, mulai dari tubuh yang terasa lelah terus-menerus, sulit tidur atau justru tidur berlebihan, sampai perubahan nafsu makan. Tak sedikit juga yang merasa dirinya tidak berharga, sering menyalahkan diri sendiri, bahkan sulit fokus dan mengambil keputusan sederhana. Yang perlu diingat, depresi bukan tanda lemah. Ini adalah kondisi kesehatan mental yang nyata dan perlu perhatian. Kalau kamu atau orang terdekat mulai merasakan tanda-tanda ini, jangan dipendam sendiri ya. Berani bicara dan mencari bantuan adalah langkah awal untuk pulih. Karena menjaga kesehatan mental sama pentingnya dengan menjaga kesehatan fisik.

Rekan Rumahsin, teman terbaik kamu, 50 menit masih di pukul 8 waktu nge-share dengan teman Pro 2 ya. Jangan kemana-mana, selain ini bakalan ada kita nge-share teman Pro 2, kita bakalan bahas tentang tanggap bencana. So keep tuning di Premier Rumahsin, teman terbaik kamu.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Selamat pagi teman Pro 2.

RI Prodo Banjarmasin, teman terbaik kamu, teman Prodo ya. Kita ditanggap bencana pagi hari ini bakalan bahas tentang informasi-informasi di mengenai alam ya, teman Prodo di pagi hari ini. So pastiin kamu stay connected terus di Prodo Banjarmasin, teman terbaik kamu.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

secara cepat dan juga terpadu. Dan di tengah kemarau, ikhtiar juga diperkuat melalui pelaksanaan sholat istisqa sebagai bentuk doa dan juga harapan agar hujan segera turun. Selain penanganan karhutlah, juga banyak hal yang lagi diagendakan mengenai pembangunan dan juga kegiatan masyarakat yang turut berlangsung ya, teman-teman berdoa dengan berbagai macam hal yang disesuaikan lah gitu dengan berbagai macam keadaan di saat ini. Kita doakan lagi semoga karhutlah kita ini benar-benar teratasi dengan baik ya teman-teman berdoa, dan juga benar-benar bisa terjamin wadahnya gitu agar orang tahu kalau misalkan memang banyak yang harus diperbaiki dan juga dibenahi tentunya.

Inflasi dapat diartikan kenaikan harga barang dan jasa dalam jumlah besar yang terjadi secara terus-menerus dalam periode tertentu. Salah satu hal yang menandakan terjadinya inflasi adalah meningkatnya peredaran uang kertas akibat penurunan nilai mata uang sehingga berimbas pada kenaikan harga barang dan jasa. Salah satu penyebab inflasi adalah peredaran uang yang meningkat di masyarakat akibat merosotnya nilai mata uang. Hal ini membuat harga barang ikut naik. Semakin banyak uang yang beredar, maka nilai unit mata uang pun akan semakin berkurang. Akibatnya, harga barang dan jasa naik sementara daya beli masyarakat menurun. Berdasarkan sumbernya, inflasi terbagi dua, yaitu inflasi dari dalam negeri dan inflasi dari luar negeri. Inflasi dari dalam negeri terjadi ketika jumlah uang yang beredar di dalam negeri lebih banyak daripada yang dibutuhkan. Tidak hanya itu, penyebab lain munculnya inflasi adalah ketika permintaan dari dalam negeri menurun sehingga membuat harga barang dan jasa meningkat. Sementara itu, inflasi dari luar negeri, harga barang yang naik di negara asal produksi bisa berdampak pada ketidakstabilan ekonomi negara lainnya.

0: Bagi pecinta kuliner pinggir jalan, pasti sering beli makanan dari pedagang kaki lima. Tapi, tahukah kamu mengapa para pedagang di pinggir jalan disebut pedagang kaki lima? Dan dari mana asal mula istilahnya? Istilah pedagang kaki lima awalnya adalah kesalahan terjemahan. Hal ini bermula ketika Thomas Stamford Raffles menyediakan trotoar dengan lebar 5 kaki atau 1,5 meter di Batavia. Trotoar yang dinamakan 5 foot way kemudian memunculkan istilah 5 foot trader yang secara hukum menerangkan dalam bahasa Indonesia menjadi pedagang kaki lima. Sekarang, kamu udah tahu kan asal-usul istilah pedagang kaki lima?
1: Selamat pagi, teman-teman.

Informasiin teman terbaik kamu, teman Pro 2 ya. Kita lanjut ke informasi berikutnya. Tanggap bencana teman Pro 2 karena datang dari Gubernur Kalimantan Selatan yang katanya memantau sekaligus membantu pemadaman karhutla di pos lapangan 1 Guntung Damar Banjarbaru, di mana hasil pengecekan menunjukkan lahan gambut masih menyimpan panas dan bara meski asap di permukaan mulai berkurang. Dan Pemprov Kalsel mengerahkan sekitar 300 pompa untuk memperkuat pemadaman di Guntung Damar di mana pengayuan dan juga kawasan hutan lindung. Muhyiddin juga meminta petugas bekerja ekstra hingga 2 pekan agar bara gambut benar-benar padam dan karhutla tidak kembali meluas. Ini benar-benar harus diperhatikan bersama gitu ya, menjadi perhatian bersama teman Pro 2. Tapi mungkin buat kalian yang udah tahu kalau ini memang harus diatur sedemikian rupa ya, ini udah penyesuaian yang bagus teman Pro 2.

Royong Rumah Sini, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Buat kalian semua yang lagi stay tune ya, ini udah 946 teman Pro 2. BPBD Provinsi Kalimantan Selatan memperkuat penanganan karhutla di Guntung Damar Banjarbaru sekitar Ring 1 Bandara Samsudinor, di mana penanganan memasuki hari ketiga karena kebakaran terjadi di lahan gambut yang mencapai puluhan hektar dan belum sepenuhnya padam. Petugas menggunakan pompa bertekanan tinggi di mana busa 4 nozzle serta nozzle sumbut untuk menjangkau titik api hingga bawah permukaan tanah. Upaya pemadaman dilakukan secara kolaboratif bersama Satgas Udara PMI BPBD Kabupaten Kota dan juga Babinsa, di mana untuk mencegah api meluas serta melindungi kawasan strategis Bandara MC Kalsel. Dan juga buat teman-teman Pro 2 yang ada di sekitaran sana, tetap jaga kesehatan dan waspada selalu teman Pro 2 ya.

Yasun, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Thank you banget yang udah stay tune ya di rangkaian pada pagi hari ini. Dan juga tadi informasi dari Tanggap Bencana. Selain ini bakalan ada Febri yang bakal nemenin kamu, teman Pro 2, di rangkaian santai siang ya. Jadi pastiin kamu stay lagi terus di Pro 2 nyermasin teman terbaik kamu. Ani pamit, thank you banget sekali lagi teman.

Biar gak ketinggalan vibes anak muda, follow sekarang juga Instagram dan TikTok di @RRI_Pro2Banjarmasin. Dan jangan lupa set nomor WhatsApp kita di 0811 5111420. Pro2 Banjarmasin, teman terbaik kamu.

0: Info Pro 2 FM.
1: Pukul 10 lewat 2 untuk waktu Indonesia Tengah, saatnya Info Pro 2. Informasi pertama dikutip dari rri.co.id Banjarbaru, Gubernur Kalimantan Selatan Haji Muhyiddin meninjau langsung penanganan kebakaran hutan dan lahan di kawasan hutan lindung Liang Anggang Banjarbaru, Selasa 1 Agustus 2026, di mana Gubernur di lokasi tersebut berdiskusi dengan Kepala Dinas Kehutanan Kasel Fatimatu Zahra untuk mendapatkan laporan terbaru mengenai kondisi dan penanganan karhutla di kawasan tersebut. Dari hasil peninjauan, Gubernur menilai upaya pembasahan lahan di hutan lindung Liang Anggang berjalan dengan baik. Air terus dialirkan melalui kanal-kanal kecil untuk menjaga kelembapan lahan sekaligus mengantisipasi munculnya titik api.
0: Info Pro 2 FM.
1: Informasi berikutnya dikutip dari rri.co.id Tanjung, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tambalong menerapkan pembelajaran jarak jauh menyusul tingginya nilai indeks standar pencemaran udara di Kabupaten Tambalong. Kebijakan ini diterapkan sebagai upaya menjaga kesehatan peserta didik di tengah kondisi kabut asap yang menyebabkan kualitas udara memburuk. Berdasarkan hasil pemantauan pemerintah Kabupaten Tambalong, nilai ISPU di Tambalong sempat mencapai angka 260 pada 30 Agustus 2026 sehingga masuk dalam kategori sangat tidak sehat. Kondisi ini menjadi dasar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tambalong menerapkan pembelajaran jarak jauh untuk menjaga kesehatan peserta didik di tengah kondisi kabut asap.
0: Info Pro 2 FM.
1: Informasi terakhir dikutip dari rri.co.id Banjarmasin, pembangunan jembatan modular sementara di kawasan Mantul, Kecamatan Banjarmasin Selatan kini memasuki tahap akhir. Pantauan di lapangan pada Selasa 1 September 2026 menunjukkan rangka baja jembatan telah terhubung penuh di antara kedua sisi sungai. Komandan Denjipur 8 garis miring GM Kapten Citrae Avianto Wirawan menyebut progres pembangunan jembatan darurat saat ini telah mencapai 75%. Demikian Info Pro 2 dan informasi tadi selengkapnya bisa dibaca melalui rri.co.id.

0: favoritmu diputar.
1: Request Time di Pro 2. Program request lagu paling asik buat anak muda.
0: Setiap hari, bebas request lagu pop Indonesia sampai hits internasional.
1: Jam 10 pagi, jam 5 sore, dan jam 10 malam.
0: Eits, kecuali hari Sabtu ya. Requestnya dari jam 11 pagi.
1: Request Time hanya di Pro 2 Banjarmasin.

RR Pro 2 mencerbasi teman terbaik kamu, teman Pro 2. Selamat pagi menjelang siang ya. Kita udah di jam 10 dan kayak biasa santai siang teman-teman menemani kalian dengan 2 jam ke depan itu ada Pro 2 Hitlist. Yang mana berisi request time. Kita bakal request di jam apa? Mengadain request di jam 10 ini sampai kelaran pukul 12 teman-teman waktu Indonesia Tengah yang pasti. Di jam 10 kita utamain buat teman-teman yang di WhatsApp dulu di 0811-5111-420. Boleh banget di save, boleh banget nge-request-request, boleh banget kirim-kirim salam. Atau update nih di kantor kalian lagi ada apa, lagi rame-rame kah, atau lagi selamatan bulan yang baru, hari yang baru. Atau mungkin lagi di jalan teman-teman, apapun itu boleh banget di update juga ya di tadi WhatsApp kita di 0811-5111-420. Atau boleh banget juga via gabung nanti di live TikTok kita ya di RRI_Pro2Banjarmasin teman-teman. Kita bakal live nanti di sana, tapi nanti di kelaran pukul 11. Jadi buat teman-teman yang sekarang mau request boleh di WhatsApp dulu. Ketemuan tadi sama Nemato Warpa teman-teman, di request dari Jo Fikri di Balangan. Aduh jauh banget. Lagi bukan di Balangan, di Barabai teman-teman, salah aku. Dan ini nextnya bakal ada Sria ya yang request duluan nih, Sria di WhatsApp teman-teman. Darinya Rio Laskar dengan Sumpah Mati, dan juga ada Aurelia ya yang request Gea Indrawari teman-teman dengan Penyihir. So, check it out, 2 lagu dulu sebelum ke lagu lainnya, dan kita masih nungguin teman-teman, dan kita utamain dulu yang di WhatsApp pastinya.

KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

RRI Prodo menjelaskan teman terbaik kamu. Jujur asik banget lagunya. Dan thank you banget ya Aurelia ya, udah menyenangkan hari ini dengan lagunya Gea Penyihir. Dan juga tadi dimulai dengan lagunya Rio ya, darinya Seria Selalu. Nanti kita live teman-teman di jam 11, jadi tungguin aja. Nah untuk request number kita ada Ipul lah, yang request Sisi Potret. Sisi Sesi ya Pul ya, Sesi. Agak-agak ini tipe dikit, gak apa-apa teman-teman. Memang kalau lagi jam segini, lagi sibuk-sibuk atau mungkin lagi rawan-rawannya, karena setengah 11 biasanya udah stamina udah mulai turun, udah mulai mikirin mau makan siang apa. Dan juga kalau kalian lagi kerja, jangan lupa tuh minum air putih teman-teman, karena tetap harus terhidrasi meskipun kalian di dalam ruangan. Nah di Pul teman-teman, yang request Sesi Potret ya, darinya Now barengan Ari Lesmana. Dan juga kita masih nungguin nih buat teman-teman yang lain yang pengen request di jam 10 ini, boleh banget di 0811-5111-420. Dan ngomong-ngomong, di RRI Banjarmasin sendiri besok teman-teman ini kita akan mulai dari Bintang Radio 2026 ya, dari tanggal 3 sampai tanggal 5 teman-teman. Jadi kalau kalian mau nonton boleh banget jam 7 malam ya, dari jam 7 malam sekalian mau, mungkin kalau sambil mau makan-makan di RRI Food Yard. Kita ngadain juga RRI Fest, nanti bakal banyak juga kegiatan lainnya yang boleh banget dicek teman-teman di Instagram @banjarmasin, karena ada bermain bersama walaupun udah ditutup secara G-form. Ya boleh kalau mau cek-cek saat bermain, dan mungkin kalau masih bisa daftar ketika hari H juga bisa. Dan juga ada Free Fire ya, siapa tahu nih buat teman-teman Pro 2 ada yang main Free Fire tapi offline ini. Jadi buat lombanya itu diadain di RRI Banjarmasin langsung. Kita ketemuan sama Sesi Potret dulu ya, dan requestan lainnya.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Sobat Perdua, siapa di sini yang gak bisa nolak minuman gula aren? Dari kopi susu sampai teh kekinian, rasa manis khas gula aren memang jadi favorit banyak orang. Karena terbuat dari bahan alami, gula aren sering dianggap lebih sehat daripada gula putih. Memang, gula aren masih mengandung sedikit mineral seperti kalium, magnesium, dan zat besi. Tapi jangan salah, itu bukan berarti bisa dikonsumsi tanpa batas ya. Tetap saja, gula aren adalah gula tambahan yang kalau berlebihan bisa meningkatkan risiko obesitas, diabetes tipe 2, dan penyakit jantung. Apalagi banyak minuman gula aren yang dijual juga ditambah sirup, creamer, atau pemanis lain. Artinya, kandungan gulanya bisa jauh lebih tinggi dari yang kita kira loh. Jadi, bukan berarti harus berhenti menikmati. Yang penting, tetap bijak mengatur porsi dan frekuensi. Karena yang alami belum tentu aman kalau berlebihan. Nikmati secukupnya supaya tetap sehat tanpa kehilangan manisnya.

RRI Prodo menjelaskan teman terbaik kamu. Ada April teman-teman yang request BTS ya, Spring Day teman-teman, yang udah langsung kita putarkan di hari ini, hari Selasa teman-teman. Nextnya kita sebelum ketemuan sama requestannya Lara teman-teman, ini ada darinya Indah yang request Telenovia teman-teman, darinya Reality Club. Dan langsung aja kita puterin. Dan juga nanti selain memang Reality Club, ada Semi Simorangkir ya, darinya Lara yang request Kesedihanku. Oke, kita siapin dua-duanya. Dan tentunya masih kita tungguin buat teman-teman yang pengen request via WhatsApp dulu.

Teman Produa, pernah nggak sih ngerasa lagi kerja atau belajar tapi mood tiba-tiba drop? Padahal tugas lagi banyak-banyaknya. Mood itu memang naik turun, tapi bukan berarti kita harus ikut terbawa terus. Justru kita yang harus belajar mengelolanya. Coba mulai dari hal sederhana. Atur waktu kerja dengan jeda istirahat yang cukup, dengerin musik favorit, atau sekadar tarik nafas dalam-dalam biar pikiran lebih tenang. Jangan lupa juga, lingkungan itu berpengaruh. Berada di sekitar orang-orang yang positif bisa bantu banget buat jaga semangat. Dan yang paling penting, jangan terlalu keras sama diri sendiri. Gak apa-apa kalau hari ini belum maksimal. Yang penting tetap bergerak dan gak berhenti. Karena mood yang terjaga bikin kerja jadi lebih ringan dan hasilnya pun maksimal. Tetap semangat, tetap positif, dan terus produktif.

Era di Prodo menyermasi teman terbaik kamu, teman Pro 2. Langsung aja kita lanjut ya ke requestan berikutnya. Ini ada darinya Amalia dan juga siapa nih namanya nih? Sama-sama. Oh, sama. Dua-duanya ternyata ini request dari Amalia sama ya orangnya ya yang request Vanessa Z, teman-teman, dengan menjauh. Dan juga kita masih nungguin, kita bakal live nanti di sekitar jam 11 untuk TikTok. Dan buat teman-teman yang pengen request request lewat WhatsApp, ini masih kita utamain ya. Jadi buat teman-teman kita masih tungguin, bakal ada menjauh dulu Vanessa Z, karena belum ada yang request, kita taruh overboard aja enggak sih?

0: Memasuki musim pancaroba biasanya ditandai dengan cuaca yang berubah-ubah dan cenderung ekstrim, seperti hujan disertai petir serta tiupan angin kencang bahkan badai. Oleh karena itu, menjaga kesehatan pada musim pancaroba sangat penting agar terhindar dari penyakit dengan menerapkan tips berikut. Yang pertama, konsumsi buah dan sayur. Buah-buahan dan sayur-sayuran mengandung antioksidan yang sangat penting bagi tubuh. Yang kedua, konsumsi protein. Selain mengkonsumsi buah dan sayur yang mengandung antioksidan, pada musim pancaroba direkomendasikan pula untuk mengkonsumsi protein seperti daging untuk memperbaiki dan memperkuat sistem kekebalan tubuh. Yang ketiga, rutin berolahraga. Rutin berolahraga setiap hari akan membuat tubuh lebih sehat dan kekebalan tubuh lebih kuat sehingga tidak mudah terserang penyakit. Yang keempat, kendalikan stres. Lemahnya sistem kekebalan tubuh juga bisa dipengaruhi oleh stres. Yang kelima, istirahat cukup. Istirahat yang cukup merupakan bagian dalam menjaga kondisi tubuh agar tetap sehat dan bugar. Selain itu, istirahat yang cukup dapat membuat optimal fungsi imun yang dapat mencegah dari berbagai penyakit. Dan yang terakhir, minum air putih. Minum air putih minimal 8 gelas dalam sehari untuk menjaga keseimbangan tubuh, membantu mengeluarkan racun, dan meningkatkan energi pada tubuh. Dan yang tidak kalah penting adalah selalu terapkan pola hidup bersih dan sehat pada diri, keluarga, dan lingkungan sekitar agar terhindar dari berbagai penyakit.
1: Temanmu kirim lagi tuh di grup.
2: Yang mana?
1: Nih, judulnya heboh banget. Kayak parah gitu.
2: Ini mah clickbait deh.
1: Dia udah baca belum ya?
2: Kayaknya belum sih. Soalnya isinya gak sesuai sama judul gitu.
1: Waduh, bisa bikin orang salah paham sih.
2: Iya, harusnya dibaca dulu, baru dibagiin.
1: Biar gak asal nyebar ya.
2: Iya, gak semua yang kelihatan heboh itu benar kok.
1: Jadilah pengguna digital yang bijak.
0: Baca sampai tuntas, pahami isi informasi
1: sebelum membagikannya ke orang lain.
0: Teman Pro2, pernah kepikiran nggak sejak kapan kopi mulai tumbuh di Indonesia? Ternyata sejarahnya dimulai pada tahun 1696, saat pemerintah kolonial Belanda membawa bibit kopi Arabica dari Malabar, India, ke Pulau Jawa. Sayangnya, percobaan pertama itu gagal karena tanaman rusak akibat gempa bumi dan banjir. Belanda pun mencoba lagi pada tahun 1699 dan kali ini berhasil. Bahkan pada 1706, hasil panen kopi dari Jawa dikirim ke Amsterdam dan dinilai memiliki kualitas yang sangat baik. Sejak saat itu, perkebunan kopi mulai dikembangkan ke berbagai wilayah Nusantara, dari Sumatera, Sulawesi, Bali, hingga Papua. Namun, perjalanan kopi tidak selalu mulus. Serangan hama membuat Belanda kemudian mendatangkan kopi Liberica, lalu Robusta pada tahun 1907 yang lebih tahan terhadap penyakit. Setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945, perkebunan kopi dikelola oleh pemerintah dan berkembang menjadi salah satu komoditas unggulan negeri ini. Jadi, setiap tegukan kopi yang kita nikmati hari ini menyimpan sejarah panjang yang telah berlangsung lebih dari 3 abad.

muridmu diputar. Request Time di Pro 2, program request lagu paling asik buat anak muda. Setiap hari bebas request lagu pop Indonesia sampai hits internasional. Jam 10 pagi, jam 5 sore, dan jam 10 malam. Eits, kecuali hari Sabtu ya, requestnya dari jam 11 pagi. Request Time hanya di Pro 2 Banjarmasin.

RRI Prodo mencermati teman terbaik kamu, laut yang tenang bernadia yang aku request diri sendiri. Oke, kita ke TikTok ya teman-teman ya. Ini udah ada beberapa teman-teman yang request dan dimulai dari Seruni Nurul yang request Sabrina Leonor teman-teman dengan Selesai dan juga Mai Si Kimpul. Nah, kita udah ada gelaran ya, Mai Si Kimpul yang request Perunggu teman-teman, Ini Abadi. Dua lagu dulu dan buat teman-teman masih bisa banget yang pengen request karena kita sampai jam 12 siang dan ini kita udah mulai di sesi TikTok. Jadi kita utamain yang TikTok dulu ya buat teman-teman. Buat yang WhatsApp masih bisa sebenarnya, tapi kita utamakan tadi yang di TikTok di RR_pro2 Banjarmasin. Selesai dan juga Ini Abadi.

Oke, teman-teman Pro 2, kita lanjut ke requestan berikutnya. Ada, ini namanya jujur nggak ada ya. Jadi aku bacain nama username TikToknya, ada Qski teman-teman yang request Daniel Cesar dengan Always, dan juga tadi ada dari Mako yang request salah teman-teman Rizky Febian. Oke, langsung aja kita puterin dua-duanya, dan ini requestan kita sudah full. Jadi sorry banget buat yang mungkin baru aja gabung.

RRI Prodo menyermasi teman terbaik kamu, teman Pro 2. Kita lanjut ke request berikutnya. Ada Pia tadi yang request As It Was, teman-teman, darinya Harry Style. Dan juga Mulan Jamela, teman-teman, darinya Nanang. Bentar, aku cek lagi. Kalau gak salah bener ya, Pia ya, bener ya. Iya benar. Nanti aku salah gara-gara banyak yang harus dibahas. Karena banyak banget teman-teman di live TikTok kita nih pembahasan dari cowok bingung dan lainnya. Bahkan lagi ada bahasan yang luar biasa. Kalau kalian penasaran, mending gabung aja di live TikTok kita di Rediscover Prodo Menyermasin. Bakal ada As It Was, teman-teman, Harry Style dan juga Abracadabra, Mulan Jamela. Check this out.

0: RRI Prodo mencermasin teman terbaik kamu. Ini kita akan ngasih tahu teman-teman dari requestan berikutnya itu ada siapa aja lah?
1: Ada Laskar Cinta 2019 darinya Kylie dan Teh Hijau Tulus darinya Yo.
0: Oke, dua ini dulu teman-teman dan langsung aja kita puterin karena semoganya nih buat teman-teman yang lagi dengerin juga mungkin nunggu, oh Laskar Cinta lama juga nggak denger lagunya.

RRI Pro 2 mencermasin teman terbaik kamu, teman-teman Pro 2. Tadi ada siapa ya namanya? Bahar, teman-teman, yang request For Revenge dengan Serana, dan juga ada Afgan Kacamata dari Nyalaras. Langsung aja kita puterin dua-duanya. Check this out.

0: RRI Prodo Banjarmasin, teman terbaik kamu. Ini kita lanjut ya ke requestan berikutnya. Ada siapa lah?
1: Ada Caleb J, kebutuhan hati dari Iqbal. Mm-mm. Dan Raisa Bila dari Aini.
0: Oke. Okay. Buat itu tuh katanya buat buat siapa ya? Iya, titip salam katanya pokoknya yang kemarin jalan berdua deh ya. Ya, langsung aja deh ya, kebutuhan hati dan juga Bila, cek di Salto.

0: RRI Prodo Banjarmasin.
1: Teman terbaik kamu.
0: Yoi teman Prodo, kita ke dua lagu terakhir ya Pak di siang hari ini. Dan ini ada darinya Naikila, Main-Main Gue, yang di request dari Karof ya. Dan terakhir ini siapa?
1: Ada Kahitna, Titik Nadir,
0: barengan Monita Tahale ya teman-teman. Yang di request darinya
1: Leta.
0: Betul. Kalau nyanyi Leto teman-teman. Ini Leta yang request ya. Bukannya tapi kangen Leto. Tapi yang jelas abis itu jangan kemana-mana teman-teman Prodo, karena masih barengan kita ya di 95,2 FM teman terbaik kamu. Bakal ada jazz music dulu sambil menunggu azan zuhur waktu Indonesia Tengah. Jadi tetap di 95,2 FM
1: teman terbaik kamu.
0: Yeay.

RRI dengan esensi buku. Romeo dan Juliet berlatar kota Verona, Italia yang ramai. Ceritanya berkisar pada kisah cinta yang penuh gairah, namun naas antara dua anggota muda dari keluarga bangsawan yang bertikai. Montague, keluarga Romeo, dan Capulet, keluarga Juliet. Kisah ini dimulai dengan perkelahian jalanan antara keluarga Montague dan Capulet yang menggambarkan permusuhan mendalam. Namun, di tengah perseteruan yang sedang berlangsung ini, Romeo Montague dan Juliet Capulet bertemu di pesta topeng dan langsung jatuh cinta, tidak menyadari afiliasi keluarga masing-masing. Meskipun banyak rintangan yang menghadang mereka, Romeo dan Juliet memutuskan untuk menikah diam-diam. Sementara itu, orang tua Juliet yang tidak mengetahui pernikahan rahasianya dengan Romeo menjodohkannya dengan Paris. Untuk menghindari persatuan yang tidak diinginkan ini, Juliet meminta bantuan Friar Lawrence. Dia menyusun rencana agar Juliet meminum ramuan yang akan membuatnya tampak mati selama 42 jam. Memungkinkan dia melarikan diri dari pernikahan dan bersatu kembali dengan Romeo. Namun, komunikasi terputus dan Romeo hanya mendengar kematian Juliet. Bingung, dia membeli racun dan bergegas ke makam Juliet. Dan kemudian dia bunuh diri di samping Juliet. Setelah terbangun dan menemukan adegan tragis itu, Juliet menusuk dirinya sendiri dengan belati Romeo. Kematian mereka mengakhiri perseteruan antara keluarga Montague dan Capulet. Ketika orang tua mereka yang hancur karena kehilangan anak-anak mereka berdamai dalam kesedihan, drama tersebut ditutup dengan pangeran yang meratapi perselisihan yang tidak masuk akal itu, menekankan harga yang harus dibayar atas kebencian mereka. Romeo dan Juliet mengeksplorasi tema cinta, nasib, konflik dan konsekuensi dari keputusan impulsif. Hal ini dirayakan karena bahasanya yang kaya, karakter yang mengesankan, dan kekuatan cinta masa muda yang abadi. Drama ini terus memikat penonton di seluruh dunia, menjadi pengingat yang tajam akan sifat destruktif dari prasangka. Romeo and Juliet, karya Shakespeare, tetap menjadi mahakarya sastra dan drama yang abadi. Demikian esensi buku Romeo and Juliet karya William Shakespeare. Santai siang.

0: segmen terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: RRI dengan esensi buku.
3: Motivasi Tembus Langit karya Rian Hidayat Abi Hadir sebagai sebuah suntikan semangat bagi siapa saja yang merasa kehilangan arah atau membutuhkan dorongan ekstra untuk meraih cita-citanya. Buku ini berhasil menggabungkan unsur spiritualitas dengan motivasi kontemporer, menciptakan sebuah panduan yang relevan bagi pembaca dari berbagai latar belakang. Salah satu kekuatan utama buku ini adalah kemampuannya dalam menginspirasi pembaca untuk menggali potensi diri yang terpendam. Melalui kisah-kisah inspiratif dan pemaparan yang sederhana namun mendalam, Rian Hidayat Abi mengajak pembaca untuk melihat bahwa setiap individu memiliki kemampuan untuk mencapai kesuksesan jika mereka mau berusaha dan berdoa. Penggunaan dalil-dalil Al-Quran dan hadis dalam buku ini memberikan dimensi keagamaan yang kuat. Namun, pemaparannya tidak terkesan kaku atau menggurui, melainkan dikemas dengan bahasa yang mudah dipahami dan relevan dengan kehidupan sehari-hari. Hal ini membuat pembaca dari berbagai kalangan, baik yang memiliki latar belakang agama yang kuat maupun yang tidak, dapat dengan mudah memahami dan mengaplikasikan pesan-pesan yang disampaikan. Buku ini juga menyoroti pentingnya memiliki tujuan hidup yang jelas. Rian Hidayat Abi memberikan panduan praktis tentang cara menetapkan tujuan, menyusun rencana, dan mengatasi berbagai tantangan yang mungkin muncul dalam perjalanan menuju kesuksesan. Selain itu, penulis juga menekankan pentingnya menjaga motivasi dan semangat belajar sepanjang hayat. Salah satu hal yang menarik dari buku ini adalah penekanannya pada pentingnya pengembangan diri. Rian Hidayat Abi mengajak pembaca untuk tidak hanya fokus pada pencapaian materi, tetapi juga pada pertumbuhan spiritual dan intelektual. Hal ini sejalan dengan konsep keseimbangan hidup yang semakin relevan di era modern ini. Secara keseluruhan, Motivasi Tembus Langit adalah sebuah buku yang layak untuk dibaca oleh siapa saja yang ingin meningkatkan kualitas hidupnya. Buku ini menawarkan inspirasi, motivasi, dan panduan praktis yang dapat membantu pembaca untuk mencapai potensi maksimalnya. Motivasi Tembus Langit adalah sebuah buku yang menginspirasi dan membumi. Dengan gaya penulisan yang sederhana namun mendalam, buku ini berhasil menyentuh hati pembaca dan memberikan motivasi yang kuat untuk meraih kesuksesan. Meskipun memiliki beberapa kekurangan, buku ini tetap menjadi bacaan yang bermanfaat bagi siapa saja yang ingin mengembangkan diri dan mencapai tujuan hidupnya. Demikian esensi buku Motivasi Tembus Langit karya Rian Hidayat Abi.
4: Santai siang. Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

0: Ikam bapak membuang sampah ke banyu.
1: Kenapa pak Ai? Jauh nah bak sampahnya. Sebuting aja tuh, botol aja.
0: Berjalan sedikit pang, ada aja tempat sampah. Amun 100 orang pang yang membuang. Kayak apa? Menumpuk kena merusak sungai kita.
1: Ih jualah, mbah pang kuambil kah nih?
0: Eh.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan yang memiliki seruan yang sempurna dan sembahyang yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad jalan dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia pada tempat dan pangkat yang terpuji sebagaimana yang telah Engkau janjikan.
1: Berdasarkan hadis riwayat Ahmad dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Man hafaza 'alaiha kanat lahu nuran wa burhanan wa najatan yaumal qiyamah, wa man lam yuhafiz 'alaiha lam yakul lahu nurun wala burhanun wala najatun, wa kana yaumal qiyamati ma'a Qarun wa Fir'aun wa Haman wa Ubayy bin Khalaf." Yang artinya, siapa saja yang menjaga sholat, maka dia akan mendapatkan cahaya, petunjuk dan keselamatan pada hari kiamat. Sedangkan, siapa saja yang tidak menjaga sholat, dia tidak akan mendapatkan cahaya, petunjuk dan keselamatan. Dan pada hari kiamat nanti, dia akan dikumpulkan bersama dengan Qarun, Fir'aun, Haman, dan Ubay bin Khalaf.

0: siang. Pro 2FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
1: Aku tuh heran sama Fikri akhir-akhir ini. Kemarin aku chat dia buat nanya tugas. Dibaca, tapi gak dibalas. Tadi pagi aku kirim lagi soal latihan presentasi juga cuma dibaca aja. Sekarang udah sore nih, masih centang biru tapi gak ada jawaban. Aku jadi mikir, jangan-jangan aku ada salah ngomong.
2: Aku juga sebenarnya ngerasa ada yang beda sih. Kemarin aku ngajak dia latihan presentasi buat minggu depan, dia cuma jawab, nanti ya. Habis itu, ya udah, gak ada kabar lagi. Awalnya aku pikir dia memang lagi sibuk aja, tapi makin kesini kok rasanya dia malah menjauh ya.
1: Nah kan, berarti bukan cuma aku yang ngerasa. Makanya aku makin bingung. Kalau emang ada masalah sama kita, ya kenapa gak ngomong aja? Yang paling capek itu bukan nunggu balasannya. Yang paling capek itu isi kepala sendiri. Mulai nebak-nebak. Apa dia marah? Apa aku ngomong sesuatu yang nyinggung? Apa dia udah males temenan sama aku? Padahal, ya dia sendiri belum pernah bilang apa-apa sih.
2: Yang lucunya ya, kita tuh sering banget nyusun cerita di kepala kita sendiri. Padahal pemeran utamanya belum sempat ngomong. Kadang kita lebih percaya sama asumsi sendiri daripada nunggu penjelasan orangnya.
1: Iya, tapi nunggu juga gak enak. Ya rasanya kayak digantung. Aku sampai buka chat itu berkali-kali. Lucu ya, padahal aku tahu tulisannya gak bakal berubah. Tetap dibaca 2214. Terus tiap HP bunyi, aku berharap itu dia. Ya begitu ternyata bukan, aku malah makin kepikiran.
2: Kamu pernah kepikiran buat nelpon gak?
1: Pernah, bahkan lebih dari sekali. Tapi tiap kali mau pencet tombol telepon, aku malah mikir, kalau dia emang sengaja menjauh gimana? Kalau ternyata dia udah gak nyaman temenan sama aku gimana? Akhirnya ya gak jadi.
3: Kalian masih di sini?
1: Pik, boleh ngobrol bentar gak? Aku mau nanya sesuatu. Kalau emang aku ada salah, bilang aja, ini serius. Aku lebih milih dengar jawaban yang bikin sakit daripada harus nebak-nebak sendiri.
3: Rek, aku minta maaf. Aku memang baca semua chat kamu. Chat Nadia juga. Aku cuma gak tahu harus mulai jawab dari mana.
1: Kenapa?
3: Ibu masuk ke rumah sakit 3 hari yang lalu. Sejak itu aku pulang sekolah langsung ke rumah sakit. Malam baru sampai rumah. Kadang sambil nunggu dokter, aku sempat buka HP. Aku baca chat kalian. Bahkan beberapa kali aku udah mau balas. Tapi tiba-tiba ibu manggil. Atau perawat datang, atau dokter ngajak ngobrol. Begitu semuanya selesai, rasanya badan udah capek banget. Aku mikir, nanti aja deh aku balas. Besoknya, chat baru masuk lagi. Terus aku malah bingung harus mulai jawab yang mana dulu. Lama-lama, aku sadar sih, aku justru bikin kalian nunggu.
1: Aku selama ini malah sibuk bikin banyak kemungkinan di kepala. Aku mikir kamu marah, aku mikir kamu sengaja ngejauh. Padahal aku gak pernah sekalipun nanya, kamu lagi baik-baik aja gak?
2: Harusnya dari awal kita nanya kabar kamu ya, bukan langsung sibuk nyari jawaban sendiri.
3: Aku juga salah, harusnya sesibuk apapun aku bisa bilang satu kalimat. Maaf ya, lagi ada urusan. Biar orang yang nunggu gak terus hidup dalam tanda tanya.
1: Kayaknya mulai sekarang, daripada sibuk nebak isi kepala orang, lebih baik aku nanya dulu. kamu lagi baik-baik aja. Kalau ternyata jawabannya gak langsung datang, ya setidaknya aku udah coba ngerti.
3: Dan aku bakal belajar kalau membalas chat itu bukan cuma soal mengetik jawaban sih. Kadang itu juga cara bilang ke orang kalau kita masih menghargai mereka.
2: Yuk, habis ini kita jenguk ibu kamu ya.
3: Makasih ya. Aku rasa ibu juga bakal senang.
1: Akhirnya, chat yang dibaca jam 22.14 ini dibalas juga.
0: Santai siang.

0: Aduh, haus banget. Cuacanya panas pula.
1: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
2: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
0: Aku mau beli es koko red velvetnya satu, pakai sirup, white cream sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
1: Yang benar aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
0: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
1: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita nggak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya nggak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
0: Tapi...
1: Gak usah tapi-tapi. Yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?
3: Santai siang. Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

0: Wah, jalannya macet. Bisa telat ke kantor nih. Coba tanya Mbah Google ah. Jalan menuju kantor yang nggak macet lewat mana ya?
1: Tidak ada. Semua jalanan ramai dan macet.
0: Loh, kok bisa Mbah?
1: Karena sekarang banyak orang menggunakan kendaraan pribadi. Coba kalau banyak yang memanfaatkan transportasi umum.
0: Oh, benar juga ya Mbah ya.
1: Jelas dong, Google gitu loh. Makanya ini akibatnya, macet di mana-mana. Sudah tahu kan?
2: Pernah melihat kain dengan motif yang unik, penuh warna, dan menyimpan cerita di setiap helainya? Inilah kain sasirangan, warisan khas Kalimantan Selatan. Bukan sekadar kain, tapi juga identitas budaya. Dari ragam motif yang syarat makna seperti kambang raja, naga balimbur, ombak sinapur karang, hingga gigi haruan yang dipadukan dengan warna-warna yang memikat mata. Sasirangan hadir sebagai simbol keindahan sekaligus kebanggaan orang Banua. Cocok dikenakan di berbagai suasana, baik formal maupun santai. Menjadikan penampilan lebih elegan tanpa meninggalkan nilai tradisi. Yuk, cintai dan lestarikan kain sasirangan. Karya lokal yang mendunia dari Kalimantan Selatan untuk Indonesia.
3: Santai Siang
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
3: Santai Siang
4: Pro 2 FM.

0: Kondisi hujan tidak menghalangi kegiatan berkendara, asalkan kita memperhatikan hal-hal penting yang diperlukan ketika berkendara di saat hujan. Yang pertama, gunakan jas hujan mode single. Menggunakan jas hujan mode single dapat menjadi solusi untuk kemudahan dalam mengendarai sepeda motor ketika hujan. Yang kedua, jangan menekan rem secara mendadak yang akan menyebabkan slip pada ban karena kondisi jalan yang sangat licin. Jaga jarak kendaraan dengan kendaraan lainnya. Hal ini berguna untuk menghindari pengereman mendadak. Yang ketiga, pastikan menyalakan lampu kendaraan. Pada saat hujan turun, keadaan langit cenderung mendung. Penggunaan lampu merupakan solusi agar kendaraan bisa terlihat jelas oleh pengendara kendaraan yang lain. Yang keempat, jika dirasa hujan terlalu lebat, ada baiknya jika berhenti di pinggir jalan untuk berteduh. Selain menjaga badan dalam keadaan hangat sambil mengistirahatkan badan, hujan yang turun terlalu lebat juga akan sangat berbahaya bagi kesehatan. Yang terakhir, pengendara wajib meningkatkan kewaspadaan dalam berkendara di saat hujan. Dengan menjadi lebih waspada, tentunya dapat meminimalisir risiko yang mungkin terjadi. Dengan memperhatikan keselamatan dalam berkendara ketika hujan, kita dapat menghindari kecelakaan yang rawan terjadi dalam berkendara hingga sampai di tempat tujuan dengan selamat.
1: Santai Siang Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Santai siang.

RRI Prodo Banjarmasin, teman terbaik kamu, teman Prodo. Kita udah balik lagi nih ke Prodo Banjarmasin, dan saatnya teman-teman kita menemani kalian lagi untuk info-info terbaru dari dunia olahraga. Atau kita udah berada di segmen Prodo Sport siang hari ini. Yang jelas buat teman-teman, jangan lupa makan. Jangan lupa kalau mau beli makan pakai maskernya. Jangan lupa minum air putih karena di luar panas banget, jujur. Walaupun enggak yang menyengat yang gimana, tapi terasa teman-teman dari hawanya itu panas. Dan jujur ya, kalau kalian juga enggak tahan dari asap yang sebenarnya kadang-kadang itu enggak terlalu kelihatan tapi bikin mata perih. Saranku sih jangan lupa beli obat tetes mata ya, biar lebih segar lagi. Atau mungkin selain emang pakai helm, juga memakai kacamata bening maupun enggak, terserah aja teman-teman. Yang penting tetap melindungi kesehatan mata kalian juga. Banyak banget masalah yang bisa didapat, ispa juga, mata, belum lagi yang lainnya. Anyway, bareng aku Febri, teman-teman, kita sampai kelaran pukul 2 untuk Pro 2 Sport. Jadi ditungguin aja bakal ada info apa. Yang jelas setelah Sweet Talk kali ini.

0: Teman Pro 2, coba jujur deh. Sekarang ini kalian lebih sering pilih minuman manis kan daripada air putih? Es teh manis, minuman kekinian, sampai sirup segar memang terasa lebih menggoda. Tapi, kalau dikonsumsi berlebihan, minuman bergula justru bisa berdampak buruk bagi kesehatan. Peneliti dari Virginia Tech University menemukan mengganti minuman manis dengan air putih bisa membantu menurunkan berat badan dan meningkatkan kesehatan secara keseluruhan. Bahkan, dalam penelitiannya, pengurangan minuman manis bisa menurunkan asupan kalori harian secara signifikan. Tak hanya itu, studi dari Harvard juga menyebutkan, kebiasaan minum minuman manis setiap hari dapat meningkatkan resiko penyakit jantung hingga 20%. Sementara itu, para ahli menyarankan minuman terbaik tetap air putih. Selain menjaga tubuh tetap terhidrasi, air putih juga membantu kesehatan gigi dan metabolisme tubuh. Jadi, jangan anggap sepele air putih ya. Yuk biasakan minum minimal 8 gelas sehari, karena sehat itu dimulai dari hal sederhana.
1: Enak banget rebahan. Scroll lagi.
2: Eh, kamu, dari tadi rebahan terus, badan kamu butuh gerak juga loh.
1: Mager banget, olahraga itu ribet.
2: Siapa bilang? Coba yang simpel aja. Contoh nih, jalan kaki 10 menit, stretching, atau naik turun tangga. Gampang kan?
1: Wah, bener juga ya, badan jadi lebih enak.
2: Yuk, mulai dari sekarang, sedikit gerak, banyak manfaat. Ayo bergerak, jangan rebahan.
3: I'm never buying a PC.
4: Teman Pro 2, coba jujur deh. Dalam sehari berapa jam kamu mantengin layar HP? Bangun tidur, scroll. Siang belajar online. Malam lanjut lagi nonton atau main game. Kalau mata bisa ngomong, mungkin dia udah teriak, capek. Faktanya, kebiasaan menatap layar terlalu lama bisa bikin mata kering, perih, cepat lelah, bahkan bisa menyebabkan sakit kepala loh. Kalau dibiarkan, bisa mengganggu konsentrasi belajar dan aktivitas sehari-hari. Mulai sekarang, yuk jaga kesehatan mata. Terapkan aturan 20-20-20. Setiap 20 menit lihat layar, istirahatkan mata dengan melihat objek sejauh 20 kaki selama 20 detik. Jangan lupa sering berkedip, atur pencahayaan layar, dan hindari main HP sambil berbaring di tempat gelap. Mata yang sehat bikin kamu lebih fokus, produktif, dan siap mengejar mimpi. Jadi, sayangi mata kamu mulai hari ini.
5: Santai siang. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

RRI Prodo mencermati teman terbaik kamu. Nah, informasi pertama ini teman-teman, sayangnya kita harus dengan berita kekalahan dulu. Janischen teman-teman, ini harus tersingkir dari putaran pertama tunggal US Open dari Mira Andreeva setelah kalah skor 2-6-2-6. Dan jadi sendiri tidak mendapatkan peluang break point ya, sementara seluruh 4 peluang break Andreeva ini berhasil dikonversi. Meski kalah di nomor tunggal, jadi sendiri masih berpeluang meraih hasil positif pada sektor ganda. Sayang sekali ya teman-teman. Bahkan dari statistik WTA ini mencatat Janis bahkan tidak menghasilkan satu kesempatan break point sepanjang laga. Nah, nantinya untuk sektor ganda, Janis Chen sendiri akan berpasangan dengan Leila Fernandez dan keduanya akan menantang duet Isabel Haverlack dan Nika Radisic ya. Radisic pada Kamis besok 3 September 2026.

0: seger banget.
1: Iya iyalah, kan habis olahraga, dahaga langsung hilang dengan langsung minum air. Habisin dulu dong minumnya, jangan sampai nyisa gitu.
0: Eh, emangnya kenapa?
1: Karena dengan menyisakan air, apalagi air mineral kemasan, itu sama dengan pemborosan loh.
0: Ya udah, kita langsung aja lanjut ke kantin yuk.
2: Setiap langkah menyelamatkan setetes air bermanfaat bagi keberlangsungan kehidupan generasi mendatang.
3: Sobat Pro 2, masih banyak yang mengira sunscreen cuma dipakai saat ke pantai. Padahal di negara tropis seperti Indonesia, kulit kita terpapar sinar matahari hampir setiap hari. Sinar ultraviolet atau UV ini bisa menembus kulit dan menyebabkan berbagai masalah. Mulai dari penuaan dini, munculnya flek hitam, hingga meningkatkan resiko kanker kulit. Yang sering terlupakan, sinar UV juga tetap bisa menembus awan dan kaca jendela. Jadi, meski cuaca mendung atau kamu lebih banyak di dalam ruangan, sunscreen tetap penting digunakan. Gunakan sunscreen sekitar 15 hingga 30 menit sebelum beraktivitas. Jangan hanya di wajah, tapi juga leher, telinga, lengan, hingga bagian tubuh yang sering terkena sinar matahari. Dan ingat, sunscreen bukan hanya untuk kulit putih, apapun warna kulitmu tetap membutuhkan perlindungan dari paparan sinar UV. Yuk, mulai biasakan pakai sunscreen setiap hari. Karena menjaga kesehatan kulit bukan soal penampilan, tapi juga investasi kesehatan untuk masa depan.

0: aku lihat kamu baru balik nongkrong hampir jam 1 malam ya.
1: Iya Mut, diajakin anak-anak tadi malam. Gak enak kalau nolak. Lagian kan cuma ngobrol-ngobrol biasa.
0: Bukannya gak boleh main Rin, tapi kalau keseringan pulang larut malam tanpa alasan yang penting itu gak bagus. Banyak hal negatif dan pergaulan bebas yang awalnya cuma bermula dari sekedar nongkrong-nongkrong malam yang gak terarah.
1: Iya sih, kadang kalau udah larut obrolan kegiatannya malah jadi makin gak jelas sih.
0: Nah makanya, mending waktu dan energi

0: energi kamu dialihkan ke hal lain. Daripada begadang gak jelas, kenapa gak diperbanyak ikut kegiatan positif? Gabung komunitas, olahraga, atau usaha skill baru mungkin?
1: Bener juga kamu. Selain tubuh lebih sehat, masa depan juga lebih tertata ya kalau kegiatannya produktif.
0: Betul banget. Masa muda itu cuma sekali. Jangan sampai kita gak berkembang karena salah pergaulan.
2: Jaga pergaulan, perbanyak kegiatan positif untuk masa depan hebat.
3: Santai Siang
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
3: Santai Siang
4: Pro 2 FM.

Oke, kita lanjut ke info berikutnya. Kalau tadi ada tenis ya teman-teman, kita lanjut ke voli pantai. Ini ada pasangan voli pantai Indonesia yakni Bintang Akbar dan Sofian Rahman yang memulai perburuan tiket menuju Olimpiade Los Angeles 2026 atau 2028. Dan kompetisi Asian Volleyball Confederation Beach Continental 2026 ini jadi salah satunya yang diselenggarakan di Shangluo, Tiongkok teman-teman, sejak tanggal 2 sampai nanti tanggal 6 September 2026. Dua atlet andalan merah putih yang tentunya Bintang dan Sofian ini menjadi satu-satunya andalan kita ya untuk berprestasi dalam kejuaraan tingkat Asia tersebut. Dan pertandingan penyisihan grup A ini dimulai dengan menghadapi wakil Malaysia yakni Paul Leong dan Chong, yakni pada hari ini teman-teman 2 September 2026 pagi tadi lebih tepatnya. Nah, jadwal pertandingan hari utama ini berlanjut pada sesi petang nanti melawan pasangan asal Kazakhstan ya, yakni Alexander Yakovlev dan Sergei Mohammad pada 18.50 waktu Indonesia Barat. Dan kita doakan ya, semoga persiapan mereka ini sangat matang dan juga tentunya bisa membawa nama Indonesia ke kancah yang lebih tinggi lagi. Tim pelatih juga terus melakukan evaluasi taktik ya, guna mengantisipasi pola permainan cepat dari negara-negara pesaing Asia, dan dukungan moral dari tanah air ini diharapkan mampu memotivasi keduanya, yakni untuk mencatatkan sejarah manis di Tiongkok.

0: seger. Eh, tong sampahnya jauh. Aku tinggal di bawah kursi ini aja deh.
1: Eh, stop. Kamu mau nongkrong estetik tapi ninggalin sampah sembarangan.
0: Ya elah, cuma satu gelas plastik doang, ribet amat sih.
1: Aduh, satu gelas kalau dikali jutaan orang, bumi yang nangis. Kita ini sebagai anak muda dengan style yang keren, peduli alam juga dong.
0: Iya juga ya, sini deh aku buang ke tempat yang benar.
1: Jadilah anak muda sadar alam. Keren itu saat kamu peduli lingkungan.

0: Dikit lagi. Satu match lagi lah. Aduh. Kok pinggang kayak mau copot gini ya? Leher juga kaku banget.
1: Nah, itu namanya tubuh kamu lagi protes. Kelamaan duduk itu nggak cuma bikin pegal, tapi juga ngundang penyakit lainnya. Jangan jadi patung di depan layar. Tiap 30 menit, coba deh berdiri, jalan dikit, atau stretching tipis-tipis. Biar aliran darah lancar lagi.
0: Bener juga sih, badan berasa karatan kalau diem mulu. Gerak bentar ah.
1: Tubuh sehat, karya makin hebat. Sayangi diri kamu, mulai dari langkah kecil hari ini.
0: Teman Pro 2 pernah gak sih ngerasa tugas numpuk, deadline datang barengan, dan kepala rasanya penuh banget? Tenang, kamu gak sendiri. Saat banyak deadline datang, hal paling penting bukan panik, tapi belajar tetap fokus. Karena kalau semua dipikirin sekaligus, yang ada malah makin stres dan enggak selesai-selesai. Coba kerjakan satu persatu, prioritaskan yang paling penting, buat target kecil, lalu selesaikan perlahan. Kadang progres kecil justru lebih berarti daripada terus overthinking. Jangan lupa juga kasih waktu buat istirahat sejenak. Minum air, tarik nafas, dan dengarkan musik favorit supaya pikiran lebih fresh. Ingat, sibuk itu biasa, tapi tetap tenang dan fokus adalah kunci supaya semuanya bisa terlewati. Semangat buat kamu yang lagi berjuang sama deadline hari ini. Tetap fokus, tetap percaya diri, dan terus produktif.
2: Santai siang. Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

RRI Prodo mencermati teman terbaik kamu. Nah, setelah tadi udah dari tenis, kemudian voli pantai, datang lagi nih badminton teman-teman. Nggak jauh-jauh sama yang terlempar-lempar ya, dari tenis dan juga sebelumnya. Nah, ganda putra Indonesia teman-teman, Leo Roli Karnando bersama Daniel Martin ini melangkah ke babak 16 China Master 2026. Pada babak 32 besar, Leo dan Daniel ini berhasil mengalahkan unggulan pertama asal Korea Selatan yakni Kim Won Ho dan juga Seo Sung Jae teman-teman. Menang secara straight pada set 2-1-19 dalam tempo 42 menit. Yang mana pertandingan ini tentu berlangsung di lapangan 3 Shenzhen Arena Tiongkok pada Selasa 1 September kemarin. Dan selesai pertandingan, ini dari Leo sendiri mengatakan dirinya senang sekali dapat melangkah ke babak berikutnya. Dan menurut Leo, tidak ada kunci khusus dalam pertandingan menghadapi ganda putra nomor 1 dunia ini. Pola permainan yang tidak diburu-buru memberi Leo dan Daniel ini kesempatan untuk tetap menjaga fokus. Dan lanjutnya, ini bahwa peluang menjadi juara terbuka bagi seluruh peserta di China Master 2026. Ini masih babak-babak yang awal, masih 16 besar. Semoga aja nanti sampai ke final ya teman-teman Pro 2.

0: Nggak pakai helm nih, Din.
1: Buru-buru nih. Dah, naik aja dah.
0: Yakin, Din?
1: Yakin. Nggak jauh juga. Percaya deh.
0: Bener ya?
1: Iya. Nggak bakal ketangkap polisi juga.
2: Helm digunakan bukan hanya untuk tertib berlalu lintas. Helmmu untuk melindungimu.
3: Teman Pro 2, pernah nggak sih ngerasa lagi kerja atau belajar tapi mood tiba-tiba drop? Padahal tugas lagi banyak-banyaknya. Mood itu memang naik turun, tapi bukan berarti kita harus ikut terbawa terus. Justru kita yang harus belajar mengelolanya. Coba mulai dari hal sederhana. Atur waktu kerja dengan jeda istirahat yang cukup, dengerin musik favorit, atau sekadar tarik nafas dalam-dalam biar pikiran lebih tenang. Jangan lupa juga, lingkungan itu berpengaruh. Berada di sekitar orang-orang yang positif bisa bantu banget buat jaga semangat. Dan yang paling penting, jangan terlalu keras sama diri sendiri. Gak apa-apa kalau hari ini belum maksimal. Yang penting tetap bergerak dan gak berhenti. Karena mood yang terjaga bikin kerja jadi lebih ringan dan hasilnya pun maksimal. Tetap semangat, tetap positif, dan terus produktif.
4: Lah, tugas yang tadi dikasih sama dosen, udah kamu kerjain belum?
5: Aduh, 5 menit lagi deh. Ini masih seru banget nih konten-kontennya ya. Wait, abis ini aku langsung ngerjain ya. Sabar.
4: Dari tadi bilangnya 5 menit lagi. Tadi pagi 5 menit, siang 5 menit. Sekarang udah sore masih 5 menit juga.
5: Ih, gimana ya? Rasanya masih ada waktu kok. Lagi pula kalau belum mood aku susah juga mulainya.
4: Hati-hati, kadang yang bikin kita tertinggal tuh bukan karena gak mampu, tapi karena terlalu sering bilang nanti.
5: Iya juga ya. Ternyata yang lewat bukan 5 menit, tapi 1 hari.
4: Menunda sebentar memang terasa ringan. Namun, jika terus diulang, kesempatan bisa berlalu tanpa terasa. Mulailah sekarang, sekecil apapun langkahnya.

Oke, Tamam Pro 2, informasi terakhir ini datang dari Sami Pajari dan Marco Salminen yang menjadi juara rally dunia Paraguay, teman-teman. Di mana keduanya ini meraih gelar ketiga secara beruntun musim ini, dan Pajari dan Salminen sendiri ini melanjutkan penampilan cemerlang setelah berjaya di Estonia dan Finlandia. Di Paraguay unggul 25,8 detik ya atas Hayden Paden dan juga John Kennard, teman-teman. Jadi mereka ini berhasil memenangkan yang ketiga ya untuk rally Paraguay, teman-teman, dan prestasi ini menunjukkan konsistensi dan dominasi tim Pajari Salminen dalam seri rally dunia musim 2024. Tapi jangan kemana-mana karena kita bakal ketemu lagi dengan info-info dari Pro 2 Entertain.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Santai siang. Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

RRI Pro 2 menyermasi teman terbaik kamu, teman Pro 2. Kita udah di jam 2 dan langsung aja kita ke info-info entertain. Terutama ini ada hal yang harus banget ku kasih tahu buat kalian penggemar Joko Anwar. Ada Pengabdi Setan 3, teman-teman. Ini dengan subjudul yakni Origin. Nah, ini merupakan ada poster terbaru dan diunggah dari Joko Anwar sendiri melalui akun threads pribadinya Selasa kemarin, 1 September, teman-teman. Film ketiga dari franchise atau waralaba Pengabdi Setan ini dijadwalkan tayang di Bioskop Indonesia 2027. Jadi masih tahun depan, teman-teman, dengan tentunya Joko Anwar sebagai sutradara. Selain menyutradari film, Joko Anwar juga kembali terlibat sebagai penulis cerita ya, untuk memperkuat arah kisah horor ini. Kita terakhir Pengabdi Setan yang kedua aja udah oke parah. Nah, kita lihat nih nanti Pengabdi Setan 3 mau ngapain lagi ya. Karena di prequelnya film Pengabdi Setan ini akan mengungkap kisah masa lalu atau originnya ya, yakni awal mula dari para pengabdi setan ini. Jadi kayaknya mungkin agak kemundur ya, dan bermula dari wabah histeria massal di Strasbourg pada abad ke-16 sebelum bergerak menuju wilayah lain secara perlahan. Jadi ini akan melanjutkan kesuksesan dari dua film pertamanya, yakni pada 2017 dan juga 2022. Ini menghadirkan pengalaman horor yang berbeda lagi tentunya untuk penonton-penonton tanah air. Dan kita tunggu ya kejutan apa yang dibawakan Joko Anwar, karena biasanya horor-horor yang memulai horor-horor Indonesia jadi lebih gokil lagi kan, juga ya bisa dibilang ya mungkin dari film-filmnya Joko Anwar juga.

0: Pro 2, hati-hati ya. Sekarang banyak banget game online yang ternyata cuma kedok buat judi. Sekilas sih kelihatan seru, tampilannya mirip game biasa. Tapi di balik itu, ada sistem taruhan yang bikin kita terus bermain pakai uang asli. Biasanya cirinya gampang dikenali. Mulai dari tampilan yang menarik, janji hadiah besar, sampai fitur top up dan penarikan uang. Bahkan, kalau kalian cek, game itu seringnya nggak punya izin resmi dan isinya nggak cocok untuk semua umur. Masalahnya, ini bukan sekedar game. Kalau sudah terbawa, bisa masuk lingkaran yang susah keluar. Mulai dari kehabisan uang, sampai nekat pinjam ke pinjol. Yang lebih parah, banyak kasus berujung stres berat karena kalah terus. Makanya, jangan gampang tergiur sama hadiah instan. Ingat, game itu harusnya buat hiburan, bukan jadi jebakan. Main boleh, tapi tetap cerdas dan waspada.
1: Seiring bertambahnya usia, tubuh manusia mengalami perubahan yang wajar. Fungsi organ-organ tubuh mulai menurun, dan risiko terkena berbagai penyakit pun meningkat. Namun, dengan menerapkan gaya hidup sehat, kita dapat meminimalisir dampak penuaan dan menjaga tubuh tetap bugar. Lantas, apa saja yang dapat dilakukan untuk menjaga kesehatan hingga usia senja? Mengutip dari laman Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, ada tips yang bisa dicoba. 1. Gizi seimbang. Konsumsi makanan bergizi adalah kunci utama kesehatan. Perbanyak konsumsi buah-buahan, sayuran, dan biji-bijian. Makanan ini kaya akan vitamin, mineral, dan serat yang sangat dibutuhkan tubuh. Usahakan untuk mengonsumsi minimal 400 gram buah dan sayuran setiap hari. 2. Gerak aktif. Olahraga secara teratur sangat penting untuk menjaga kesehatan jantung, otot, dan tulang. Lakukan aktivitas fisik setidaknya 30 menit setiap hari atau 150 menit dalam seminggu, seperti berjalan kaki, berenang, atau bersepeda. 3. Hindari rokok dan alkohol, dua musuh utama kesehatan. Rokok dapat menyebabkan berbagai penyakit serius, seperti kanker paru-paru, penyakit jantung, dan stroke. Sementara itu, konsumsi alkohol berlebihan dapat merusak hati dan organ tubuh lainnya. 4. Jaga berat badan ideal. Berat badan yang ideal sangat penting untuk menjaga kesehatan tubuh secara keseluruhan. Obesitas dapat meningkatkan risiko berbagai penyakit seperti diabetes, penyakit jantung, dan stroke. Cek kesehatan rutin. Jangan lupa untuk melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin. Dengan melakukan pemeriksaan kesehatan dapat mendeteksi dini adanya masalah kesehatan dan segera mendapatkan penanganan yang tepat. Dan terakhir, penting juga untuk menjaga kesehatan mental. Ini dapat dilakukan dengan cara mengelola stres, cukup tidur, dan berinteraksi sosial.
2: Santai siang. Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

RRI Prodo menyerosi teman terbaik kamu, teman Pro 2. Info-info berikutnya ini datang dari dari Laut Bercerita, teman-teman, yang masuk kompetisi utama BIFF 2026 atau Busan International Film Festival, teman-teman. Nah, film arahan Yosep Angginoin ini akan bersaing dengan berbagai film internasional lainnya memperebutkan penghargaan film terbaik. Ini masih lama sebenarnya, di tanggal 6 sampai 15 Oktober 2026. Nah, ini jadi ajang ini sekaligus menjadi tempat pemutaran perdana dunia atau world premiere bagi Laut Bercerita. Dijadwalkan hadir serentak, teman-teman, kalau film ini di Indonesia pada 29 Oktober 2026. Jadi tayangnya duluan di BIFF. Nah, dari Busan International Film Festival ini merupakan platform yang tepat kalau dari Gita Farah dalam keterangan resminya. Jadi memang menurut Gita, Laut Bercerita ini membawa cerita tentang harapan Indonesia yang tentunya jadi mimpi kita semua, dapat membuka percakapan yang lebih luas, dan berharap pemutaran di Busan ini membuat kisah dari Laut Bercerita semakin dikenal di kawasan Asia, teman-teman. BIFF sendiri ini jadi penyelenggaraan yang ke-31 dan tentunya memiliki posisi penting dalam perfilman Asia, yang mana film ini juga termasuk jajaran festival yang diakui dalam persyaratan kelayakan Academy Awards, teman-teman. Kita tunggu ya gimana dari Laut Bercerita itu sendiri kiprahnya di dunia internasional. Semoga aja memberikan dampak dan ya impact yang luar biasa ya.

0: Memasuki musim pancaroba biasanya ditandai dengan cuaca yang berubah-ubah dan cenderung ekstrim, seperti hujan disertai petir, serta tiupan angin kencang, bahkan badai. Oleh karena itu, menjaga kesehatan pada musim pancaroba sangat penting agar terhindar dari penyakit dengan menerapkan tips berikut. Yang pertama, konsumsi buah dan sayur. Buah-buahan dan sayur-sayuran mengandung antioksidan yang sangat penting bagi tubuh. Yang kedua, konsumsi protein. Selain mengkonsumsi buah dan sayur yang mengandung antioksidan, pada musim pancaroba direkomendasikan pula untuk mengkonsumsi protein seperti daging untuk memperbaiki dan memperkuat sistem kekebalan tubuh. Yang ketiga, rutin berolahraga. Rutin berolahraga setiap hari akan membuat tubuh lebih sehat dan kekebalan tubuh lebih kuat sehingga tidak mudah terserang penyakit. Yang keempat, kendalikan stres. Lemahnya sistem kekebalan tubuh juga bisa dipengaruhi oleh stres. Yang kelima, istirahat cukup. Istirahat yang cukup merupakan bagian dalam menjaga kondisi tubuh agar tetap sehat dan bugar. Selain itu, istirahat yang cukup dapat membuat optimal fungsi imun yang dapat mencegah dari berbagai penyakit. Dan yang terakhir, minum air putih. Minum air putih minimal 8 gelas dalam sehari untuk menjaga keseimbangan tubuh, membantu mengeluarkan racun, dan meningkatkan energi pada tubuh. Dan yang tidak kalah penting adalah selalu terapkan pola hidup bersih dan sehat pada diri, keluarga, dan lingkungan sekitar agar terhindar dari berbagai penyakit.
1: Scroll, like, share. Tiap hari gini terus.
2: Stop dulu, waktunya kamu upgrade skill.
1: Skill apa nih?
2: Coba deh, belajar desain, edit video, coding dasar, atau bahasa asing. Semua bisa kok mulai dari HP kamu.
1: Iya ya, asik juga bisa nambah skill, siapa tahu jadi cuan.
2: Tuh kan, skill hari ini bisa jadi peluang besar di masa depan. Upgrade skill, upgrade masa depan.
3: Santai siang. Pro 2FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
4: RRI Prodo mencermaskan teman terbaik kamu. Ini kita ada sedikit-sedikit sesuatu ya teman-teman. Boleh mungkin dari teman-teman ini belum bisa masuk sih ya ke dalam suaranya. Kita mencoba persiapan dari Bintang Radio 2026 teman-teman. Belum masuk ya? Belum ada ya? Jadi nantinya Bintang Radio 2026 ini teman-teman, aku sambil ngasih tahu belum masuk mas. Sambil ngasih tahu ke kalian kalau kita itu bakal mengadakan dari audisi tingkat Satker itu 2026 di tanggal 3 sampai tanggal 5. Lebih tepatnya untuk putaran 1 itu di tanggal 3 sampai 4 teman-teman, yang mana bakal ada babak penyisihan dulu. Baru deh nanti kita akan menemukan ibaratnya 3 terbaik ya buat di tanggal 5 September 2026. Nah, buat teman-teman yang pengen nonton masuk ke dalam boleh sebenarnya. Jadi nanti kita akan adakan di auditorium Tripersetia, lebih tepatnya di deket-deket area food yard RRI Banjarmasin untuk dari gedungnya. Nah, itu bisa masuk aja teman-teman, siapa tahu kalian mau nonton penampilan-penampilan atau mau mendukung dari teman-teman yang sedang audisi di Bintang Radio 2026 RRI Banjarmasin. Dan mungkin sekian dulu, itu dulu teman-teman infonya untuk kalian nanti coba-coba lagi ya apakah memang bakal bisa masuk, dan kita terhubung dari teman-teman yang ada di auditorium Tri Prasetya RRI Banjarmasin.

0: Bagi yang suka masakan pedas, tentu tidak lepas dari cabai. Tapi tahukah kamu, cabai terpedas di Indonesia? Cabai Hiung. Sesuai namanya, cabai ini hanya tumbuh di Desa Hiung, Kecamatan Tapin Tengah, Kalimantan Selatan. Namun, bukan berarti jenis cabai ini tidak bisa ditanam di daerah lain. Menurut keterangan petani di Desa Hiung, kepedasannya akan jauh berkurang, bahkan cenderung tidak pedas jika ditanam di daerah lain. Berdasarkan hasil penelitian Laboratorium Pengujian Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pasca Panen milik Kementerian Pertanian Republik Indonesia, cabai hiung memiliki tingkat kepedasan tinggi dengan kandungan kapsaisin atau zat kimia yang menimbulkan rasa pedas mencapai 2333,05 ppm atau setara dengan 17 kali lipat kepedasannya jika dibanding dengan cabai biasa.
1: Musik apa tuh? Unik banget tepukannya.
2: Masa kamu gak tahu? Itu Madihin, seni tutur asli Banjar. Keren kan?
1: Ternyata kalau didengerin lagi asik juga ya.
2: Makanya, jangan cuma bangga sama budaya luar. Seni budaya Banjar itu identitas kita. Warisan berharga aku dan kamu. Ayo anak muda, kenali dan lestarikan seni budaya Banjar. Kerennya kita karena kita berbudaya.
3: Santai Siang
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
3: Santai Siang
4: Pro 2 FM.

Oke, teman-teman Pro 2, kita ke info berikutnya setelah tadi nyoba-nyoba dari percobaan persiapan Bintang Radio 2026 RD Banjarmasin. Black Mirror, teman-teman, sudah siapkah kalian dengan season 8 tapi belum ada jadwal pasti, tapi udah mulai diproduksi. 16 bulan setelah musim ketujuh tayang, ini sudah diumumkan dari produksi Black Mirror season ke-8 di Inggris, teman-teman. Charlie Brooker juga sendiri kembali menjadi penulis dan produser eksekutif bersama Bisha K. Ali ya, dalam pengembangan musim terbaru. Nah, Brooker juga akan bekerja bersama Bisha K. Ali, merupakan kreator serial Miss Marvel, dan keduanya terlibat dalam pengembangan cerita untuk musim terbaru dari Black Mirror. Season 7-nya Black Mirror sebelumnya mendapat sejumlah nominasi Golden Globe, dan musim ini juga mencatatkan sejarah dengan menghadirkan sequel langsung pertama melalui episode USS Callister Into Infinity. Nah, produksi season 8 ini berlangsung lebih cepat dibandingkan beberapa musim sebelumnya, di mana jarak antara musim Black Mirror sebelumnya bahkan pernah mencapai 4 tahun, dan sampai sekarang belum ada tanggal resminya untuk tanggal penayangan maupun detail cerita, tapi yang jelas sudah mulai diproduksi dari Black Mirror season 8. Ini kita juga mencoba terhubung kembali ya dengan teman-teman yang ada di auditorium Tri Prasetya. Halo Edorama. Halo. Apakah ada? Kita mencoba belum ada nih, belum. Belum masuk di ya, kita mencoba menghubungi kembali untuk halo Edorama. Masuk ya, aman ya, di situ masuk. Halo Edorama, halo, aman ya, kedengeran ya, aman. Oke, ini gimana di sana, harusnya kita udah mulai siap-siap ya buat tanggal 3 besok ya. Nah, kok saya sih yang musisi, siapa sih? Tapi teman-teman Pro 2 yang pengen emang beneran nonton di apa malam hari ya, kita jam 7 sampai selesai, itu bisa banget datengin RRI Banjarmasin dari tanggal 3 sampai tanggal 6 tanggal 5 ya, Dok. Oke, Deo. Ini mungkin kedengaran, tapi emang masih kita coba-coba lagi ya untuk persiapan yang lebih baik. Karena nantinya selain memang di-sharekan di YouTube kita, kalian juga bisa dengerin di radio, lebih tepatnya di frekuensi 95,2 FM di Pro 2 Banjarmasin ya, untuk audisi dari Bintang Radio 2026. Betul begitu, Bapak Edo? Oke deh. Nah, baru nih kedengeran suara saya sendiri sebenarnya kalau di sini. Tapi suara di Edo kalau di sini masih agak kurang nih, masih kecil. Enggak tahu ya. Oke. Nanti kita coba-coba lagi ya sambil udah kayak telepon langsung nih. Asik juga. Aman ya. Oke deh, kita mumpung di Pro 2 Entertain, nanti mungkin misalnya apa kita terhubung kembali ya bersama teman-teman yang ada di auditorium Tri Prasetya. Oke.

0: terus dianya gimana?
1: Kemarin dikit suara kamu. Satu kafe tuh pada nengok ke kita loh.
0: Aduh, iya. Duh, maaf, aku kelepasan, seru banget ini.
1: Boleh, seru. Tapi jangan lupa adab. Suara lantangmu di tempat umum itu bisa ganggu kenyamanan orang lain.
2: Anak muda keren itu tahu tempat. Jaga etika, hargai sekitar. Yuk, saling nyaman dalam berkomunikasi.
3: Dikit lagi. Satu match lagi lah. Aduh. Kok pinggang kayak mau copot gini ya? Leher juga kaku banget.
4: Nah, itu namanya tubuh kamu lagi protes. Kelamaan duduk itu gak cuma bikin pegal, tapi juga ngundang penyakit lainnya. Jangan jadi patung di depan layar. Tiap 30 menit, coba deh berdiri, jalan dikit, atau stretching tipis-tipis. Biar aliran darah lancar lagi.
3: Bener juga sih, badan berasa karatan kalau diem mulu. Gerak bentar ah.
4: Tubuh sehat, karya makin hebat. Sayangi diri kamu, mulai dari langkah kecil hari ini.
5: Santai siang. Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

RRI Prodo mencermaskan teman terbaik kamu, teman Pro 2. Dan itu dia tadi info-info yang udah kita kasih tahu untuk hari ini. Abis ini jangan kemana-mana karena tentunya setelah Pro 2 Entertain untuk menemani kalian, kita bakal ketemu sama Sore Ceria. Nanti bakal ada Linda yang nemenin teman-teman semua. So tetap di 95,5 FM teman terbaik kamu. Febri harus pamit. Bye-bye. Make me swim.

0: Putting up with what? I can't talk to people.
1: Teman Pro 2, punya pendirian itu bagus. Artinya kita tahu apa yang kita yakini dan gak mudah terpengaruh. Tapi hati-hati, jangan sampai berubah jadi keras kepala. Keras kepala sering membuat kita sulit menerima masukan, merasa paling benar, atau menolak mendengarkan pendapat orang lain. Padahal, setiap orang punya pengalaman dan sudut pandang yang bisa jadi pelajaran berharga. Mengelola sifat keras kepala bukan berarti harus selalu mengalah. Justru itu tentang belajar mendengarkan, berpikir lebih terbuka, dan berani mengakui kalau kita juga bisa keliru. Gak ada salahnya berhenti sejenak sebelum bereaksi. Dengarkan dulu, pahami, baru sampaikan pendapat dengan tenang. Sikap seperti ini justru menunjukkan kedewasaan. Karena menjadi pribadi yang kuat bukan tentang selalu menang dalam perdebatan, melainkan tentang mampu menghargai perbedaan dan terus belajar menjadi lebih baik.
2: Thank you.
1: Yuk jadi pribadi yang teguh dalam prinsip, tapi tetap terbuka dalam berpikir.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

sama exes. Pro2 Radio Banjarmasin, teman terbaik kamu. Wush, waktu ngobrol sore hari. Hai teman Pro2, selamat sore. Senang sekali bisa menyapa kamu di sore hari ini. Di 95,2 FM, di streamingnya di rri.co.id dan juga lewat aplikasi RRI Digital. Dan di jam 3 ini, teman Pro2, di segmen pertama dalam serangkaian acara Waktu Ngobrol Sehari-Hari, kita akan update informasi-informasi lokal terlebih dahulu. Seru banget kalau mungkin tadi kalian lewat Jalan Ahmad Yani, kilometer 3,5, tepatnya di depan RRI Banjarmasin. Gak cuma di depan, di jembatan RRI Banjarmasin ya. Kok rame-rame pada ngapain nih gitu kan. Nah jadi RRI Banjarmasin tuh pada tadi siang, teman Pro2 lagi gelar acara serangkaian dari Semarak RRI Fest 2026 yang berbarengan juga dengan Hari Radio ke-81, Hari Radio Republik Indonesia ke-81 ya. Jadi memang teman Pro2, LPP RRI Banjarmasin tuh menggelar aksi penebaran benih ikan serta pembagian masker gratis di Jalan Ahmad Yani kilometer 3,5 pada Rabu 2 September 2026. Kegiatan ini menjadi bagian dari rangkaian Semarak RRI Fest 2026 yang beriringan dengan Hari RRI ke-81 ya. Dan prosesi diawali dengan penaburan 1000 benih ikan papuyu, teman Pro2. Di saluran irigasi depan kantor RRI Banjarmasin, yang mana penaburan bibit ikan dengan nama Latin Anabas testudineus. Ini dipimpin langsung oleh Kepala LPP RRI Banjarmasin, Nandang Supriyadi. Dan agenda sosial ini berjalan sejajar dengan momentum HUT ke-81 Republik Indonesia dan peringatan Hari RRI ke-81 yang mana berbagai kegiatan paralel seperti Bintang Radio 2026 juga akan digelar untuk meneruskan semangat juang para pahlawan bangsa.

0: Teman Pro 2, hati-hati ya. Sekarang banyak banget game online yang ternyata cuma kedok buat judi. Sekilas sih kelihatan seru, tampilannya mirip game biasa. Tapi di balik itu, ada sistem taruhan yang bikin kita terus bermain pakai uang asli. Biasanya cirinya gampang dikenali. Mulai dari tampilan yang menarik, janji hadiah besar, sampai fitur top up dan penarikan uang. Bahkan, kalau kalian cek, game itu seringnya nggak punya izin resmi dan isinya nggak cocok untuk semua umur. Masalahnya, ini bukan sekedar game. Kalau sudah terbawa, bisa masuk lingkaran yang susah keluar. Mulai dari kehabisan uang, sampai nekat pinjam ke pinjol. Yang lebih parah, banyak kasus berujung stres berat karena kalah terus. Makanya, jangan gampang tergiur sama hadiah instan. Ingat, game itu harusnya buat hiburan, bukan jadi jebakan. Main boleh, tapi tetap cerdas dan waspada.
1: Mut, lagi ngapain sih? Kok serius banget? Dari tadi liatin depan laptop terus? Lagi ngerjain apa emangnya?
2: Eh, ini dok, aku lagi ikut bootcamp digital marketing. Lumayan buat dapet sertifikat. Biar portofolionya juga makin oke pas lamar kerja nanti.
1: Hah? Ngapain sih, Mut? Kita kan udah lulus dan dapat gelar. Emang gak capek ya belajar lagi?
2: Justru itu, dok. Gelar emang penting. Tapi punya skill tambahan itu wajib. Biar kita punya nilai plus. Jadi selain punya gelar di belakang nama, kita juga punya keahlian yang benar-benar dibutuhin dunia kerja zaman sekarang.
1: Benar juga ya. Biar portofolio kita lebih dilirik HRD dan gak cuma modal nama doang. Oke deh, abis ini aku minta link bootcampnya ya. Mau ikut daftar juga?
2: Nah gitu dong. Yuk kembangkan diri dan kumpulin skill sebanyak mungkin.
3: Jadilah SDM unggul dan dukung Indonesia Emas 2045.
4: Kamu masih bersama Pro 2.

0: stand up.
1: Pro 2 RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu. Kita punya informasi lainnya, teman Pro 2, terkait dengan Kalimantan Selatan yang kembali kedatangan bantuan alat mendukung penanganan karhutla dari Presiden Republik Indonesia. Pesawat Hercules TNI Angkatan Udara A1326 dari Skadron Udara 32 Lanut Abdurrahman Saleh Malang tiba di mendarat dan tiba di apron Lanut Samsudiner Banjarbaru, Kalimantan Selatan, Selasa 1 September 2026. Pesawat angkut ini membawa bantuan berupa 6 unit mesin pompa, selang, dan perlengkapan lainnya untuk mendukung pemadaman karhutla. Dan kedatangan pesawat Hercules TNI AU ini membawa bantuan Presiden RI menjadi wujud nyata gerak cepat TNI Angkatan Udara dalam mendukung penanganan karhutla di Kalimantan Selatan.
2: Hai, dengerin aku.

0: enak banget rebahan. Sekolah lagi, sekolah lagi.
1: Eh, kamu dari tadi rebahan terus, badan kamu butuh gerak juga loh.
0: Mager banget, olahraga itu ribet.
1: Siapa bilang? Coba yang simpel aja. Contoh nih, jalan kaki 10 menit, stretching, atau naik turun tangga. Gampang kan?
0: Wah, bener juga ya. Badan jadi lebih enak.
1: Yuk, mulai dari sekarang, sedikit gerak, banyak manfaat. Ayo bergerak, jangan rebahan.
2: Kebakaran hutan dan lahan memiliki dampak yang sangat luas, sehingga tidak jarang dapat mempengaruhi tidak hanya kesehatan masyarakat yang terdampak, namun juga terhadap kehidupan sosial dan ekonomi. Dampak kebakaran hutan dan lahan juga dapat mempengaruhi kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat sekitar. Adapun dampak tersebut diantaranya adalah yang pertama, terganggunya aktivitas masyarakat sekitar yang terdampak oleh kebakaran hutan, terutama bagi mereka yang banyak melakukan aktivitas di luar ruangan. Yang kedua, hilangnya sejumlah mata pencaharian masyarakat di sekitar hutan. Yang ketiga, penurunan produktivitas akibat terganggunya aktivitas dan hilangnya mata pencaharian. Yang keempat, meningkatnya hama dan membuat sebagian binatang kehilangan habitatnya. Yang kelima, menurunnya devisa negara baik melalui kayu dan produk non-kayu hingga sektor pariwisata. Dan yang terakhir, terkurasnya anggaran negara untuk melakukan penanganan atau menghentikan kebakaran hutan dan untuk merehabilitasi hutan yang terbakar. Dengan mengetahui luasnya dampak karhutlah, terutama pada sektor sosial dan ekonomi masyarakat, diharapkan bisa menjadi acuan kepada seluruh masyarakat untuk mulai bisa peduli dan memperhatikan kondisi hutan di sekitarnya.
3: Kamu masih bersama Pro 2.

Pro 2 Radio yang jelasin teman terbaik kamu. Lanjut lagi nih teman Pro 2 ya, informasi berikutnya nih terkait dengan kondisi Kalimantan Selatan ya. Aduh, hari ini lagi-lagi kita harus berjuang ya dengan kabut asap. Badan Nasional Penanggulangan Bencana menyatakan kualitas udara di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Barat udah masuk ke level berbahaya akibat asap kebakaran hutan dan lahan. Pelaksana tugas Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Berton SP Panjaitan, mengatakan ada 13 titik panas asap akibat kebakaran hutan yang menyebabkan jarak pandang di bawah 3 km. Dan termasuk Kalimantan Selatan yang kualitas udaranya udah masuk di level berbahaya.

Pro 2 Radio Banjarmasin, teman terbaik kamu. Lanjut lagi nih informasi lainnya teman Pro 2 di sore hari ini ya. Jadi ada lagi informasi lainnya nih teman Pro 2 ya. Yang mana warga Mantuil Banjarmasin ya sudah bisa melewati Sakaharang teman Pro 2. Dan sejumlah warga di kawasan Mantuil dan sekitarnya tampak berjalan kaki melewati jembatan Bailey atau jembatan darurat yang tengah dirakit Rabu 2 September 2026. Warga yang melintas terlihat terburu-buru karena harus beraktivitas di pagi hari. Ya mana sebagian besar dilewati anak-anak sekolah, ada pula yang diantar orang tuanya. Sebagian lagi warga yang tampak ingin pergi bekerja. Jadi silih berganti warga berjalan kaki yang lewat, sementara beberapa warga tampak menyaksikan proses pembuatan jembatan Bailey tersebut.

0: Sobat Pro 2, masih banyak yang mengira sunscreen cuma dipakai saat ke pantai. Padahal, di negara tropis seperti Indonesia, kulit kita terpapar sinar matahari hampir setiap hari. Sinar ultraviolet atau UV ini bisa menembus kulit dan menyebabkan berbagai masalah. Mulai dari penuaan dini, munculnya flek hitam, hingga meningkatkan resiko kanker kulit. Yang sering terlupakan, sinar UV juga tetap bisa menembus awan dan kaca jendela. Jadi, meski cuaca mendung atau kamu lebih banyak di dalam ruangan, sunscreen tetap penting digunakan. Gunakan sunscreen sekitar 15 hingga 30 menit sebelum beraktivitas. Jangan hanya di wajah, tapi juga leher, telinga, lengan, hingga bagian tubuh yang sering terkena sinar matahari. Dan ingat, sunscreen bukan hanya untuk kulit putih. Apapun warna kulitmu, tetap membutuhkan perlindungan dari paparan sinar UV. Yuk, mulai biasakan pakai sunscreen setiap hari. Karena menjaga kesehatan kulit bukan soal penampilan, tapi juga investasi kesehatan untuk masa depan.
1: Mitigasi bencana merupakan upaya sistematis untuk mengurangi dampak negatif dari bencana melalui pengurangan risiko dan peningkatan kapasitas masyarakat. Badan Nasional Penanggulangan Bencana telah mengembangkan berbagai strategi mitigasi yang terintegrasi dalam dokumen Rencana Induk Penanggulangan Bencana 2020-2044. Dokumen ini memuat visi, misi, tujuan, dan sasaran penanggulangan bencana, kebijakan dan strategi penanggulangan bencana, serta peta jalan pelaksanaan rencana induk penanggulangan bencana. Salah satu pendekatan yang diterapkan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana adalah pengelolaan risiko bencana berbasis komunitas, yang bertujuan untuk meningkatkan ketangguhan masyarakat dalam menghadapi bencana. Program ini menekankan pada partisipasi aktif masyarakat dalam mengenali ancaman di wilayahnya dan mengorganisir sumber daya lokal untuk mengurangi kerentanan serta meningkatkan kapasitas. Melalui pengelolaan risiko bencana berbasis komunitas, diharapkan komunitas dapat mengelola risiko bencana secara mandiri dan berkelanjutan. Selain itu, Badan Nasional Penanggulangan Bencana juga mengembangkan platform Inarisk, sebuah portal hasil kajian risiko yang menggambarkan cakupan wilayah ancaman bencana, populasi terdampak, potensi kerugian fisik dan ekonomi, serta potensi kerusakan lingkungan. Inarisk digunakan sebagai alat diseminasi hasil kajian risiko bencana kepada pemerintah, pemerintah daerah, dan stakeholder lainnya sebagai dasar perencanaan program pengurangan risiko bencana. Dengan adanya platform ini, diharapkan perencanaan mitigasi bencana dapat dilakukan secara lebih tepat sasaran dan efektif.

0: Info Pro 2 FM.
1: Tepat pukul 16 waktu Indonesia Tengah, saatnya Info Pro 2 bersama dengan Linda. Dikutip dari rri.co.id, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Selatan terus melakukan pemantauan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan di seluruh wilayah Kalsel. Kepala BPBD Provinsi Kalimantan Selatan, Roni Eka Saputra, menyampaikan berdasarkan data pemantauan periode 1 Januari hingga 1 September 2026, tercatat sebanyak 2.332 kejadian karhutla dengan luas lahan terdampak mencapai 12.339,74 hektar. Dan berdasarkan data BPBD Kalsel, sebaran kejadian karhutla tercatat di sejumlah kabupaten kota. Kabupaten Banjar mencatat 441 kejadian dengan luas lahan terdampak 2.737,51 hektar.
0: Info Pro 2 FM.
1: Masih seputar informasi tentang karhutla, Kepala Belaksana BPBD Kota Banjarbaru, Zaini Syahrani, mengatakan penurunan titik api menjadi indikasi positif dalam penanganan karhutla. Namun kondisi ini belum sepenuhnya aman karena masih ditemukan hotspot baru, khususnya di Kecamatan Cempaka. Dan meski jumlah titik api dinilai mulai berkurang, luas lahan yang terdampak justru terus bertambah hingga mencapai 1.263,2 hektar dalam 2 bulan terakhir. Berdasarkan data BPBD Kota Banjarbaru, terdapat 2 hotspot kategori tinggi di Kecamatan Cempaka. Sementara itu, hotspot kategori sedang masih terpantau di Kecamatan Landasan Ulin dan Liang Nganggang.
0: Info Pro 2 FM.
1: Informasi terakhir, Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan terus memperkuat layanan kesehatan bagi masyarakat maupun petugas yang berada di lapangan, yaitu dalam menghadapi dampak kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan. Dan Kepala Dinkes Provinsi Kalimantan Selatan, Diaudin, yang mengatakan sejak awal pihaknya telah menempatkan dukungan layanan kesehatan di sejumlah posko bersama unsur terkait yang bertugas menangani kondisi di lapangan. Seiring meningkatnya aktivitas penanganan karhutla dan dampak asap, layanan kesehatan tersebut kemudian diintensifkan. Dinkes Kalsel bahkan menyiagakan petugas selama 24 jam di sejumlah lokasi untuk memastikan kondisi kesehatan personil yang bertugas di lapangan tetap terpantau. Sekian Info Pro 2 bersama dengan Linda, dan nantikan Info Pro 2 selanjutnya.

0: Sobat Perdua, siapa di sini yang nggak bisa nolak minuman gula aren? Dari kopi susu sampai teh kekinian, rasa manis khas gula aren memang jadi favorit banyak orang. Karena terbuat dari bahan alami, gula aren sering dianggap lebih sehat daripada gula putih. Memang, gula aren masih mengandung sedikit mineral seperti kalium, magnesium, dan zat besi. Tapi jangan salah, itu bukan berarti bisa dikonsumsi tanpa batas ya. Tetap saja, gula aren adalah gula tambahan yang kalau berlebihan bisa meningkatkan risiko obesitas, diabetes tipe 2, dan penyakit jantung. Apalagi banyak minuman gula aren yang dijual juga ditambah sirup, creamer, atau pemanis lain. Artinya, kandungan gulanya bisa jauh lebih tinggi dari yang kita kira loh. Jadi, bukan berarti harus berhenti menikmati. Yang penting, tetap bijak mengatur porsi dan frekuensi. Karena yang alami belum tentu aman kalau berlebihan. Nikmati secukupnya supaya tetap sehat tanpa kehilangan manisnya.
1: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

Pro 2 Rari Wanjar Masin, teman terbaik kamu. Oke, teman Pro 2, thank you loh masih setia terus di Pro 2 Rari Wanjar Masin di sore hari ini ya. Masih setia juga pastinya teman Pro 2 ya. Dengan 95,2 FM di streamingnya di rri.go.id dan juga lewat aplikasi RRI Digital. Di sore hari ini teman Pro 2 di Wush Waktu Ngobrol Sore Hari ya. Kita bakal bahas apa yang seru-seru sih pastinya ya, jangan yang gitu-gitu aja gitu. Atau mungkin teman Pro 2 yang agak kurang fokus mungkin perlu dibantu bagaimana mengatasi kurangnya konsentrasi siswa di era digital ini. Ini nih yang perlu di-sharing ke teman Pro 2 juga nih kayaknya nih ya. Apalagi perkembangan teknologi yang sudah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Digitalisasi itu menghadirkan berbagai kemudahan yang membantu manusia dalam menyelesaikan kerjaan, termasuk memberikan akses informasi dan sumber pembelajaran yang lebih luas bagi siswa. Tapi kemudahan ini juga berjalan beriringan dengan meningkatnya penggunaan perangkat digital dan screen time, terutama di kalangan siswa nih. Nah, maka dari itu teman Pro 2, gimana sih cara ngebantu meningkatkan konsentrasi siswa di era digital ini? Nah, nanti kita bahas tentunya di satu jam ke depan. Jadi jangan pindah frekuensinya, setia terus di Pro 2 ya.

Pro 2 Rari Banjarmasin, teman terbaik kamu. Jadi memang teman Pro 2 ya, ada baiknya sih memang ya dengan kecanggihan teknologi yang sekarang ini. Tapi juga ini bisa berpengaruh juga terhadap fokus saat belajar kepada siswa-siswa gitu. Nah, maka dari itu gimana sih cara ngebantu meningkatkan konsentrasi siswa di era digital gitu kan? Yang pertama, terapkan pembelajaran mikro atau micro learning ya. Ini itu kayak salah satu metode yang diterapkan untuk membantu meningkatkan konsentrasi siswa. Di mana metode ini dirancang untuk mengatasi rentang perhatian yang pendek dengan memberikan materi dalam modul pembelajaran singkat yang berfokus pada satu topik atau konsep tertentu gitu. Dengan materi yang lebih singkat dan spesifik, siswa dapat lebih mudah mempertahankan perhatian tanpa merasa terbebani oleh informasi yang terlalu banyak dalam satu waktu.

Sobat Pro 2, merasa sedih itu wajar. Tapi kalau rasa itu datang hampir setiap hari, berlangsung lama, dan mulai mengganggu aktivitas, bisa jadi itu lebih dari sekedar bad mood. Depresi adalah gangguan suasana hati yang bisa mempengaruhi pikiran, perasaan, hingga perilaku seseorang. Bukan hanya merasa sedih, tapi juga bisa kehilangan minat pada hal-hal yang biasanya disukai. Gejalanya pun beragam, mulai dari tubuh yang terasa lelah terus-menerus, sulit tidur atau justru tidur berlebihan, sampai perubahan nafsu makan. Tak sedikit juga yang merasa dirinya tidak berharga, sering menyalahkan diri sendiri, bahkan sulit fokus dan mengambil keputusan sederhana. Yang perlu diingat, depresi bukan tanda lemah. Ini adalah kondisi kesehatan mental yang nyata dan perlu perhatian. Kalau kamu atau orang terdekat mulai merasakan tanda-tanda ini, jangan dipendam sendiri ya. Berani bicara dan mencari bantuan adalah langkah awal untuk pulih. Karena menjaga kesehatan mental sama pentingnya dengan menjaga kesehatan fisik.

0: seger. Eh, tong sampahnya jauh. Aku tinggal di bawah kursi ini aja deh.
1: Eh, stop. Kamu mau nongkrong estetik tapi ninggalin sampah sembarangan.
0: Ya elah, cuma satu gelas plastik doang, ribet amat sih.
1: Aduh, satu gelas kalau dikali jutaan orang, bumi yang nangis. Kita ini sebagai anak muda dengan style yang keren, peduli alam juga dong.
0: Iya juga ya. Sini deh, aku buang ke tempat yang benar.
1: Jadilah anak muda sadar alam. Keren itu saat kamu peduli lingkungan.

berjumpa dengan diri sendiri, kau bicara dengan jiwanya.

Pro 2 Radio Banjar Malsin, teman terbaik kamu. Ini ada lagi nih teman Pro 2 ya, buat kamu yang biar bisa mengatasi kurangnya konsentrasi di era digital ini. Jadi pembelajaran berbasis tantangan atau challenge-based learning ini bisa menjadi cara lain untuk membantu kamu sebagai siswa dalam mempertahankan fokus selama proses belajar. Di metode ini, kamu diberikan sebuah tantangan atau tujuan yang perlu diselesaikan sehingga jadi terdorong untuk terlibat secara aktif, baik secara intelektual maupun emosional. Adanya tujuan yang jelas dapat membuat siswa lebih termotivasi untuk menyelesaikan setiap tahapan sehingga perhatian mereka tetap terarah pada proses pembelajaran.

0: UNESCO telah mengakui minuman tradisional jamu Indonesia sebagai warisan budaya tak benda dunia pada 6 Desember 2023. Budaya sehat jamu masuk ke dalam representative list of the intangible cultural heritage of humanity UNESCO. Jamu diperkirakan sudah digunakan masyarakat sejak zaman Kerajaan Mataram. Jamu yang menurut sejarah diambil dari kata ngeramu, artinya mencampur atau mengumpulkan. Atau dengan makna lain, jamu adalah sebagai penyembuhan atau doa yang bisa menjadi obat untuk kesehatan. Jamu yang dikonsumsi masyarakat Indonesia memiliki beragam bentuk yang disesuaikan dengan kebutuhan, seperti bentuk cairan obat dalam, cairan untuk obat luar, serbuk, rajangan, tablet, dan kapsul. Meski jamu telah mendapat pengakuan dari UNESCO, tradisi tentang jamu tradisional sudah menurun, terlebih lagi penjualan jamu gendong yang sudah jarang ditemukan.
1: Ini Rin, kamu harus coba keripik singkong pedas jeruk perut ini. Bumbunya berasa banget, nggak pelit.
2: Masa sih? Paling dulu micin doang. Teksturnya kok enak banget ya, renyah banget ya. Ini merek apa sih? Dari luar pasti nih. Pasti, udah pasti.
1: Bukan, ini tuh produk UMKM tetangga sebelah kampus kita. Aku baru tahu juga loh, mereka tuh bikinnya pakai bahan organik langsung dari petani lokal.
2: Hah? Serius? Kemasannya gini? Keren banget, pakai jipluk lagi. Terus desainnya estetik gini. Aku pikir cuman impor yang harganya kayak mahal gitu.
1: Nah, itu dia. Sekarang tuh UMKM makanan ringan kita tuh udah naik kelas. Rasa juara, tampilan mewah, tapi harga tetap aman buat kantong kita-kita.
2: Jadi makin bangga ya. Ternyata kalau kita mau kasih kesempatan buat produk lokal, kualitasnya emang gak main-main kayak gini.
3: Dukung kreativitas lokal, nikmati rasa asli Indonesia. Karena setiap gigitan cemilan UMKM adalah dukungan buat mimpi anak bangsa.
4: UMKM makanan ringan, rasa lokal, kualitas global.
5: Kamu masih bersama Pro2.

Produser Radio Banjarmasin, teman terbaik kamu. Ada lagi nih, cara mengatasi kurangnya konsentrasi siswa ya, teman Produser ya, di era digital ini. Lakukan aktivitas sederhana untuk membantu pikiran tetap aktif. Terus juga terapkan pembelajaran visual, cerita, dan gerakan. Karena penggunaan materi pembelajaran yang terlalu banyak teks dapat membuat siswa tuh lebih cepat kehilangan perhatian gitu. Makanya guru bisa menggunakan visual, diagram, cerita, contoh yang dekat dengan kehidupan siswa serta gerakan untuk membuat proses pembelajaran tuh lebih menarik dan dinamis. Tapi hal ini memang perlu diimbangi juga ya dengan metode pembelajaran yang mampu mempertahankan perhatian agar teknologi tidak justru menjadi sumber distraksi. Oke deh, thank you banget buat kami udah stay tune di sore hari ini. Jangan kemana-mana, setia terus di Produser Radio Banjarmasin, teman terbaik kamu.

0: Pro 2 pernah gak sih ngerasa tugas numpuk, deadline datang barengan, dan kepala rasanya penuh banget? Tenang, kamu gak sendiri. Saat banyak deadline datang, hal paling penting bukan panik, tapi belajar tetap fokus. Karena kalau semua dipikirin sekaligus, yang ada malah makin stres dan enggak selesai-selesai. Coba kerjakan satu persatu, prioritaskan yang paling penting, buat target kecil, lalu selesaikan perlahan. Kadang progres kecil justru lebih berarti daripada terus overthinking. Jangan lupa juga kasih waktu buat istirahat sejenak. Minum air, tarik nafas, dan dengarkan musik favorit supaya pikiran lebih fresh. Ingat, sibuk itu biasa, tapi tetap tenang dan fokus adalah kunci supaya semuanya bisa terlewati. Semangat buat kamu yang lagi berjuang sama deadline hari ini. Tetap fokus, tetap percaya diri, dan terus produktif.
1: Eh kamu, iya kamu yang lagi scroll terus. Biar gak ketinggalan vibes anak muda, follow sekarang juga Instagram dan TikTok di @RRI_Pro2Banjarmasin. Dan jangan lupa set nomor WhatsApp kita di 0811 5111420. Pro2 Banjarmasin, teman terbaik kamu.

Pro2 RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu. Oke teman Pro2, silakan yang pengen request lagu favoritnya, boleh banget nih langsung gabung ke TikToknya RRI Pro2 Banjarmasin ya. Bisa request lagu dari Indonesia, internasional, boleh banget. Nih udah yang stay tune, ada Herman yang udah stay tune ya, request lagu Tulus, katanya hati-hati di jalan. Ya nih, hati-hati di jalan ya teman Pro2 ya, karena kabut asap masih menyelimuti, tidak terkecuali di kota Banjarmasin kita ya. Terus ada lagi nih yang request di WhatsApp. Assalamualaikum, selamat sore Kak Linda, apa kabar? Darinya Bahrum dari Jakarta. Request lagunya Tiara Andini, Tulang dan Nadi. Ya udah kita puterin dulu dua lagu ya, teman Pro2 ya. Kita puterin ada Hati-Hati di Jalan darinya Tulus dan Tiara Andini setelahnya.

Roy Dwi Rari Banjarmasin, teman terbaik kamu. Lanjut kita ke requestan lagu darinya Midah tadi. Midahnya masih ada nggak nih? Yang request lagu Jenny, Jenny, Jenny, Jenny. Enggak ya, lagu Jenny maksudnya Less Than Lover. Jenny lagi. Midah masih ada enggak? Masih di live enggak? Kalau enggak ada kita skip lagunya ya, sorry banget. Terus ada, oh iya ini tadi di WhatsApp yang pada janjian, enggak tahu deh ya. Ada Na, ada Dina Damayanti, ada Kirana Mahardika Agustin, ada Simi, ada Caca, ada Maria yang request lagunya Sabrina Leonor yang judulnya Selesai. Lanjut kita puterin requestannya Rian 77 nih yang request lagunya Adele Skyfall.

Oke, teman proyek 2, kita lanjut ke requestan darinya Muhammad Basir ya, sama Kak Pedri Gonjales tadi namanya ya. Yang banyak banget nih ngasih gift-nya, thank you banget loh. Rezekinya makin mencair ya, seperti air mengalir. Oke, kita puterin dua lagu dulu teman proyek 2 ya, biar makin happy, biar kesehatannya juga terus naik, membaik gitu ya, karena terus dibawa happy gitu.

0: datang sih ini. Masa pelayanan kayak gini aja lama banget? Pelayanannya jelek. Jangan kesini deh.
1: Kamu mau apa?

0: ke medsos?
1: Iya, biar orang tahu, biar kapok.
0: Tapi masalahnya udah selesai belum?
1: Ya sebenarnya sih udah. Tadi cuma nunggu beberapa menit doang sih.
0: Nah itu, kadang kita terlalu cepat bereaksi. Hal kecil yang terjadi sebentar bisa aja jadi cerita besar kalau langsung dibagikan.
1: Iya juga ya, untung belum jadi di-upload.
0: Di dunia digital, satu sentuhan bisa menyebarkan banyak hal. Beri waktu untuk berpikir sebelum membagikan sesuatu, karena apa yang kamu bagikan hari ini bisa berdampak besar untuk dirimu dan orang lain.

Halo Pia, lama banget gak nyapa Pia nih di TikTok RRI Pro Radio Banjarmasin. Langsung kita sapa ya. Boleh nih ke Pia, mau request gue apa nih? Oke, kita lanjut ke requestan yang keren banget ini. Gini aja bilangnya keren banget ya. Oke, ada Sria selalu yang request lagunya Hara, Celah Hati. Terus ada Kak Wingston juga yang request lagunya Naif, Air, dan Api.

deh ya kalau udah request tapi ternyata nggak setia teman pro 2, nggak ditungguin lagunya mau diputerin, hiks banget nggak sih? Oke, kita bahagia lagi dengan lagu yang di request sama Ian ya, yang di TikTok request lagunya Justin Bieber Off My Face dan request lagu Kimpul jadi kerasa pakai fast track katanya, bener banget nih. Buterin lagu Run featuring Salma lewat lagunya Hey, tunggu dulu.

Yuk, boleh nih yang mau request, bisa nih Marurat Panjaitan bisa request lagu Kak, bisa Kak, mau lagu Indonesia internasional boleh banget nih ya. Lanjut kita ke requestan Pia nih, yang request lagunya Bernadia Untungnya Hidup Harus Tetap Berjalan. Sama lagunya Rizky Febian Salah yang di request sama Maco.

Radio Banjarmasin, teman terbaik kamu. Oke, thank you banget ya. Lagu terakhir kita puterin requestan dari akun berdua di TikTok tadi yang stay tune katanya di RRI Digital. Ada Setia Bonar lewat lagunya Cinta Terakhir.

0: esensi buku.
1: Dalam era modern yang penuh dengan hiruk-pikuk dan tuntutan, manusia seringkali dihadapkan pada berbagai macam tekanan dan kecemasan. Henry Manampiring dalam bukunya, Filosofi Teras, menawarkan sebuah alternatif yang menarik untuk mengatasi permasalahan tersebut. Buku ini menghadirkan kembali ajaran Stoikisme, sebuah aliran filsafat Yunani kuno yang relevan hingga saat ini. Esensi utama dari Filosofi Teras terletak pada pemahaman tentang apa yang berada dalam kendali kita dan apa yang tidak. Kita tidak dapat mengendalikan segala sesuatu yang terjadi dalam hidup, namun kita memiliki kendali penuh atas pikiran dan reaksi kita terhadap peristiwa-peristiwa tersebut. Dengan kata lain, kebahagiaan sejati tidak bergantung pada kondisi eksternal, melainkan pada sikap batin kita. Buku ini mengajarkan kita untuk fokus pada hal-hal yang dapat kita kendalikan, seperti nilai-nilai, tindakan, dan persepsi kita. Dengan demikian, kita dapat mengurangi kecemasan dan meningkatkan ketahanan mental dalam menghadapi berbagai tantangan hidup. Selain itu, Filosofi Teras juga menekankan pentingnya hidup sesuai dengan alam dan menerima apa adanya. Salah satu konsep penting dalam Filosofi Teras adalah dikotomi kendali. Konsep ini membagi segala sesuatu menjadi dua kategori, hal-hal yang dapat kita kendalikan dan hal-hal yang tidak dapat kita kendalikan. Dengan memahami konsep ini, kita dapat lebih bijak dalam menyikapi berbagai situasi dan menghindari pemborosan energi untuk hal-hal yang di luar kendali kita. Manampiring juga menyajikan berbagai teknik praktis untuk menerapkan prinsip-prinsip Stoikisme dalam kehidupan sehari-hari. Teknik-teknik ini meliputi latihan meditasi, jurnal refleksi, dan visualisasi. Dengan konsisten melakukan latihan-latihan ini, kita dapat secara bertahap mengubah pola pikir dan perilaku kita menjadi lebih positif. Buku Filosofi Teras bukan hanya sekadar buku filsafat, tetapi juga merupakan panduan praktis untuk mencapai ketenangan batin dan kebahagiaan sejati. Melalui bahasa yang sederhana dan mudah dipahami, Manampiring berhasil menyajikan ajaran Stoikisme yang kompleks menjadi lebih relevan dengan kehidupan modern. Bagi yang sedang mencari cara untuk mengatasi stres, kecemasan, dan berbagai masalah emosional lainnya, buku ini sangat direkomendasikan. Filosofi Teras menawarkan sebuah perspektif baru yang dapat membantu kita menjalani hidup dengan lebih tenang, bahagia, dan bermakna. Filosofi Teras adalah sebuah buku yang menginspirasi dan memberikan harapan bagi siapa saja yang membacanya. Buku ini mengajarkan kita untuk lebih menghargai apa yang kita miliki, melepaskan diri dari belenggu kecemasan, dan hidup dengan lebih bijaksana. Demikian esensi buku Filosofi Teras karya Henry Manampiring.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Gimana caranya? Coba dipikirkan secara logika.
1: Teman perdua, pernah gak sih kamu kepikiran sesuatu terus-menerus sampai susah fokus? Padahal belum tentu apa yang kita bayangin benar-benar terjadi. Nah, itulah yang sering disebut overthinking. Sesekali memikirkan sesuatu itu wajar. Tapi kalau berlebihan, justru bisa bikin kita cemas, sulit mengambil keputusan, bahkan kehilangan semangat untuk mulai bertindak. Kalau mulai merasa overthinking, coba berhenti sejenak, tarik nafas, alihkan perhatian ke hal yang bisa kamu lakukan saat ini, dan ingatkan diri kalau tidak semua hal bisa kita kendalikan. Daripada terus memikirkan kemungkinan terburuk, lebih baik fokus pada langkah kecil yang bisa dilakukan hari ini. Sedikit demi sedikit, masalah akan terasa lebih ringan. Ingat, berpikir itu penting, tapi jangan sampai pikiran mengendalikan hidupmu. Tetap tenang, percaya pada proses, dan jangan ragu meminta dukungan dari orang-orang terdekat saat dibutuhkan. Karena hidup bukan tentang memikirkan semua kemungkinan, tapi tentang berani melangkah menghadapi kenyataan.
2: Oke, dikit lagi. Satu match lagi lah. Aduh, kok pinggang kayak mau copot gini ya? Leher juga kaku banget.
3: Nah, itu namanya tubuh kamu lagi protes. Kelamaan duduk itu gak cuma bikin pegal, tapi juga ngundang penyakit lainnya. Jangan jadi patung di depan layar. Tiap 30 menit, coba deh berdiri, jalan dikit, atau stretching tipis-tipis. Biar aliran darah lancar lagi.
2: Bener juga sih, badan berasa karatan kalau diem mulu. Gerak bentar ah.
3: Tubuh sehat, karya makin hebat. Sayangi diri kamu, mulai

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan yang memiliki seruan yang sempurna dan sembahyang yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad jalan dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia pada tempat dan pangkat yang terpuji sebagaimana yang telah Engkau janjikan.

0: Seiring bertambahnya usia, tubuh manusia mengalami perubahan yang wajar. Fungsi organ-organ tubuh mulai menurun, dan risiko terkena berbagai penyakit pun meningkat. Namun, dengan menerapkan gaya hidup sehat, kita dapat meminimalisir dampak penuaan dan menjaga tubuh tetap bugar. Lantas, apa saja yang dapat dilakukan untuk menjaga kesehatan hingga usia senja? Mengutip dari laman Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, ada tips yang bisa dicoba. 1. Gizi seimbang. Konsumsi makanan bergizi adalah kunci utama kesehatan. Perbanyak konsumsi buah-buahan, sayuran, dan biji-bijian. Makanan ini kaya akan vitamin, mineral, dan serat yang sangat dibutuhkan tubuh. Usahakan untuk mengonsumsi minimal 400 gram buah dan sayuran setiap hari. 2. Gerak aktif. Olahraga secara teratur sangat penting untuk menjaga kesehatan jantung, otot, dan tulang. Lakukan aktivitas fisik setidaknya 30 menit setiap hari atau 150 menit dalam seminggu, seperti berjalan kaki, berenang, atau bersepeda. 3. Hindari rokok dan alkohol, dua musuh utama kesehatan. Rokok dapat menyebabkan berbagai penyakit serius, seperti kanker paru-paru, penyakit jantung, dan stroke. Sementara itu, konsumsi alkohol berlebihan dapat merusak hati dan organ tubuh lainnya. 4. Jaga berat badan ideal. Berat badan yang ideal sangat penting untuk menjaga kesehatan tubuh secara keseluruhan. Obesitas dapat meningkatkan risiko berbagai penyakit seperti diabetes, penyakit jantung, dan stroke. Cek kesehatan rutin. Jangan lupa untuk melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin. Dengan melakukan pemeriksaan kesehatan dapat mendeteksi dini adanya masalah kesehatan dan segera mendapatkan penanganan yang tepat. Dan terakhir, penting juga untuk menjaga kesehatan mental. Ini dapat dilakukan dengan cara mengelola stres, cukup tidur, dan berinteraksi sosial.
1: Tugas yang tadi dikasih sama dosen, udah kamu kerjain belum?
2: Aduh, 5 menit lagi deh. Ini masih seru banget nih konten-kontennya ya. Wait. Abis ini aku langsung ngerjain ya. Sabar.
1: Dari tadi bilangnya 5 menit lagi. Tadi pagi 5 menit. Siang 5 menit. Sekarang, udah sore masih 5 menit juga.
2: Ih, gimana ya? Rasanya masih ada waktu kok. Lagi pula kalau belum mutu aku susah juga mulainya.
1: Hati-hati, kadang yang bikin kita tertinggal tuh bukan karena nggak mampu, tapi karena terlalu sering bilang nanti.
2: Iya juga ya. Ternyata yang lewat bukan 5 menit, tapi 1 hari.
1: Menunda sebentar memang terasa ringan. Namun, jika terus diulang, kesempatan bisa berlalu tanpa terasa. Mulailah sekarang, sekecil apapun langkahnya.

0: Tidur, tidur.
1: Belum tidur?
0: Belum nih, padahal badan capek. Tapi pikiran gak mau diem.
1: Pikiran apa sih?
0: Banyak, kerjaan, omongan orang, hal-hal kecil yang jadi kepikiran semua lah.
1: Kadang emang gitu, badan istirahat, tapi pikiran belum.
0: Iya ya.
1: Pelan-pelan aja ya. Gak semua harus kamu selesain hari ini kok. Kalau pikiran terasa jenuh, itu tanda kamu butuh jeda. Istirahat bukan berarti menyerah. Jaga dirimu pelan-pelan.
2: Suka ngomongin yang lagi viral? Yuk ikut ngobrolin topik terupdate cuma di Komenin. Setiap hari pukul 7 malam waktu Indonesia Tengah di Pro2 Banjarmasin.
3: Suarakan komentarmu.
4: Kali aja banyak yang setuju.
3: Kamu masih bersama Pro2,
5: teman terbaik kamu.
6: Pro2 FM.
7: Pagi teman Pro2, gak kerasa ya waktu udah hampir pukul 19. So thank you teman Pro2 buat kami yang udah stay tune di sore hingga malam ini ya. Ketemu lagi sama Linda besok, jangan kemana-mana. Setia terus di Pro2 Radio Banjarmasin, teman terbaik kamu.

0: Musibah kebakaran yang sering terjadi bisa disebabkan oleh beberapa faktor. Faktor kelalaian manusia juga bisa menjadi pemicu terjadinya kebakaran. Walaupun kebakaran bisa terjadi tanpa diduga, namun ada beberapa langkah yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya kebakaran. Yang pertama, waspadai rokok. Bagi mereka yang perokok, tentu harus bisa memastikan abu rokok harus benar-benar padam. Sebab bukan tidak mungkin, kebakaran bisa terjadi dari hal sepele. Jika merokok di rumah, jangan membuang puntung rokok sembarangan karena bisa memicu terjadinya percikan api. Yang kedua, hindarkan pemantik dan korek api dari jangkauan anak-anak. Anak kecil bisa saja memainkan korek dan lilin, dan percikan api menyambar benda yang mudah terbakar. Oleh sebab itu, sebagai orang tua harus bisa menghindarkan benda-benda yang bisa menjadi sumber api, dan pengawasan dari orang tua sangatlah penting. Yang ketiga, jauhkan benda yang mudah terbakar dari jangkauan sumber api. Saat ini, lilin masih menjadi sumber pencahayaan ketika mati lampu. Lilin sangat mudah jatuh atau roboh dan mengenai benda-benda sekitarnya. Jika lilin jatuh ke benda yang mudah terbakar, ini bisa menjadi pemicu terjadinya kebakaran. Yang keempat, gunakan alat-alat kelistrikan secukupnya. Masih banyak masyarakat yang menggunakan listrik di luar kewajaran, seperti misalnya menyalakan televisi ketika kita tidur atau tetap menyalakan komputer ketika kita tak menggunakannya. Dan yang terakhir, rencanakan jalur evakuasi. Anda beserta keluarga harus sudah memiliki jalur evakuasi ketika terjadi kebakaran. Jika Anda berusaha memadamkan api terlebih dahulu, itu tidak apa-apa. Namun, jika api membesar dan tidak memungkinkan untuk dipadamkan, Anda wajib menghubungi pemadam kebakaran untuk memadamkan api.
1: Eh kamu,
2: iya kamu yang lagi scroll terus. Biar gak ketinggalan vibes anak muda, follow sekarang juga Instagram dan TikTok di @rri_pro2banjarmasin. Dan jangan lupa save nomor WhatsApp kita di 0811-5111-420. Pro2 Banjarmasin, teman terbaik kamu.
1: Kamu masih bersama Pro2.

0: Inflasi dapat diartikan kenaikan harga barang dan jasa dalam jumlah besar yang terjadi secara terus-menerus dalam periode tertentu. Salah satu hal yang menandakan terjadinya inflasi adalah meningkatnya peredaran uang kertas akibat penurunan nilai mata uang sehingga berimbas pada kenaikan harga barang dan jasa. Salah satu penyebab inflasi adalah peredaran uang yang meningkat di masyarakat akibat merosotnya nilai mata uang. Hal ini membuat harga barang ikut naik. Semakin banyak uang yang beredar, maka nilai unit mata uang pun akan semakin berkurang. Akibatnya, harga barang dan jasa naik sementara daya beli masyarakat menurun. Berdasarkan sumbernya, inflasi terbagi dua, yaitu inflasi dari dalam negeri dan inflasi dari luar negeri. Inflasi dari dalam negeri terjadi ketika jumlah uang yang beredar di dalam negeri lebih banyak daripada yang dibutuhkan. Tidak hanya itu, penyebab lain munculnya inflasi adalah ketika permintaan dari dalam negeri menurun sehingga membuat harga barang dan jasa meningkat. Sementara itu, inflasi dari luar negeri, harga barang yang naik di negara asal produksi bisa berdampak pada ketidakstabilan ekonomi negara lainnya.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
2: Sekarang enak ya? Kalau nggak tahu apa-apa, tinggal tanya AI. Mau cari ide, cari informasi, bahkan ngerjain tugas juga bisa.
3: Iya sih, sekarang udah gampang banget akses informasi apapun.
2: Ya kan? Cepat lagi. Nggak perlu nunggu orang balas chat. Nggak perlu malu juga kalau mau nanya yang aneh-aneh.
3: Tapi sadar nggak sih? Akhir-akhir ini kamu apa-apa nanyanya ke AI.
2: Ya, karena gampang kan?
3: Ya, nggak salah sih. Tapi kadang ada hal yang nggak bisa didapat cuma dari jawaban. Misalnya pengalaman orang lain, cara mereka melihat sesuatu, atau sekedar obrolan yang bikin kita kenal satu sama lain.
2: Iya juga ya.
3: Coba ingat, berapa kali minggu ini kamu nanya sesuatu langsung ke orang?
2: Kalau dipikir-pikir, hampir nggak pernah sih.
3: Nah, padahal bertanya bukan cuma soal mencari jawaban. Kadang itu juga cara kita membangun hubungan dengan sesama. Teknologi membantu kita terhubung dengan informasi. Namun, berinteraksi dengan sesama membantu kita terhubung sebagai manusia. Karena kadang, jawaban terbaik datang dari sebuah percakapan.
4: Jaga malam, jangan galau.

95.2 FM Pro 2 RRI Banjarmasin. Teman terbaik kamu nih, teman Pro 2. Halo, selamat malam teman Pro 2 di malam. Malam apa ini? Malam Kamis ya? Iya, malam Kamis ya teman Pro 2. Balik lagi nih bersama Geisa yang bakal nemenin kalian nih dari jam 7 ini sampai jam 12 malam nanti nih. 5 jam penuh Geisa bakal nemenin kalian ya teman-teman. Nah, selamat malam teman-teman. Apa kabar nih buat teman-teman yang di jalan? Hati-hati di jalan. Jangan lupa pakai masker ya, karena kayaknya nih ya teman-teman tuh kabut ini masih ada nih ke teman-teman, karena masih sesak gitu, masih kerasa sesaknya dan masih kerasa baunya, tapi udah nggak kelihatan lagi gitu loh teman-teman. Jadi buat teman-teman yang jalan, hati-hati di jalan. Guys bakal temenin kalian kalau lagi di jalan, dan kalau lagi di rumah lagi santai-santai nih, guys bakal temenin kalian juga ya. Tim macam penuh nih teman-teman.

0: Sobat Pro 2, siapa di sini yang nggak bisa nolak minuman gula aren? Dari kopi susu sampai teh kekinian, rasa manis khas gula aren memang jadi favorit banyak orang. Karena terbuat dari bahan alami, gula aren sering dianggap lebih sehat daripada gula putih. Memang, gula aren masih mengandung sedikit mineral seperti kalium, magnesium, dan zat besi. Tapi jangan salah, itu bukan berarti bisa dikonsumsi tanpa batas ya. Tetap saja, gula aren adalah gula tambahan yang kalau berlebihan bisa meningkatkan risiko obesitas, diabetes tipe 2, dan penyakit jantung. Apalagi banyak minuman gula aren yang dijual juga ditambah sirup, creamer, atau pemanis lain. Artinya, kandungan gulanya bisa jauh lebih tinggi dari yang kita kira loh. Jadi, bukan berarti harus berhenti menikmati. Yang penting, tetap bijak mengatur porsi dan frekuensi. Karena yang alami belum tentu aman kalau berlebihan. Nikmati secukupnya supaya tetap sehat tanpa kehilangan manisnya.
1: Sekarang enak ya? Kalau nggak tahu apa-apa, tinggal tanya AI. Mau cari ide, cari informasi, bahkan ngerjain tugas juga bisa.
2: Iya sih, sekarang udah gampang banget akses informasi apapun.
1: Ya kan? Cepat lagi. Nggak perlu nunggu orang balas chat. Nggak perlu malu juga kalau mau nanya yang aneh-aneh.
2: Tapi sadar nggak sih? Akhir-akhir ini kamu apa-apa nanyanya ke AI.
1: Ya, karena gampang kan?
2: Iya, nggak salah sih. Tapi kadang ada hal yang nggak bisa didapat cuma dari jawaban. Misalnya pengalaman orang lain, cara mereka melihat sesuatu, atau sekedar obrolan yang bikin kita kenal satu sama lain.
1: Iya juga ya.
2: Coba ingat, berapa kali minggu ini kamu nanya sesuatu langsung ke orang?
1: Kalau dipikir-pikir, hampir nggak pernah sih.
2: Nah, padahal bertanya bukan cuma soal mencari jawaban. Kadang itu juga cara kita membangun hubungan dengan sesama. Teknologi membantu kita terhubung dengan informasi. Namun, berinteraksi dengan sesama membantu kita terhubung sebagai manusia. Karena kadang, jawaban terbaik datang dari sebuah percakapan.
0: Jaga malam, jangan galau malam-malam.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

95,2 FM Pro 2 RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Nah, selanjutnya ya teman-teman, di malam hari ini nih kita masuk di Pro 2 komenin nih teman Pro 2. Nah, kita bakal ngebawa nih, kalau misalkan katanya nih Menkomdigi nih larang operator hanguskan sisa kuota internet yang sudah dibeli pelanggan nih teman Pro 2. Nah, bagi teman Pro 2 tuh gimana ya? Katanya juga ya teman Pro 2. Di komen gini juga, nih komennya nih lucu-lucu banget nih komen-komen kalian. Bagi teman Pro 2 tuh gimana? Boleh banget nih komen-komen langsung di Instagram kita ya teman-teman. Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid nih telah menerbitkan surat edaran katanya Menteri nomor 4 tahun 2026 ya teman-teman, yang melarang operator seluler menghanguskan sisa kuota internet yang telah dibayar pelanggan atau mengenakan biaya tambahan untuk mempertahankannya. Pelanggan juga harus diberikan pilihan seperti pengalihan kuota ke periode berikutnya atau perpanjangan masa berlaku, pengalihan manfaat, penerimaan kompensasi atau pengembalian dana atau sisa kuota tersebut. Nih, kalau nggak salah ini nih udah pernah diangkat sama penyiar yang lain ya, teman-teman Pro 2, di Pro 2 komen juga. Kalau nggak salah itu ada Febri deh yang ngebawa katanya, ini katanya data seluruh itu harus habis gitu ya, langsung harus habis banget gitu, nggak boleh disisa-sisain nih teman Pro 2. Ini menarik banget untuk kita bahas, jadi abis ini kita bahas ya teman Pro 2.

0: yakin. Suka ngomongin yang lagi viral? Yuk ikut ngobrolin topik terupdate cuma di Komedi. Setiap hari pukul 7 malam waktu Indonesia Tengah di Pro 2 Banjarmasin.
1: Suarakan komentarmu.
2: Kali aja banyak yang setuju.
3: Etetet, tunggu dulu.
4: Apaan sih? Orang mau ngasih juga malah ditahan.
3: Iya, ngasih sih ngasih. Tapi jangan menyumbang sembarangan.
4: Orang mau berbuat baik emang salah ya?
3: Nggak salah sih. Tapi nggak tepat dan bisa kena denda juga loh. Karena sesuai dengan peraturan daerah nomor 12 tahun 2014 tentang penanganan gelandangan dan pengemis, untuk memberi sumbangan kepada pengemis dan gelandangan di jalan atau perempatan lampu merah akan dikenakan sanksi Rp100.000.
5: Berbuat baik sih boleh, asal jangan memberi sembarangan.
6: Pro 2 jaga malam, jangan galau malam-malam.
7: Pro 2 FM, teman terbaik.

di Pro 2 RR, Pro 2 RR Banjarmasin, teman terbaik kamu nih teman Pro 2. Nah, ternyata berdasarkan informasi ada notif, maaf teman Pro 2. Katanya dari informasi dan unggahan akun full ini, Menteri Komunikasi dan Digital Mathieu Hafidz resmi menerbitkan surat edaran nomor 4 tahun 2026 yang melarang operator seluler membumi hanguskan nih sisa kuota internet langganan atau memungut biaya tambahan untuk mempertahankannya. Aturan ini juga merupakan tindak lanjutan ya atas putusan Mahkamah Konstitusi untuk melindungi hak-hak konsumen nih. Melalui kebijakan ini juga operator selalu diwajibkan memberikan beberapa pilihan opsi ya penanganan sisa kuota internet nih, seperti akumulasi kuota, perpanjangan masa berlaku, pengalihan manfaat, pemberian kompensasi, hingga sampai pengembalian dana refund ya teman-teman. Selain itu juga penyedia layanan telekomunikasi juga dituntut untuk menerapkan transparansi jauh lebih penuh ya teman-teman mengenai rincian harga, besaran kuota, masa berlaku, serta mekanisme pengolahan sistem data secara kepada penggunanya nih. Nah, jadi kita mulai nih baca-baca komen kalian ya teman-teman. Katanya nih ada nih sama satu lagi nih, katanya satu bulan itu 30 hari bukan 28 hari. Betul sih ya, emang ada nih satu bulan tuh 28 hari, tapi itu cuma satu bulan doang, enggak selama 12 bulan itu cuma 28 hari, enggak, bahkan ada yang 31 hari nih. Tolong banget, iya ini up banget nih, aku retweet deh. Nah, terus ada juga nih, iya loh sayang banget sisa kuotanya banyak tapi waktunya habis. Jujur itu ngeselin sih, kayak kuota aku masih banyak banget tapi ternyata enggak kepake karena di rumah pakai wifi, di kantor pakai wifi juga, kalau misalnya lagi berteman juga mungkin di rumah teman lagi ada wifi, dan di kafe-kafe juga sekarang lagi ada wifi, masih pasti ada wifi kan teman-teman Pro 2. Menurut tanggapan teman-teman Pro 2 gimana nih?

0: Sadar nggak? Kalau kresek plastik, botol minuman, sisa makanan, hingga baterai bekas seringkali berakhir di tempat sampah yang sama. Padahal, setiap jenis sampah memiliki cara pengelolaan yang berbeda. Memilah sampah menjadi langkah sederhana yang memiliki dampak besar bagi lingkungan. Selain mempermudah proses pengolahan, pemilahan sampah juga dapat mengurangi pencemaran akibat penumpukan sampah yang tercampur. Secara umum, sampah dibagi menjadi 3 jenis. Pertama, sampah organik seperti sisa makanan dan daun kering yang dapat diolah menjadi kompos. Kedua, sampah anorganik seperti plastik, kaleng, dan karton yang bisa didaur ulang atau disalurkan ke bank sampah agar memiliki nilai guna kembali. Sementara itu, terdapat pula sampah B3 atau bahan berbahaya dan beracun seperti baterai, aki bekas, dan sampah elektronik yang memerlukan penanganan khusus karena berpotensi mencemari lingkungan. Memulai kebiasaan memilah sampah dari rumah bukanlah hal yang sulit. Dengan langkah kecil ini, kita turut menjaga kebersihan lingkungan dan mengurangi jumlah sampah yang berakhir di tempat pembuangan akhir. Karena lingkungan yang sehat berawal dari kebiasaan yang sederhana.
1: La, tugas yang tadi dikasih sama dosen, udah kamu kerjain belum?
2: Aduh, 5 menit lagi deh. Ini masih seru banget nih konten-kontennya ya. Wait, abis ini aku langsung ngerjain ya. Sabar.
1: Dari tadi bilangnya 5 menit lagi. Tadi pagi 5 menit, siang 5 menit. Sekarang, udah sore masih 5 menit juga.
2: Ih, gimana ya? Rasanya masih ada waktu kok. Lagi pula kalau belum mutu aku susah juga mulainya.
1: Hati-hati, kadang yang bikin kita tertinggal tuh bukan karena nggak mampu, tapi karena terlalu sering bilang nanti.
2: Iya juga ya. Ternyata yang lewat bukan 5 menit, tapi 1 hari.
1: Menunda sebentar memang terasa ringan. Namun, jika terus diulang, kesempatan bisa berlalu tanpa terasa. Mulailah sekarang, sekecil apapun langkahnya.

95,2 FM Pro 2 RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu nih teman-teman. Nah, selanjutnya ya teman-teman, kita bakalan tetap bacain nih komen-komen kalian yang relatable nih. Udah gitu dibuat masa berlakunya rata-rata ngikutin bulan Februari jadi 8. Iya, betul banget. Kataku tadi kan 12 bulan itu cuma satu bulan doang yang 28 hari dan kadang pun ada juga dia 29 hari. Enggak, 29 aja tuh biar tengah-tengah. Terus ada juga nih, tapi tiga, iya sama, nyatanya masih hangus ini woy tuh. Iya real sih, hangus. Jadi kayak, kenapa ya, aku sedih deh. Padahal kuat kita masih banyak. Woy Min, kemarin gue masih sisa 2 GB hangus kuotanya. Apalagi aku nih teman-teman, aku biasanya beli kuota tuh per bulan ya teman-teman. Dan itu tuh lumayan banget, masih ada sisanya kayak 14 GB gitu-gitu loh teman-teman. Jadi kayak sangat amat sakit hati gitu. Bukan cuma hutan ya teman-teman, sampai kuota internet pun harus dihaluskan. Gokil, waduh. Ada balasan selanjutnya nih teman-teman. Set betru, iya lagi. Dan juga 1 bulan 31 hari bukan 20 hari, titik bet. Men, punya saya masih 30 GB dan dalam sebentar hangus, please pakai aturan ini. Mohon banget nih, segera ya aturan itu tuh diterapkan. Tolong, kuota 300 GB saya jangan dihanguskan. Buset, aku 14 GB aja masih kayak sakit hati. Ini 300 GB masih cuma, terus katanya masih cuma pakainya 28 hari doang. Nah, kayaknya kalau kuota-kuota gigi tuh lebih banyak buat teman-teman yang di rumah yang gak pakai wifi ya, teman-teman. Terus, apa kabar kalian, Sans? Terus, dia nge-tag providernya katanya, coba ini dilihat kapan mau diterapin woy katanya. Ternyata provider juga bisa korupsi, waduh. Enggak gitu juga, tapi itu betul.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Produa jaga malam, jangan galau malam-malam.
2: Produa FM, teman terbaik kamu.

di RRI Pro 2 Banjarmasin nih teman Pro 2, teman terbaik kamu. Teman-teman nih udah punya sih gak sih agenda buat weekend minggu ini? Kalau belum sini deh aku kasih tahu ya rekomendasi, karena di RRI Fest 2026 bakal hadir dengan berbagai kegiatan seru di RRI Banjarmasin nih teman-teman. Buat kalian juga nih yang suka olahraga, ada Fit for RRI Fest 2026 Jumba X OMG ya teman-teman, dengan tema Move for Healthy Care for Our Air nih. Dan bakal ada juga Zin Au yang bakal ngajak kalian gerak bareng ya teman-teman. Catat nih, Minggu 6 September mulai dari jam 5 sore sampai selesai di RRI Banjarmasin nih. Nah, kalau kamu anak gamers nih, jangan sampai ketinggalan juga nih di RRI Fest X Free Fire Banjarmasin nih, karena bakal ada kompetisi Free Fire dengan 48 tim nih, mode squad Battle Royale dengan total prize sampai 2 juta rupiah kalau full slot ya teman-teman. Tapi gak cuma gaming aja dan olahraga, buat kalian juga nih yang suka seru-seruan bareng teman nih, ada juga namanya bermain bersama di RRI Fest ya teman-teman. Jadi siap-siap buat datang main ke teman-teman dan nikmati keseruan RRI Fest secara langsung. Dan gak masalah ya kalau kalah menarik, ada juga nih bintang radio RRI Banjarmasin 2026 nih. Buat kamu yang punya suara keren dan berani tampil, ini kesempatan buat nunjukin bakat kamu banget nih. Audisi nasional tingkat starter akan berlangsung dari hari ini 3 September hingga 4 September. Kemudian final starter juga ada di tanggal 5 September 2022. Jadi olahraga ada, gaming ada, bermain bareng ada juga, musik ada juga, lengkap banget kan. Makanya jangan cuma lihat keserunya aja di Instagram dan dengar infonya di radio, ajak bestie dan squad kalian, ajak juga keluarga dan datang langsung ke RRI Banjarmasin nih teman-teman. RRI Fest 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri. Aku tunggu kalian di RRI Banjarmasin ya teman-teman. Jadi jangan sampai cuma jadi penonton dari jauh ya teman-teman. Kita ketemu di RRI Fest 2026 nih. Nah, sekian aja ya Pro 2 kali ini, Pro 2 komenin pada hari ini nih teman-teman. Karena habis ini kita ada MLC ya teman-teman. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di 95,2 FM, teman terbaik kamu.

0: hanya berita hoaks yang mengganggu psikologis kita. Dikutip dari BBC News Indonesia, laporan terbaru tentang peningkatan xenofobia atau tidak suka dengan sesuatu yang asing atau baru dan rasisme mungkin sudah menjadi tanda pertama dari perubahan psikologis ini. Jika prediksi penelitian ini benar, wabah ini juga mungkin mencerminkan pergeseran sosial dan psikologis yang lebih dalam. Selalu berpikir positif untuk hidup lebih baik, karena hidup bukan tentang hari ini saja.
1: Mat, mana aja kamu? Lama gak kelihatan. Di grup juga jarang komen.
2: Gak apa-apa, Dang. Cuman ingin sendiri aja.
1: Ya elah, slow aja kali, Mat. Jangan terlalu dipikirin. Positive thinking aja dah, biar imun kita kuat.
3: Selalu berpikir positif untuk hidup yang lebih baik.
4: Pro 2 jaga malam. Jangan galau malam-malam.
5: Pro 2 FM.

0: Tepat pada waktu pukul 20 waktu Indonesia Tengah, saat ini Perbulu 2 bersama Gaisa.
1: Info Pro 2 FM.
0: Informasi pertama dikutip dari rri.co.id. Kota Banjarmasin. Pemerintah Kota Banjarmasin mendorong pelaku usaha mikro kecil dan menengah untuk tidak sekedar bertahan tetapi menaik kelas. Melalui peningkatan nilai tambah, kualitas produk, standarisasi akses pembiayaan hingga perluasan pasar. Komitmen itu dibawakan Wali Kota Banjarmasin, Haji Muhammad Yamin HR, saat melakukan audiensi dengan Kementerian Usaha Mikro Kecil dan Menengah UMKM Republik Indonesia di Jakarta.
1: Info Pro 2 FM.
0: Informasi berikutnya, Polres Hulu Sungai Tengah, Polda Kalimantan Selatan berhasil mengungkap sebanyak 28 kasus narkoba jenis sabu dengan barang bukti mencapai 1,181,19 gram atau sekitar 1,18 kg sepanjang tahun dari Januari hingga Juli 2026.
1: Info Pro 2 FM.
0: Informasi terakhir, Badan Narkotika Nasional Kabupaten BNNK Tabalong, Kalimantan Selatan memperkuat sinergi sektor pendidikan melalui pendatangan perjanjian kerjasama PKS dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan serta Kantor Kementerian Agama sepakat setempat. Kepala BNKK Tabalong AKBP Haji Muhammad Tukemin mengatakan PKS ini bentuk komitmen bersama mendukung pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Sekian info berdua bersama Geisa.

FM Pro 2 RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu nih teman Pro 2. Sudah jam menunjukkan 20.03 ya teman Pro 2. Saat ini kita mengikuti MLC Pro 2 Jakarta nih teman Pro 2.

0: Yes, welcome back to MLC Music Live Chat. Masih bareng sama gue di Taman dan Melo di malam hari ini tentunya. Dan malam hari ini gue udah gak sendirian, karena malam ini sudah ditemani sama seorang wanita cantik yang merapat bersama kita melalui Zoom. Ada Sharla Mars, halo!
1: Hai!
0: Halo, apa kabar Kak?
1: Baik, alhamdulillah.
0: Luar biasa, seru banget nih, denger-denger lagi pulang kampung nih katanya nih.
1: Betul.
0: Bener ya, berarti terakhir kali pulang kapan nih berarti nih?
1: Terakhir pulang kayaknya tahun lalu deh.
0: Wow, cukup lama ya berarti ya?
1: Akhir tahun lalu.
0: Tapi gimana maksudnya, udah selama itu ada kangen-kangennya gak sama kampung halaman?
1: Pasti, udah pasti homesick.
0: Pasti homesick ya,
1: benar-benar
0: dia jauh dari rumah. Apa sih yang biasa dikangenin sama di mana? Samarinda ya berarti ya?
1: Iya betul.
0: Samarinda, apa yang paling dikangenin sama Samarinda nih?
1: Udah pasti masakan rumah.
0: Asik bener sih.
1: Gitu-gitu sama nongkrong-nongkrong sih, karena banyak di sini gitu.
0: Oh, berarti Sharla tuh anaknya emang sering nongkrong ya, senongkrong itu berarti ya?
1: Betul.
0: Alright, seru banget akhirnya ngobrol lagi bareng sama Sharla. Terakhir kita ngobrol ramean ya, bersembilan kalau gak salah ya. Bersembilan, bersepuluh, rame banget. Dan waktu itu juga ngobrol katanya mau rilis single dalam waktu dekat kemarin nih. Dan akhirnya rilis juga guys. Gimana akhirnya rilis lagu lagi? Berarti terakhir tuh kapan? Tahun lalu berarti bisa dibilang ya?
1: Terakhir itu kayaknya di bulan ini, di tahun ini juga deh.
0: Oh, tahun ini juga ya?
1: Masih tak sampai ya.
0: Oh, oke. Tapi gimana akhirnya bisa?
1: Masalah di bulan Februari apa Januari gitu. Januari
0: awal tahun ya, awal tahun ya berarti ya. Tapi gimana buat single terbaru ini yang dirilis bulan kemarin berarti ya? Kira-kira ada sesuatu yang berbeda nggak nih? Ramuan berbeda yang diciptakan sama Sharla di lagu ini?
1: Putar Arah ini sebenarnya yang bagian serunya sih, aku suka banget MLV-nya ya, lirik videonya, karena challenging banget juga kak. Terus juga selain lagunya ya, lagunya juga challenging banget, karena kan yang nulis Kabar Sena ya udah pasti lagunya luar biasa gitu. Tapi
0: bener.
1: Yang benar-benar bikin aku apa ya, yang kayak aduh susah banget gitu. Itu tuh syuting lirik videonya tuh di reverse gitu buat rap dan juga ya buat chorus dan bridge-nya kalau gak salah deh. Jadi di reverse, dibalik gitu kata-katanya.
0: Oh iya, wow, itu gimana berarti? Yeah. Berarti proses take-nya di play lagunya cuma dibalik gitu ya?
1: Jadi kayak rada-rada ala-ala alien gitu
0: pas take-nya. Tapi berarti kamu di situ coba ngikutin juga tuh si lirik lagunya secara terbalik itu berarti ya?
1: Aku bener-bener hamin 5 deh kayaknya ngafalin lirik terbalik itu. Terus hari H tuh aku masih belum bisa hafal kak. Jadi ya sebisanya aja, tapi ya alhamdulillah lancar gitu.
0: Bener-bener, karena susah juga kan. Itu bahkan bukan menjadi sebuah kata juga kan ketika dibalik.
1: Bener.
0: Kan.
1: Bener, apalagi kan temponya kan beda-beda kan. Nah. Jadi itu yang bikin aku kayak, aduh bisa gak ya. Terus selesai tag tuh aku bener-bener kayak, ya udah nangis aja. Karena ternyata aku bisa gitu melewatin itu.
0: tapi seru sih. Tapi gimana Sharla kerja sama Barsena, dan ini katanya kayaknya bukan pertama kali kan sama Barsena Bestandi kan?
1: Kalau lagu ini yang pertama kali.
0: Oh, pertama kali.
1: Kalau
0: ya?
1: vokal directornya dia udah banyak dari lagu aku tuh Kabar Sena yang direct.
0: Oh wow, tapi gimana dapat lagu ciptaannya seorang Barsena Bestandi yang kita tahu lagunya kacau.
1: Betul.
0: Udah pokoknya.
1: Betul. Terus dia tuh kan, ya aku merasa sangat-sangat merasa happy banget sih, karena dia, aku salah satu orang yang dipercaya buat diberikan lagunya dia gitu kan. Yes. Soalnya Kabar Sena itu susah banget buat dihubungin untuk dimintain lagu gitu.
0: Oke, karena ya pasti siapa yang gak mau lagunya Barsena gitu kan.
1: Benar.
0: Yang sebagus
1: terus dia
0: itu,
1: sibuk
0: kan.
1: Juga kan.
0: Betul.
1: Hari-harinya ngedirect vokal gitu. Udah pasti waktunya sangat-sangat sedikit gitu.
0: Oh, I see. Oke. Tapi gimana kalau di single ini Sharla sendiri punya suatu ekspektasi gak sih kalau buat di lagu ini?
1: Kalau ekspektasi sih sama aja sama yang sebelum-sebelumnya juga. Ya semoga pesan-pesan di lagunya itu tuh membersamai jalan orang-orang yang lagi patah hati aja sih.
0: Oh, seru. Oke, okay, berarti udah kespil dikit ya kalau lagunya ini tentang patah hati nih.
1: Betul. Ya patah hati mm-hmm. tapi kayak legowo gitu loh.
0: Oke, nanti kita bakal bahas lagi sama Bro 2 ngomong soal single terbarunya Putar Arah. Ini udah ada clue dikit ya. Patah hati, legowo nih. Ah, kira-kira tentang apa? Pokoknya nanti ya. Dan buat kamu teman Bro 2 yang mau seru-seruan juga, mau bertanya tentunya boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung drop di WhatsApp-nya Bro 2 FM Jakarta di 0811-801-05. Kalau gitu jangan kemana-mana tempat teman Bro 2, tetap di MLC Music Live Chat. Music Live Chat.

0: Alright, masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Charlotte.
1: Halo.
0: Alright, tadi udah di spill sedikit ya soal singlenya, single terbarunya. Tadi udah disebut judulnya adalah Putar Arah, terus cluenya adalah Sakit Hati dan juga Legowo. Galau tadi ya, galau ya. Alright, ini sebenarnya secara gamblangnya nih, Putar Arah bercerita tentang apa nih?
1: Ceritanya tentang dua orang yang apa ya, kalau dirangkum tuh dua orang yang udah menjalani hubungannya cukup lama, tapi tidak bisa menemukan ujungnya. Entah mungkin karena mereka tuh visi dan misinya beda, atau mungkin juga sudah tidak menemukan jalan keluarnya untuk hubungannya yang lama. Jadinya mereka memilih untuk berpisah secara baik-baik. Okay. Tapi makna dari Putar Arah sendiri adalah untuk mengulang memori bersamanya gitu. Sebenarnya nggak akan bisa diulang, tapi ya untuk apa ya? Untuk mengingat-ingat aja.
0: Oh, bahasa gitu. Bahasa halusnya nostalgia ya.
1: Ya nostalgia benar.
0: Nostalgia tapi masa lalu. Aduh.
1: Itu bahasa apa tadi? Bahasa apa kan?
0: Bahasa kerennya lah ya, bisa dibilang.
1: Oh, bahasa kerennya. Bahasa keren apa bahasa
0: halusnya, lawas. Halusnya.
1: Nostalgia.
0: Iya juga sih, itu bahasa lawas juga sih ya.
1: Yes.
0: Alright. Gimana? Aman Sarla?
1: Halo.
0: Suaranya masuk tadi. Halo. Oke, sembari menunggu Sharla ya. Jadi Sharla ini baru aja ngerilis single terbarunya berjudul Putar Arah di tanggal 7 Agustus kemarin nih. Jadi terakhir gue udah ngobrol-ngobrol barengan sama Sharla, dia bakal rilis dan akhirnya udah rilis beneran nih lagunya nih. Alright, sudah kembali? Halo, sudah terdengar?
1: Halo, mohon maaf terputus ya. Ini saya lagi di Kalimantan. Tapi tolong jangan katain saya.
0: Enggak. Lagi live soalnya. Enggak, bercanda. Aman.
1: Kelahiran Kalimantan Timur asli.
0: Orang Kalimantan asli bro, santai aja, tenang, santai, chill aja, chill. Oke. Ngomongin soal tadi, apa ya, berarti mengenang masa lalu barengan sama seseorang yang mungkin, ya let's say udah menjalani hubungan yang lama gitu, tapi emang betul, mereka pada akhirnya harus berpisah karena emang udah gak menemukan jalannya bersama.
1: Betul,
0: gitu.
1: Atau mungkin karena mereka beda agama dan juga beda
0: iya,
1: beda status gitu.
0: Aduh,
1: beda status kehidupan kan bisa juga.
0: Iya benar sih.
1: Gitu sih.
0: Benar.
1: Aduh, putus lagi.
0: Tapi emang ini sih apa sesuatu yang agak sulit juga ya kalau emang bentengnya adalah beda agama itu ya. Agak sulit juga tuh. Tapi gimana Sharla? Di lagu ini berarti dia kan mengenang masa lalu ya. Berarti seseorang yang ada di lagu ini itu berarti gak bisa move on dong. Gamon dong berarti.
1: Mungkin perlahan dia akan loh kok gitu. Maksudnya

0: ya kita udah tahu nggak bisa kemana-mana, ya harusnya lu lupain aja gitu kan, nggak perlu di apa ulur-ulur lagi, diinget-inget lagi gitu kan, nggak perlu gitu ya. Oke. Tapi gimana untuk di lagu ini sebenarnya pesan yang dibawa sama kan ini diciptain sama Barsena gitu kan, dan dinyanyiin sama Sharla sendiri gitu. Kira-kira pesan yang pengen disampaikan ke yang denger lagu ini tuh sebenarnya apa?
1: Kalau dari aku sendiri sih, ya itu tadi ya, kayak kenangan itu tidak akan bisa kita hapus memang. Memang pastinya untuk diingat-ingat itu gak apa-apa sih sebenarnya sih. Lewat lagu ini tuh aku pengen ngasih tahu kalau kan di liriknya itu adalah dan mungkin jalanmu dan jalanku berbeda tak akan bisa kuputar arah gitu. Yang dimana itu maksudnya adalah memorinya tuh tidak akan kita bisa kita ulang lagi bersama sebenarnya, tapi untuk diingat-ingat tuh bisa gitu. Jadi aku harap mereka bisa melepaskan dan apa ya, dengan mengingat memori-memori yang buruk itu bisa menjadi pembelajaran mereka untuk mereka bisa melepaskan masa lalunya, tapi kenangan baiknya itu diingat-ingat aja nggak apa-apa.
0: Aduh.
1: Untuk tetap bisa move on juga.
0: Betul. Berarti ini definisi putus baik-baik ya kalau lagi pacaran ya.
1: Iya betul. Karena kan kebanyakan orang kan putus baik-baik tuh susah move onnya kan.
0: Bener, itu dia. Tapi, makanya.
1: Kalau aku sih ngambil jalan tengahnya, asik masuk ke kamar Sena.
0: Masuk.
1: Ambil jalan tengahnya aja, bre.
0: Oke.
1: Kayak udahlah kita tabrak aja, biasanya kan Gen Z gitu ya.
0: Bener. Kita tabrak
1: aja lah masa lalu itu.
0: Bener. Tapi ini ya, ya udah kita biar fair nih. Ya udah ambil jalan tengah aja. Lu oke, gua oke gitu ya.
1: Alright. Betul. Tapi jangan lupa dengan putar arah ya.
0: Jangan tengah aja. Betul. Oke deh, gue makin penasaran sama lagunya. Abis ini kita bakal dengerin dulu teman bro 2 lagu dari Sharla Mars, Putar Arah. Jadi buat kamu yang mau bertanya-tanya, abis ini mungkin gue bakal baca 1-2 ya pertanyaan di malam hari ini ya. Oke, jadi kalau gitu jangan kemana-mana teman bro 2, masih di MLC Music Live Chat.
2: Music Live Chat.

0: Chat.
1: Music Live Chat.
2: Alright, masih di MLC Music Live Chat dan kita masih bareng sama Charlotte.
3: Hello.
2: Alright, tadi kita udah dengerin Putar Arah ya dari Charlotte. Ini jujur emang nyawanya ada dua nyawa ya, ada nyawanya Charlotte dan juga ada nyawanya si penciptanya, Barsena Bestandi gitu kan. Tapi gimana Charlotte ketika dapat pertama kali dengerin demo lagu ini tuh gimana perasaannya?
3: Jujur aku benar-benar, maksudnya aku lagi tidak dalam kondisi galau, tidak dalam kondisi sedang patah hati atau gimana, tapi kayak aku mungkin karena notasinya dari Kak Barsena dan liriknya juga luar biasa ya, jadi aku kayak ngerasa masuk aja gitu ke lagunya dan aku langsung suka, terus aku langsung kayak Kak Barsena jangan dikasih ke orang lain ya, ini buat aku gitu.
2: Langsung nge-tap.
3: Iya. Okay. Itu terus langsung buru-buru rilis deh.
2: Aduh, bener-bener. Tapi katanya denger-denger ini pas demo sempet apa nih, sempet nangis katanya ya? Atau sempet emosinya memuncak nih katanya denger lagu ini nih?
3: Pas ini justru pas take lirik videonya, karena kan aku benar-benar harus harus benar-benar
2: menjiwai ya.
3: Mendalami banget juga. Sama pas dengerin lagi di rumah sih, aku benar-benar kayak sebelum tidur tuh udah pasti aku dengerin kan, karena aku tuh kayak aku deg-degan jujur Kak.
2: Okay.
3: Mikirin kayak nyanyiin live-nya tuh gimana gitu kan. Tapi justru semakin aku dalemin tuh semakin aku kayak pengen nangis terus gitu.
2: Okay. Karena masih
3: gitu, tapi jadi ya udah aku sampai sempet beberapa hari gitu aku males dengerin lagu itu gitu kan, sampai pokoknya rilis baru aku dengerin.
2: Okay.
3: Kayak gitu, karena tuh saking kayak aduh sedih banget ya liriknya gitu, kalau benar-benar di tersapi banget gitu.
2: Oh, I see. Tapi berarti ini dong apa lagu ini cocok buat orang-orang yang mungkin lagi galau juga bisa kan sebenarnya kan?
3: Bisa
2: kan?
3: Kebanyakan sih yang curhat di DM aku ya.
2: Apa tuh?
3: Itu tuh rata-rata yang sorry ya, mohon maaf kayak Pak Sutri yang berpisah gitu, terus udah menjalani hubungan yang lama, ada yang udah tunangan, ada yang udah punya anak gitu-gitu tuh, terus pisah dengerin lagu aku katanya benar-benar relate banget katanya. Okay. Karena kan liriknya bukan menyerahku, hanya lelah dan tiada yang kalah, tiada yang salah juga gitu, bener. Mungkin waktunya untuk berpisah aja gitu, jadi kayak benar-benar apa ya, hubungan yang dewasa kali ya.
2: Asik.
3: Bisa dibilang juga gitu.
2: Bener.
3: Tuh nggak ada yang merasa kalah dan salah.
2: Iya. I see. Jadi emang tapi, ya udah sama-sama sadar, sama-sama tahu kondisinya gitu kan.
3: Iya gitu sih. Aku juga nggak ngerti gimana caranya Kak Barsena menemukan lirik itu ya.
2: Nah.
3: Gitu kayak wow dewasa sekali Kak Barsena. Gitu.
2: Tapi emang iya sih. Barsena tuh gila lirik-liriknya sih.
3: Iya.
2: Gokil banget sih. Benar. Dan ini juga vokal direkturnya Barsena juga ya, berarti ya.
3: Udah pasti
2: lah ya, sekalian aja nggak sih gitu kan.
3: Iya.
2: tapi ada yang seru nggak selama proses recording, proses produksi, ada yang seru nggak?
3: Recordingnya iya, karena kan sebelumnya juga aku sama Kak Barsena tuh jadi sempat ketemu pas konsernya Teh Ocha itu kan.
2: Okay.
3: Aku sempat ikut di grup The Ladies. Nah jadi kita tuh kayak punya inside jokes gitu loh.
2: Okay.
3: Kak, jadi aku gak sedih-sedih banget.
2: Bener.
3: Jadi kita ulang-ulang terus kayak apa ya, kenangan-kenangan kita bersama. Asik tuh kan, jadi kenangan bersama lagi kan. Gimana ya, kayak momen-momen pas lagi dia ngedirect kita rame-ramean itu tuh itu tuh kita ulang jokesnya. Jadi kayak aku tuh bingung hari itu mau sedih take-nya apa aku harus bahagia bercanda gitu ya.
2: Bener.
3: Tapi ya udah, tapi fun banget selama take recordingnya sih.
2: Barang
3: dan sama lirik videonya tadi yang aku ceritain di reverse itu seru banget.
2: Itu idenya siapa sih nge-reverse pas lirik video tuh, idenya siapa sih sebenarnya?
3: Sudah pasti ANR kita ya. Hits record gitu kayak Charla nih kan bisa acting ya, kayak gitu. Bisa juga dong ngafalin begini. Terus kata aku, ini hamin berapa ya? Aku minta kirim gitu kan. Kayak, Kak tolong kirim ini nih ya, gini, biar aku bisa hafalin gitu. Aman lah Syar, kamu kan jago acting gini. Bukan masalah jago acting, hei gitu.
2: Bener.
3: Tapi kayak seru banget Kak. Jadi pas hari H tag itu tuh, aku benar-benar kayak, dia ngeliatin liriknya gitu. Kok kamu bisa hafal sih Syar? Siapa yang nyuruh aku hafalin lirik ini yang ulang gitu?
2: Iya.
3: Dibilang susah.
2: Tapi bisa juga. Emang ya, Sarah jago juga acting.
3: Enggak begitu ya. Hello. Hey.
2: Bercanda, peace. Oke.
3: Aduh.
2: Seru ya. Dan ini juga ada dari siapa nih? Andini ya, yang katanya jujur lagunya enak banget, best pokoknya.
3: Amin.
2: Terus juga ada dari Lara nih, bentar. Oke, ini pertanyaan dari Lara ya. Selamat malam Kakak Sharla. Dalam perjalanan selamat menjadi malam musisi, ada enggak satu fase ketika Kak Sharla sebenarnya ingin menyerah, tapi justru di fase itulah Sharla menemukan alasan yang paling kuat buat bertahan?
3: Kalau aku sih waktu SMP deh, kalau nggak salah SMP apa SMA, kan aku tuh dari SMP reguleran kan Kak.
2: Bener.
3: Terus abis itu ikut-ikut lomba festival gitu-gitu. Kan namanya masih kayak sekolah gitu-gitu kan, biasanya kan pengennya nongkrong ya sama teman-teman. Ada jenuhnya, kayak aduh males ah gitu, kayak pengen stop dulu nyanyi gitu kan. Aku kayaknya sempet deh sebulan gitu nggak nyanyi, pokoknya nggak mau dengerin musik sama sekali, itu sempet kayak gitu. Tapi jadi waktu itu tuh mamaku tuh masih sakit sebelum dia meninggal gitu kan. Itu tuh aku tuh kayak mikir, duh tapi kalau misalkan aku reguleran, aku tuh bisa apa ya, bisa kayak bantuin mama buat apa sih, buat cari-cari tabungan, buat uang jajan aku sih gitu. Bener, jadi aku nggak membebani itu ke orang tuaku gitu kan. Pada saat itu aku mikirnya gitu. Jadi disitulah aku mikir kayak papa aku tuh sempet gimana ya, sempet kayak nggak berantem sih sama papaku, cuma kayak ngobrol gitu loh, ngobrol tipis kayak ya dia bilang kalau misalkan kamu capek, papa kan nggak pernah maksa kamu buat nyanyi, tapi kalau misalkan kamu pengen nyanyi ya udah nyanyi. Nah di situ kan aku mikir kayak, aduh kalau misalkan aku nyanyi aku dapat uang jajan kan, aku juga bisa nongkrong, aku bisa beli ini beli itu gitu kan.
2: Pikirannya
3: di situ kan. Jadi ya itu sih yang bikin aku kayak bertahan di nyanyi sampai sekarang, karena aku juga pengen nerusin bakat dari almarhum mamaku sih gitu.
2: Benar. Jadi ya itu pelajaran ya, yang maksudnya bisa akhirnya bikin Sharla tetap bertahan di musik gitu.
3: Betul, jujur karena uang jajan.
2: Uang adalah alasan pertama.
3: Iya.
2: Manusiawi.
3: Bercanda mah.
2: Oke. Tapi kan berarti Sharla udah bermusik dari lama kan, dari tadi bilang SMP gitu kan, udah reguleran gitu kan, sampai sekarang juga masih di industri musik gitu. Tapi gimana Sharla memandang industri musik sekarang, apakah beda nih dari mungkin zaman dulu yang mungkin masih apa ya, reguleran gitu kan, sama sekarang yang mungkin udah punya banyak single, udah tampil di mana-mana gitu kan. Gimana cara pandangnya, ada yang berubah enggak sama industri musik?
3: Udah pasti sih, karena aku kan awalnya cuma di Kalimantan aja kan. Nongkrongnya sama itu lagi gitu. Mungkin karena aku juga dulunya tuh masih takut untuk bergaul, karena kan masih sekolah juga kan Kak. Jadi kayak masih diawasin banget sama orang tua. Kalau sekarang karena udah merantau sendiri, jadi harus membuka obrolan sendiri, mencari orang baru sendiri gitu, relasi-relasi. Jadi kayak makin gimana ya, makin luas tuh makin deg-degan sebenarnya. Tapi ya mau gak mau harus dilawan sih.
2: Harus
3: karena, dilawan ya. Iya, karena kan biar apa ya, biar mencapai tujuan aja sih.
2: Betul
3: gitu.
2: Sampai sama goals yang udah dibikin sama Sharla sendiri gitu.
3: Betul.
2: Ya. Benar. Oke deh, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi teman-teman berdua sama Sharla ya habis ini. Jadi pasti buat kamu tetap di MLC Music Live Chat.
0: Music Live Chat.

0: Alright, masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Sharla.
1: Hello.
0: Alright. Oke. Okay. Ini kalau dengerin lagu Putar Arah nih ya. Ini kalau menurut Sharla sendiri paling enak nih pas kapan nih?
1: Kapanpun dimanapun silakan didengarkan di mana aja.
0: Oke, bener sih ya. Mau yang lagi galau, mau lagi relate, nggak relate, dengerin
1: iya,
0: aja udah.
1: Bener, aku aja lagi nggak galau tuh, aku dengerin kok lagu aku sendiri. Dan bini banget ya Allah.
0: Tapi jujur ya, gue pengen nanya deh. Maksudnya seorang penyanyi ketika punya karya sendiri gitu iya, kan, seberapa sering sih dia dengerin lagunya sendiri? Gue tuh bingung kadang deh.
1: Kalau sama teman-teman sering.
0: Oke. Okay.
1: Karena sekalian promo.
0: Itu namanya lebih ke dicekokin ya, kayak dengerin nih, dengerin, yeah, dengerin.
1: Iya, yeah, tapi kadang juga mereka suka muterin juga kak. Gitu. Okay. Jadi kayak aku tiba-tiba kayak lagu siapa nih? Gitu. Oh. Ada lagu aku gitu diselipin. Bagus mereka support temennya.
0: Bagus. Untung dapat teman yang suportif ya.
1: Benar.
0: Benar-benar.
1: Gitu.
0: Tapi kalau lagi nongkrong gitu sering ditembak suruh nyanyi nggak sih Sharla tuh?
1: Wah itu udah pasti. Gitu udah pasti.
0: Udah pasti ya, disetelin lagunya, ayo nyanyi gitu ya.
1: Iya, kadang kalau misalkan gak mau nyanyi, pur-pur batuk aja.
0: Guys, gitu caranya ya guys, jangan terkecoh ya guys ya.
1: Bercanda, tapi bercanda ya guys. Enggak kok, aku mau kok kalau disuruh nyanyi, aku banci tampil kok.
0: Oke. Tapi gimana? Mungkin ada pesan yang pengin disampaikan dari Sharla buat teman Pro 2 dan juga fanbase lu, My Love apa? Star Love ya? Share Love.
1: Star
0: Love ya, benar ya. Silakan apa?
1: Buat teman-teman semuanya RRI Pro 2, jangan lupa, udah pasti jangan lupa request lagu aku ya di RRI. Betul. Sebanyak-banyaknya. Enggak cuma ada Putar Arah, ada lagu-lagu yang lain kalau misalkan pengen vibesnya berbeda dari yang Putar Arah, silahkan cari aja lagu-lagu aku di YouTube ada, di Spotify ada, dimanapun ada, pokoknya cari aja Sharla Mars.
0: Yes. Sharla Mars ya, didengerin sampai kapanpun lah.
1: Sampai kapanpun, pokoknya sampai ubanan kalian.
0: Bener. Dan juga ditonton juga nanti lirik videonya ya. Ini menarik banget karena konsepnya kayak reverse gitu ya, berarti ya.
1: Iya.
0: Bisa ditonton.
1: Jangan dimana, bilang itu editan ya.
0: Nanti aku kabel. Ntar tiba-tiba bilang ini AI. Jangan. Enggak, ya bukan.
1: Pasang bola mata kalian baik-baik ya. Kalau perlu di-post itu. Oke.
0: Bener.
1: Kalian lihat itu di reverse.
0: Bener. Ini effort banget loh si Sharla ngafalin lirik. Parah. Kebalik coba.
1: Iya. Kayaknya udah ada di spill deh di YouTube behind the scenes-nya.
0: Oh iya udah ada ya. Nah itu BTS-nya juga ada ya, bisa ditonton ya tentunya ya.
1: Iya, mau nonton yang kebaliknya juga gak apa-apa guys. Bener. Yang penting dengerin Putar Arah.
0: Bener, itu dia. Yang penting Putar Arah ya.
1: Iya bener.
0: Alright, kalau dari Sharla kira-kira next project-nya akan ada apa lagi nih? Yang mungkin layak buat ditunggu. Ada manggung-manggung kah atau ada EP, album?
1: Kalau next project ditungguin aja. Tapi udah pasti ini aku boleh infoin gak sih?
0: Wah, ya bebas dong. Cara-cara yang punya karya ya kan.
1: Nanti aku akan ada ke Bandung 789. Siapa tahu nanti bisa berjumpa di sana.
0: Seru. Jadi kalau pingin ketemu, siapa tahu beruntung ya kan, nanti di Bandung ketemu Sharla bisa 789 tuh. Dah, ke Bandung aja udah.
1: Beruntung udah kayak door prize aing.
0: Diundi.
1: Iya. Gimana sih?
0: Astaga. Oke. Pokoknya jangan lupa ya buat selalu dengerin karya-karyanya Sharla Mars ya. Terutama Putar Arah juga bisa kamu dengar di semua DSP. Lirik video juga bisa ditonton di YouTube. YouTube mana? Kalau bisa dicek.
1: Di YouTube Sharla Mars atau Hits Record.
0: Alright, bisa dicek di situ dan juga tentunya bisa di request di Pro 2 FM seluruh Indonesia. Alright, kalau gitu terima kasih Sharla. Thank you.
1: Terima kasih Kak.
0: Thank you. Semoga nanti kita bisa ketemu langsung ya di Jakarta ya.
1: Amin.
0: Sukses selalu. Oke. Okay.
1: Amin.
0: Alright. Oke, kalau gitu terima kasih juga sama Pro 2 udah seru-seruan di malam hari ini ya, dan kita ketemu lagi di esok hari barengan sama gue tentunya, masih nemenin lo di jam yang sama. Habis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu. Kalau gitu nama gue Edi Tama pamit. Dan juga
1: Tama
0: Sharla pamit juga. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Bye-bye.
2: RRI RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
3: Sekarang enak ya. Kalau nggak tahu apa-apa, tinggal tanya AI. Mau cari ide, cari informasi, bahkan ngerjain tugas juga bisa.
4: Iya sih, sekarang udah gampang banget akses informasi apapun.
3: Ya kan? Cepat lagi. Nggak perlu nunggu orang balas chat. Nggak perlu malu juga kalau mau nanya yang aneh-aneh.
4: Tapi, sadar nggak sih? Akhir-akhir ini, kamu apa-apa nanyanya ke AI.
3: Ya, karena gampang kan?
4: Ya, nggak salah sih. Tapi, kadang ada hal yang nggak bisa didapat cuma dari jawaban. Misalnya, pengalaman orang lain, cara mereka melihat sesuatu, atau sekedar obrolan yang bikin kita kenal satu sama lain.
3: Iya juga ya.
4: Coba ingat, berapa kali minggu ini kamu nanya sesuatu langsung ke orang?
3: Kalau dipikir-pikir, hampir nggak pernah sih.
4: Nah, padahal bertanya bukan cuma soal mencari jawaban. Kadang itu juga cara kita membangun hubungan dengan sesama. Teknologi membantu kita terhubung dengan informasi. Namun, berinteraksi dengan sesama membantu kita terhubung sebagai manusia. Karena kadang, jawaban terbaik datang dari sebuah percakapan.
2: Masih bersama Pro 2.

Sobat Pro 2, merasa sedih itu wajar. Tapi kalau rasa itu datang hampir setiap hari, berlangsung lama, dan mulai mengganggu aktivitas, bisa jadi itu lebih dari sekedar bad mood. Depresi adalah gangguan suasana hati yang bisa mempengaruhi pikiran, perasaan, hingga perilaku seseorang. Bukan hanya merasa sedih, tapi juga bisa kehilangan minat pada hal-hal yang biasanya disukai. Gejalanya pun beragam, mulai dari tubuh yang terasa lelah terus-menerus, sulit tidur atau justru tidur berlebihan, sampai perubahan nafsu makan. Tak sedikit juga yang merasa dirinya tidak berharga, sering menyalahkan diri sendiri, bahkan sulit fokus dan mengambil keputusan sederhana. Yang perlu diingat, depresi bukan tanda lemah. Ini adalah kondisi kesehatan mental yang nyata dan perlu perhatian. Kalau kamu atau orang terdekat mulai merasakan tanda-tanda ini, jangan dipendam sendiri ya. Berani bicara dan mencari bantuan adalah langkah awal untuk pulih. Karena menjaga kesehatan mental sama pentingnya dengan menjaga kesehatan fisik.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Pro2 jaga malam, jangan galau malam-malam.
2: Pro2 FM, teman terbaik kamu.

95,2 FM Pro 2 RRI Banjar Masin, teman terbaik kamu nih teman Pro 2. Ini jam 9 malam ya teman-teman. Saatnya kita memasuki ke community talk nih. Kita bakal bahas tentang komunitas-komunitas seru dan keren banget nih untuk generasi-generasi Gen Z seperti kita ini ya. Dan aku udah nyiapin banyak banget nih komunitas-komunitas ya teman-teman yang bakal kita bahas nih. Jadi jangan kemana-mana nih teman-teman berdua, tetap stay tune terus di 95,2 FM, teman terbaik kamu.

0: Sobat Perdua, siapa di sini yang nggak bisa nolak minuman gula aren? Dari kopi susu sampai teh kekinian, rasa manis khas gula aren memang jadi favorit banyak orang. Karena terbuat dari bahan alami, gula aren sering dianggap lebih sehat daripada gula putih. Memang, gula aren masih mengandung sedikit mineral seperti kalium, magnesium, dan zat besi. Tapi jangan salah, itu bukan berarti bisa dikonsumsi tanpa batas ya. Tetap saja, gula aren adalah gula tambahan yang kalau berlebihan bisa meningkatkan risiko obesitas, diabetes tipe 2, dan penyakit jantung. Apalagi banyak minuman gula aren yang dijual juga ditambah sirup, creamer, atau pemanis lain. Artinya, kandungan gulanya bisa jauh lebih tinggi dari yang kita kira loh. Jadi, bukan berarti harus berhenti menikmati. Yang penting, tetap bijak mengatur porsi dan frekuensi. Karena yang alami belum tentu aman kalau berlebihan. Nikmati secukupnya supaya tetap sehat tanpa kehilangan manisnya.
1: Teman Pro 2, coba jujur deh. Sekarang ini kalian lebih sering pilih minuman manis kan daripada air putih? Es teh manis, minuman kekinian, sampai sirup segar memang terasa lebih menggoda. Tapi, kalau dikonsumsi berlebihan, minuman bergula justru bisa berdampak buruk bagi kesehatan. Peneliti dari Virginia Tech University menemukan mengganti minuman manis dengan air putih bisa membantu menurunkan berat badan dan meningkatkan kesehatan secara keseluruhan. Bahkan, dalam penelitiannya, pengurangan minuman manis bisa menurunkan asupan kalori harian secara signifikan. Tak hanya itu, studi dari Harvard juga menyebutkan, kebiasaan minum minuman manis setiap hari dapat meningkatkan resiko penyakit jantung hingga 20%. Sementara itu, para ahli menyarankan minuman terbaik tetap air putih. Selain menjaga tubuh tetap terhidrasi, air putih juga membantu kesehatan gigi dan metabolisme tubuh. Jadi, jangan anggap sepele air putih ya. Yuk biasakan minum minimal 8 gelas sehari, karena sehat itu dimulai dari hal sederhana.
0: Perdua jaga malam, jangan galau malam-malam.
2: Perdua FM, teman terbaik kamu.

9,2 FM Pro 2 RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu 82 nih. Pertama nih ya, komunitasnya ada dari Novo Club nih. Katanya Novo Club ini merupakan langkah awal yang strategis banget nih bagi-bagi Gen Z ya teman-teman, untuk keluar dari zona nyaman, mengasah kapasitas sendiri, dan mempercepat kesiapan nih dalam menghadapi dunia di profesional yang kompetitif banget. Serta komunitas inklusif berskala nasional ini diinisiasikan langsung oleh Paragon Club nih teman-teman. Dua wadah ini bukan hanya sekedar menawarkan kelas pelatihan biasa ya teman-teman, tapi juga melainkan sebuah ekosistem pembelajaran kos holistik nih yang memerlukan teori kepemimpinan dalam praktik industri nyata nih teman-teman. Melalui pilar program ini juga seperti Novo Learning dan Career Clinic, setiap anggota atau Novo Rangers nih dibekali dengan keterampilan relevan ya teman-teman. Relevan banget. Nah, mulai dari pemikiran inovatif, juga kecerdasan digital, hingga kesiapan mental kerja langsung dari para mentor ahli. Terlebih juga nih, dari sekadar pengembangan karir, komunitas ini juga mempuk empati sosial yang kuat. Lewat Novo Club ini, Novo Community ya teman-teman, Novo Community Project ini menantang anak-anak muda untuk merancang nih solusi nyata atas berbagai isu sosial, pendidikan, hingga lingkungan di sekitar mereka ya teman-teman. Ditambah lagi nih dengan jaring relasi yang sangat amat luas yang memadukan dan mempertemukan ratusan ribu mahasiswa inspiratif dari berbagai penjuru Nusantara nih. Nah, bagi teman-teman nih yang pengen keluar dari zona nyaman, bisa banget nih gabung dengan Nova Club ini tersebut ya teman-teman.

berjumpa dengan diri sendiri. Kau bicara dengan jiwa ini. Di tiap keberadaanku, kurasa bukan diriku. Raga di sini.

Sobat Pro 2, merasa sedih itu wajar. Tapi kalau rasa itu datang hampir setiap hari, berlangsung lama, dan mulai mengganggu aktivitas, bisa jadi itu lebih dari sekedar bad mood. Depresi adalah gangguan suasana hati yang bisa mempengaruhi pikiran, perasaan, hingga perilaku seseorang. Bukan hanya merasa sedih, tapi juga bisa kehilangan minat pada hal-hal yang biasanya disukai. Gejalanya pun beragam, mulai dari tubuh yang terasa lelah.

0: Aduh, belum jadi juga nih kontennya. Kayaknya belum siap deh.
1: Emang kenapa lagi?
0: Masih banyak yang kurang. Masih jelek deh kayaknya.
1: Kamu mau nunggu sampai sempurna? Emang mau sampai kapan?
0: Ya, harus gitu kan?
1: Gimana ya? Tahu nggak, yang kamu kerjain sekarang itu juga hasil dari banyak salah dan belajar.
0: Jadi, selesain aja dulu nih.
1: Iya, mulai dari bisa. Sempurna itu belakangan lah. Setidaknya, kita udah banyak belajar dari yang pernah kita bikin, kan? Jangan tunggu sempurna untuk berkarya. Mulai dari yang kamu bisa hari ini.
2: Pro 2 jaga malam. Jangan galau malam-malam.

FM Pro 2 RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Nah, komunitas selanjutnya ya teman-teman ada dari Lentera Bayar Luar Sekolah nih. Merupakan pilihan yang sangat strategis nih buat para Gen Z ya teman-teman, yang berkomitmen untuk membangun fondasi karir yang akan melalui kekuatan jejaring profesional dan pengalaman keterampilan adaptif ini yang relevan banget buat kebutuhan industri masa sekarang ya teman-teman. Sebagai wadah pembelajaran juga nih inovatif yang langsung nih semangat learning, transfer, and achieve nih. Komunitas ini juga menawarkan sebuah ekosistem pertumbuhan yang holistik banget ya, yang dirancang untuk menjembatani kesenjangan di antara dunia akademis dan dunia kerja nih. Nah, kayaknya kalau misalkan aku masih ini, aku pengen deh join komunitas ini karena melalui berbagai program interaktif nih seperti Lentera Connect Night nih, sebelum forum diskusi harian ya, setiap anggota diberikan ruang untuk aman dan suportif yang saling bertukar pikiran nih, insight ya, mengasah kemampuan juga komunikasi dan menumbuhkan rasa percaya diri tanpa takut dihati. Mina, ini cocok banget nih buat teman-teman yang takut

memulai sesuatu tapi nggak ada teman gitu ya. Tapi ini bisa banget nih buat kalian coba, karena keunggulan utama dari Lentera ini adalah kemampuan menyatukan interaksi daring yang fleksibel ya teman-teman, dengan kegiatan tatap muka yang dinamis di berbagai regional nih, sehingga proses kolaborasi ini juga dan pembangunan relasi antar talenta muda dapat berjalan secara lebih alami dan bermakna, lebih dari sekedar komunitas belajar biasa nih. Keterlibatan aktif di Lentera juga membuka akses nih eksklusif dalam talent pool atau luar sekolah nih, yang secara nyata memperbesar peluang para anggotanya untuk dilirik oleh berbagai perusahaan dan mitra industri strategis ya teman Pro 2. Wah, keren banget nih. Dengan menjadi bagian dari komunitas ini, juga seorang individu tidak hanya berinvestasi pada peningkatan kapasitas diri, upskilling nih, tapi juga menyempatkan dirinya dalam pesuarasan generasi muda visioner yang siap bertransformasi menjadi pemimpin industri di masa depan dan yang berdampak luas ya teman Pro 2. Keren banget nih.

0: Kebakaran hutan dan lahan memiliki dampak yang sangat luas, sehingga tidak jarang dapat mempengaruhi tidak hanya kesehatan masyarakat yang terdampak, namun juga terhadap kehidupan sosial dan ekonomi. Dampak kebakaran hutan dan lahan juga dapat mempengaruhi kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat sekitar. Adapun dampak tersebut diantaranya adalah, yang pertama, terganggunya aktivitas masyarakat sekitar yang terdampak oleh kebakaran hutan, terutama bagi mereka yang banyak melakukan aktivitas di luar ruangan. Yang kedua, hilangnya sejumlah mata pencaharian masyarakat di sekitar hutan. Yang ketiga, penurunan produktivitas akibat terganggunya aktivitas dan hilangnya mata pencaharian. Yang keempat, meningkatnya hama dan membuat sebagian binatang kehilangan habitatnya. Yang kelima, menurunnya devisa negara baik melalui kayu dan produk non-kayu hingga sektor pariwisata. Dan yang terakhir, terkurasnya anggaran negara untuk melakukan penanganan atau menghentikan kebakaran hutan dan untuk merehabilitasi hutan yang terbakar. Dengan mengetahui luasnya dampak karhutla, terutama pada sektor sosial dan ekonomi masyarakat, diharapkan bisa menjadi acuan kepada seluruh masyarakat untuk mulai bisa peduli dan memperhatikan kondisi hutan di sekitarnya.
1: Aduh, ngelihat orang-orang di medsos yang seumuran sama kita, tapi udah pada sukses. Punya ini itu, keliling dunia lagi. Kok hidup aku rasanya gini-gini aja ya, Rin? Jadi ngerasa gagal banget.
2: Jangan suka bandingin proses hidup kita sama potongan video 15 detik di layar HP kamu, Mut. Ingat, di medsos itu semua orang cuma nampilin bagian terbaiknya aja.
1: Iya sih, Rin. Tapi standar hidup sekarang kayaknya tinggi banget. Kalau nggak estetik, nggak kelihatan mewah. Rasanya kayak ketinggalan zaman.
2: Nah, itu dia salahnya. Terlalu sibuk ngejar standar semu di dunia maya, sampai lupa bersyukur sama apa yang ada di dunia nyata. Akibatnya, malah bikin cemas dan stres sendiri.
1: Betul juga ya, Rin. Aku sampai lupa loh kalau kebahagiaan sejati itu dibangun di dunia nyata, bukan lewat jumlah like atau komentar orang lain.
2: Makanya, Mut, yuk kurangi yuk scrolling yang gak perlu. Fokus kembangan potensi kita di dunia nyata. Bahagia itu kita yang ciptakan, bukan algoritma. Jalani hidup di dunia nyata.
3: Jangan tersesat di standar dunia maya.
4: Pro 2 jaga malam. Jangan galau malam-malam.

95,2 FM Pro 2 RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu, teman Pro 2-nya. Buat teman-teman Pro 2, udah punya agenda gak sih buat weekend ini? Kalau belum sih, sini deh aku kasih tahu rekomendasi ya teman-teman. Karena nih di RRI Fest 2026 bakal hadir dengan berbagai kegiatan seru di RRI Banjarmasin nih teman Pro 2. Buat kalian nih yang suka olahraga, ada banget nih Fit for RRI Fest 2026 nih, Zumba ya teman-teman, XOMZ dengan tema Move for Health, Care for Our Air nih. Nah, bakal ada Zin AAO ya yang bakal ngajak kalian untuk gerak bareng. Catat ya nih teman-teman, catat tanggalnya itu tanggal 6 September 2026 mulai di jam 5 sore sampai selesai nih di depan RRI Banjarmasin. Nah, kalau misalkan kalian nih anak gamers, jangan sampai ketinggalan juga ya, karena ada RRI Fest X Free Fire Banjarmasin. Bakal ada kompetisi Free Fire dengan 48 tim ya teman-teman, mode squad battle royale, dan total prize poolnya sampai 2 juta rupiah kalau full slot ya teman-teman. Tapi gak cuma gaming dan olahraga aja, tapi juga buat yang kalian suka seru-seruan main bareng teman, ada juga nih namanya bermain bersama di RRI Fest 2026 nih teman-teman. Karena jadi siap-siap buat datang main ke teman-teman dan nikmati keseruan RRI Fest secara langsung ya teman-teman. Dan yang gak kalah menarik nih, ada namanya Bintang Radio RRI Banjarmasin 2026. Buat kamu nih yang punya suara keren dan berani tampil ya, ini kesempatan buat nunjukin bakat-bakat kamu nih. Audisi ini juga tingkatnya nasional ya teman-teman, Stalker, sampai akan berlangsung di 3 September hingga 4 September besok ya teman-teman. Kemudian final Stalkernya ada di tanggal 5 September teman-teman. Jadi olahraga ada, gaming ada, bermain ada juga, musik juga ada pastinya. Lengkap banget kan ya teman-teman. Makanya jangan cuma lihat keseruannya dari Instagram atau dengerin infonya dari radio aja. Ajak bestie dan ajak squad kalian, ajak keluarga, dan datang langsung ke RRI Banjarmasin. RRI Fest 2026, harmoni dalam aksi bersama bangun negeri. Aku tunggu kalian nih teman-teman di RRI Banjarmasin. Jangan sampai jadi penonton aja ya dari jauh. Langsung aja kita ketemuan di RRI Fest 2026.

99,2 FM Pro 2 RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu nih teman Pro 2. Nah, setelah tadi ada beberapa komunitas-komunitas yang sudah kita bahas ya, ada Nova Club ya teman-teman. Terus ada juga tadi namanya adalah Lentera Bayi Luar Sekolah nih juga. Sama apalagi satunya, kok tiba-tiba lupa saya yang ngomong nih, saya yang lupa. Ada juga, aduh yang aku bilang. Nah, dua komunitas tersebut bisa kalian ikutin nih. Nah, Nova Club pilihan tempat banget untuk yang pengen banget merasakan magang, exploring industri corporate, dan proyek-proyek sosial ya. Masih naif ya, teman-teman. Sementara itu juga, boleh juga nih fokus andalan Anda di membangun relasi profesional yang erat, networking, dan penyaluran kerja. Ini bisa banget langsung kepoin ke Instagramnya nih di Lentera Bayi Luar Sekolah. Nah, jadi sangat amat keren ya mereka ini, kalau Nuvo yang berfokus pada laboratorium kepemimpinan dan kesiapan, sedangkan Lentera juga berfokus pada pengembangan skill dan kekuatan networking nih teman Pro 2. Sekian dulu nih dari Gaisa di Pro 2 Community Talk pada malam hari ini, karena habis ini kita bakal live TikTok untuk request time ya teman-teman. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di 95,2 FM teman terbaik kamu.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Sekarang enak ya. Kalau nggak tahu apa-apa, tinggal tanya AI. Mau cari ide, cari informasi, bahkan ngerjain tugas juga bisa.
2: Iya sih, sekarang udah gampang banget akses informasi apapun.
1: Ya kan? Cepat lagi. Nggak perlu nunggu orang balas chat. Nggak perlu malu juga kalau mau nanya yang aneh-aneh.
2: Tapi sadar nggak sih? Akhir-akhir ini kamu apa-apa nanyanya ke AI.
1: Ya, karena gampang kan?
2: Iya, nggak salah sih. Tapi kadang ada hal yang nggak bisa didapat cuma dari jawaban. Misalnya pengalaman orang lain, cara mereka melihat sesuatu, atau sekedar obrolan yang bikin kita kenal satu sama lain.
1: Iya juga ya.
2: Coba ingat, berapa kali minggu ini kamu nanya sesuatu langsung ke orang?
1: Kalau dipikir-pikir, hampir nggak pernah sih.
2: Nah, padahal bertanya bukan cuma soal mencari jawaban. Kadang itu juga cara kita membangun hubungan dengan sesama. Teknologi membantu kita terhubung dengan informasi. Namun, berinteraksi dengan sesama membantu kita terhubung sebagai manusia. Karena kadang jawaban terbaik datang dari sebuah percakapan.

95.2 FM Pro 2 RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu nih teman Pro 2. Nah, tadi ada Rex Orange Count sih ya. Sebenarnya itu lagu pembuka aja, tapi ternyata memang ada yang request nih Abang Sopo. Sudah kalau masukin, tadi aku mau request Amazing ROC. Nah, pas banget nih aku puterin lagunya. ROC ya teman-teman. Amazing. Nah, selanjutnya nih teman-teman ada requestannya Stress Selalu dan Titip Salam ini buat penyanyinya ya. Ada Losing Me dari Edorama. Terus ada juga Kacamata nih yang di request sama Laras Puspita Sari. Jadi langsung aja aku puterin lagunya buat teman-teman. Boleh banget nih langsung ke live TikTok kita ya teman-teman di @rrnscore2banjarmasin.

0: bisa gitu ya, Justin Girl. 95,2 FM Pro 2 RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Nah, selanjutnya ada requestannya Kimpul alias Ma ya, teman-teman yang request selasanya Paul Aro nih. Terus ada juga requestan di WhatsApp ya dari Bahrum nih ya, request Saat Sedih Itu Last Child. Nih tadi ada juga nih yang ulang tahun ya Karisa, semoga sehat selalu, panjang umur, semoga rezekinya selalu dilimpahkan ya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin rabbal alamin. Teman Pro 2, langsung aja aku puterin lagunya.
1: Pro 2 request time.

95,2 FM Pro 2 RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu. Di teman Pro 2 selanjutnya ya teman-teman, ada requestan Lara Purnama Sari nih, yang request di WhatsApp ya teman-teman. Ada lagu Semisi Menangkirnya, yang request lagu Kesedihanku. Sedih banget nih lagunya. Terus di setelah lagu Kesedihanku ada lagu Tertawa, itu Haha dari Sabrina Leanor nih, yang di request sama Berbinernya Pro 2 nih. Ada Tasya, ada Widi juga nih, ada Banyu yang request hahanya Sabrina Leanor. Jadi langsung aja aku puterin lagunya.

95,2 FM Pro 2 RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Nah, lagu selanjutnya ini ada yang In Your Eyes-nya dari The Weeknd ya, teman Pro 2 yang di request di WhatsApp nih dari Nanang Boy. Langsung lanjutnya ada lagu bahagia lagi nih dari PC Kota ya, di request sama Ayah ya, teman Pro 2 di WhatsApp di WhatsApp di TikTok kita.

95,2 FM Pro 2 RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu. Nah, tadi kayaknya lagi ada kesalahan nih, ada ya di lagu Bahagia Lagi Pice Kota nih. Nah, selanjutnya nih ada requestannya Dustin Girl ya teman-teman, ada Last Train Home John Mayer, terus ada juga Bergelma Selampai Selamanya Nadib Masa Lama yang di request sama Muhammad Bashir nih teman-teman. Jadi aku langsung puterin aja ya teman-teman.

95,2 FM Pro 2 Radio Banjarmasin, teman terbaik kamu. Selanjutnya nih ada requestannya Siv ya teman-teman di TikTok, yang request pelanginya Hi-Fi nih teman-teman. Terus ada juga nih requestannya Males Komen atau Macho nih, yang request Sakura nih dari Sandi Sandoro. Langsung aja ya aku puterin lagunya sebelum lagu-lagu terakhir.

95,2 FM Pro 2 RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu, teman Pro 2 terakhir nih, ada dua lagu terakhir nih, ada lagu Menjadi di antara Andini dan Romansa Kedepasa depannya Glenn Fredly nih. Kita tutup hari ini dengan dua lagu requestan terakhir ya teman-teman Pro 2, jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune terus 95,2 FM, teman terbaik kamu.

Sobat Pro 2, masih banyak yang mengira sunscreen cuma dipakai saat ke pantai. Padahal di negara tropis seperti Indonesia, kulit kita terpapar sinar matahari hampir setiap hari. Sinar ultraviolet atau UV ini bisa menembus kulit dan menyebabkan berbagai masalah. Mulai dari penuaan dini, munculnya flek hitam, hingga meningkatkan resiko kanker kulit. Yang sering terlupakan, sinar UV juga tetap bisa menembus awan dan kaca jendela. Jadi, meski cuaca mendung atau kamu lebih banyak di dalam ruangan, sunscreen tetap penting digunakan. Gunakan sunscreen sekitar 15 hingga 30 menit sebelum beraktivitas. Jangan hanya di wajah, tapi juga leher, telinga, lengan, hingga bagian tubuh yang sering terkena sinar matahari. Dan ingat, sunscreen bukan hanya untuk kulit putih, apapun warna kulitmu tetap membutuhkan perlindungan dari paparan sinar UV. Yuk, mulai biasakan pakai sunscreen setiap hari. Karena menjaga kesehatan kulit bukan soal penampilan, tapi juga investasi kesehatan untuk

Vaksin merupakan produk biologis yang dihasilkan dari mikroorganisme hidup dan meningkatkan kekebalan terhadap penyakit, baik mencegah atau mengobati penyakit. Vaksin diberikan dalam bentuk cair, baik suntikan, bahkan melalui mulut. Badan Kesehatan Dunia WHO menyebutkan, saat ini terdapat 25 vaksin yang memiliki izin dan berguna untuk pencegahan infeksi. Namun tahukah Anda bagaimana asal mula vaksin itu ditemukan? Istilah vaksin pertama kali dikenal pada tahun 1796 ketika vaksin cacar pertama berhasil ditemukan oleh Edward Jenner, seorang dokter dari Berkeley, Inggris. Saat itu Jenner membuat percobaan menggunakan cacar sapi. Jenner mengambil nanah pada cacar sapi dari seorang pemerah susu. Sampel nanah tersebut kemudian ditularkan pada seorang anak laki-laki. Beberapa minggu kemudian, anak laki-laki tersebut sengaja ditularkan Jenner dengan virus cacar air. Hasil dari percobaan Edward Jenner ini cukup mengejutkan. Si anak laki-laki sama sekali tidak tertular oleh cacar air. Dari percobaan tersebut, Jenner berhasil menemukan imunitas cacar air dari cacar sapi. Penemuan ini dengan segera tersebar dan menjadi titik balik dunia kesehatan. Sejak saat itu, vaksin terus berkembang dan menjadi salah satu pilar utama untuk mencegah penyakit menular.

Selama Pro 2 pernah gak sih ngerasa tugas numpuk, deadline datang barengan, dan kepala rasanya penuh banget? Tenang, kamu gak sendiri. Saat banyak deadline datang, hal paling penting bukan panik, tapi belajar tetap fokus. Karena kalau semua dipikirin sekaligus, yang ada malah makin stres dan enggak selesai-selesai. Coba kerjakan satu persatu, prioritaskan yang paling penting, buat target kecil, lalu selesaikan perlahan. Kadang progres kecil justru lebih berarti daripada terus overthinking. Jangan lupa juga kasih waktu buat istirahat sejenak. Minum air, tarik nafas, dan dengarkan musik favorit supaya pikiran lebih fresh. Ingat, sibuk itu biasa, tapi tetap tenang dan fokus adalah kunci supaya semuanya bisa terlewati. Semangat buat kamu yang lagi berjuang sama deadline hari ini. Tetap fokus, tetap percaya diri, dan terus produktif.

Cinta tidak berupa tatapan satu sama lain, tetapi memandang keluar bersama ke arah yang sama. Baharuddin Yusuf Habibie, Presiden ketiga Republik Indonesia.

0: Sadar nggak sih, belakangan ini cuaca di Banua kita tuh terasa lebih terik dari biasanya?
1: Iya, itu tandanya bumi kita butuh bantuan. Salah satunya dengan menambah ruang hijau di sekitar kita.
0: Tapi kan lahan kita terbatas. Gimana caranya kita bisa ikut bantu?
1: Bisa mulai dari hal sederhana. Yuk, tanam satu pohon di halaman rumah atau hias kamar dengan tanaman indoor. Satu tanaman, satu langkah untuk udara yang lebih segar.
0: Wah, kalau kita semua kompak, kota kita pasti jadi lebih teduh dan semakin nyaman.
1: Betul, karena aksi nyata kita hari ini adalah nafas untuk masa depan.
2: Mari jaga alam, sejukkan Banua.
3: Just Music, Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

Pro2 hingga di sini kami menemani kamu mengantarkan rangkaian acara siaran sepanjang hari ini pada hari Rabu 2 September 2026 dari program 2 RRI Banjarmasin. Kami kembali lagi di udara esok pagi pada pukul 04.55 WITA melalui frekuensi 95,2 FM. Akhirnya kami seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan kamu. Selamat malam, selamat berpisah, sampai jumpa lagi besok pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Teman Pro 2 di mana saja kamu berada. Inilah program 2 RRI Banjarmasin, Radio Publik Milik Bangsa. Saat ini kami kembali menyelenggarakan siaran untuk hari ini, Kamis 3 September 2026 melalui frekuensi 95,2 FM. Dari Banjarmasin kami ucapkan selamat mengikuti dan selamat mendengarkan. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu.

0: selesai belum, Mat?
1: Selo aja, Dang. Masih belum dapat nih idenya, Dang.
0: Astaga. Ini kan waktunya bentar lagi, Mat. Dan juga harus dikirim nih.
1: Tenang, tenang. Biasakan detik-detik terakhir juga dapat ide dan dapat moodnya, Dang.
0: Aduh, kebiasaan.
2: Gunakanlah waktu luangmu sebelum datang waktu sibukmu.
3: Radio FM, teman terbaik kamu.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Hud ayat ke-6. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: dan tidak ada satupun makhluk yang bernyawa yang hidup di muka bumi kecuali Allah menjamin rezekinya. Dia mengetahui tempat kediamannya dan tempat penyimpanannya. Semua tertulis di dalam kitab yang nyata ataupun Lauhul Mahfuz. Shadaqallahul Azim. Ayat ini adalah salah satu di antara ayat yang mengajarkan kita tentang iman terhadap rububiyahnya Allah Subhanahu wa taala. Rububiyah berarti Allah lah yang mengatur segala sesuatu dalam kehidupan di langit dan di bumi. Dan Allah sebaik-baik yang mengatur. Rububiyah berarti Allah lah yang berkehendak dan menentukan segala sesuatu dengan kehendaknya. Dan Allah Maha Adil dalam segala ketentuan yang Allah kehendaki. Rububiyah juga berarti Allah lah yang menentukan rezeki untuk setiap hambanya. Allah tidak pernah zalim untuk mengurangi satu butir beras pun dari rezeki bagi hambanya. Sehingga ketika kita belajar rububiyah Allah di dalam surat Hud ayat ke-6 ini, harusnya kita selalu percaya bahwa rezeki kita tidak akan pernah tertukar dengan orang lain. Bahwa setiap manusia, bahkan hamba-hamba Allah, hewan, tumbuhan, apa yang ada di langit dan di bumi, semuanya telah Allah berikan takdir rezekinya. Dan Allah tidak pernah mengurangi hak mereka, apalagi bersikap zalim kepada mereka. Lalu kenapa kita harus bekerja? Sesungguhnya bekerja itu bukanlah karena kita meragukan rezeki dari Allah, tetapi bekerja itu adalah ibadah menjalankan perintah Allah. Karena Allah Subhanahu wa taala menitipkan kita rezeki di satu tempat dan Allah menyuruh kita untuk mengambilnya dengan sedikit ikhtiar, dengan sedikit usaha, agar kita belajar menghargai pemberian Allah, agar kita tahu betapa berharganya rezeki yang Allah berikan untuk kita. Sehingga dengan demikian kita jadi pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satupun di antara makhluk-makhluk Allah yang tertukar rezekinya. Sehingga kita tidak perlu merasa iri dengki kepada orang lain atau juga merasa sombong ketika Allah memberikan kelebihan rezeki kepada kita di antara orang lain. Janganlah kalian merasa iri terhadap apa yang Allah berikan kepada sebagian kalian atas sebagian yang lain, kata Allah. Tidaklah seseorang iri kepada rezeki orang lain, karir orang lain, kehidupan orang lain, kecuali dia ragu terhadap keadilan Allah Subhanahu wa taala. Dia ragu terhadap pengaturan Allah Subhanahu wa taala, atau dia ragu terhadap rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita yakin terhadap jatah rezeki kita dari Allah, maka buah dari keyakinan itu adalah tuma'ninatul qalb, ketenangan jiwa, rohatun nafs, rehat jiwa. Kita tidak akan merasa khawatir yang berlebihan terhadap rezeki yang sudah Allah tetapkan untuk kita. Orang yang yakin kepada rezeki yang sudah Allah takdirkan, yang sudah Allah tetapkan untuk dirinya, maka dia tidak akan melanggar. Dia tidak akan mencari-cari jalan yang Allah tidak ridha untuk mendapatkan harta yang dia inginkan. Kenapa seseorang mencari harta yang haram? Kenapa seseorang curang dalam timbangan? Kenapa seseorang bersikap zalim? Kenapa seseorang berbohong dan menipu? Kenapa seseorang curang dalam jual beli dan transaksi? Kenapa seseorang korupsi? Itu semua karena mereka ragu dengan jatah rezeki yang sudah Allah tetapkan untuk diri mereka. Seandainya kita yakin bahwa Allah adalah sebaik-baik pemberi rezeki, bahwa Allah gak pernah mencurangi hak kita, bahwa Allah sebaik-baik yang mengatur, bahwa Allah sudah menyediakan bagi setiap hambanya rezeki yang halal sesuai dengan kebutuhan dia, sesuai dengan keadaan hidupnya, maka kita tidak akan mencari-cari jalan yang tidak Allah ridhoi untuk mendapatkan harta-harta yang kita inginkan. Kita akan komitmen kita akan istiqomah mendapatkan harta yang halal, karena kita percaya yang halal itu pasti ada. Ada orang yang berkata, mencari harta yang haram saja susah, apalagi yang halal. Ini pasti waswasus syaitan. Ini pasti bisikan-bisikan syaitan. Kenapa? Agar kita berputus asa dalam mencari rezeki yang halal. Agar kita berputus asa dalam berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Sungguh kalimat ini adalah kalimat orang yang tidak beriman. Kalau kita yakin kepada Allah sebaik-baik pengatur dan pemberi rezeki, kita akan berkata justru sebaliknya. Rezeki yang halal itu mudah, justru harta yang haram itu yang susah. Sesungguhnya rezeki yang halal itu pasti, yang haram itu yang tidak pasti. Kenapa pasti? Karena Allah yang menyediakannya untuk kita. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Allah yang menjamin rezekinya. Falimal ya's. Kalau begitu kenapa kita berputus asa? Kenapa kita mengeluh? Kenapa kita berhenti berikhtiar? Kenapa kita tidak lagi istiqomah? Kenapa kita melenceng dari jalan Allah? Kalau kita yakin bahwa Allah telah menyediakan jaminan rezeki kepada kita semuanya. Orang yang yakin dengan rezeki di sisi Allah juga tidak akan bersikap kikir dalam mengeluarkan hartanya fi sabilillah. Sebagaimana Nabi bersabda, demi Allah tidak akan berkurang harta karena sedekah. Justru sedekah yang dilakukan karena syukur akan menambahkan kebaikan setelahnya. La in syakartum la azidannakum. Kalau kalian bersyukur, pasti aku tambahkan untuk kalian. Orang yang menahan hartanya, bersikap kikir sehingga dia tidak mau mengeluarkan hartanya fisabilillah, bahkan harta yang wajib untuk dia keluarkan seperti zakat, itu pasti karena dia takut kekurangan rezeki. Kenapa dia merasa takut kekurangan rezeki? Karena dia tidak yakin dengan jaminan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam ayat ini kita belajar bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menjaminkan untuk kita rezeki yang halal, maka jangan pernah mencari-cari cara yang haram untuk kehidupan kita. Di dalam ayat ini juga kita belajar bahwa sesungguhnya Allah menjamin dan mengatur kehidupan kita, sehingga jangan sampai kita berputus asa untuk berharap kepada Allah dan berputus asa untuk berikhtiar bekerja dengan pekerjaan yang baik, mencari rezeki yang sudah Allah tentukan untuk kita. Mari kita belajar dari ayat ini agar kita lebih istiqomah, agar kita lebih tumakninah, dan agar kita semakin kuat bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum.
1: Kamu masih bersama Pro 2.

dikit lagi. Satu match lagi lah. Aduh, kok pinggang kayak mau copot gini ya? Leher juga kaku.

0: banget.
1: Nah, itu namanya tubuh kamu lagi protes. Kelamaan duduk itu nggak cuma bikin pegal, tapi juga ngundang penyakit lainnya. Jangan jadi patung di depan layar. Tiap 30 menit, coba deh berdiri, jalan dikit, atau stretching tipis-tipis. Biar aliran darah lancar lagi.
2: Bener juga sih, badan berasa karatan kalau diem mulu. Gerak bentar ah.
1: Tubuh sehat, karya

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Alam dan segala isinya merupakan aset penting yang dapat menunjang kehidupan manusia, baik masa kini maupun mendatang. Alam yang sehat dan terbebas dari segala macam polusi juga akan menunjang kesehatan seluruh makhluk yang ada di muka bumi. Dalam pelaksanaannya, banyak hal yang dapat kita lakukan untuk membuat bumi menjadi lebih sehat. Di antaranya adalah, yang pertama, menghemat penggunaan air dan listrik. Yang kedua, melakukan 3R, reduce, reuse, recycle. Yang ketiga, melakukan penghijauan dan reboisasi. Yang keempat, menggunakan kendaraan umum, jalan kaki, maupun bersepeda untuk mengurangi polusi yang berbahaya bagi kesehatan dan alam. Yang kelima, menggunakan peralatan elektronik yang hemat energi. Yang keenam, membatasi penggunaan kertas. Yang ketujuh, mengurangi penggunaan gas aerosol. Dan yang terakhir, mengkonsumsi barang dan berbagai hal lainnya sesuai dengan kebutuhan dan kemauan. Tetap terapkan perilaku hidup bersih dan sehat, serta terus berusaha untuk menjaga bumi dari berbagai hal yang mampu memberikan dampak negatif terhadap lingkungan. Karena mencintai bumi dimulai dari diri sendiri.

0: Banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Terbentuknya genangan pada penampungan atau lubang-lubang akibat air hujan merupakan salah satu hal yang dapat mengundang penyakit di musim penghujan. Salah satunya adalah demam berdarah dengue. Demam berdarah dengue atau DBD merupakan penyakit yang terbentuk akibat dari adanya infeksi virus dengue yang masuk ke dalam tubuh melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti. Ada beberapa langkah pencegahan sederhana yang dapat dilakukan agar terhindar dari penyakit demam berdarah dengue. Yang pertama, memasang kelambu pada tempat tidur maupun jendela. Yang kedua, menerapkan program 3M, yaitu menguras, menutup, serta mendaur ulang. Yang ketiga, memperbanyak konsumsi vitamin C. Yang terakhir, memperoleh vaksin dengue setelah berkonsultasi dengan dokter. Pencegahan merupakan kunci penting dalam meminimalisir kemungkinan seseorang terpapar demam berdarah dengue selama musim penghujan. Apabila mengalami gejala penyakit demam berdarah seperti demam tinggi, mual, dan muncul ruam atau bintik merah dalam tubuh, segera periksakan diri ke dokter atau tenaga kesehatan terdekat untuk mendapatkan penanganan yang cepat dan tepat.
3: Just Music, Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Info Pro 2 FM.
1: Di Prodo FM, teman-teman yang utama Prodo, sekarang saatnya Info Prodo untuk edisi kali ini. Informasi yang pertama kita kutip dari rrduk.id untuk KBRN Banjarbaru. Kebakaran hutan dan lahan di kota Banjarbaru belum sepenuhnya mereda, meski jumlah titik api disebut mulai berkurang, luas lahan yang terdampak justru terus bertambah hingga mencapai 1.263,2 hektar dalam 2 bulan terakhir.
0: Info Pro 2 FM.
1: Informasi berikutnya atau berikutnya dikutip dari rrduk.id untuk KBRN Banjarmasin. Akses dua wilayah di kawasan Mantuil, Kecamatan Banjarmasin Selatan kembali terhubung usai rampungnya pembangunan jembatan modular pada Rabu 2 September 2026. Beroperasinya jembatan darurat ini mengembalikan mobilitas darat masyarakat yang sempat terputus total akibat jembatan yang rusak.
0: Info Pro 2 FM.
1: Informasi terakhir tentang Prodo dikutip dari rrduk.id untuk KBRN Hulu Sungai Utara. Kabupaten Hulu Sungai Utara menjadi tuan rumah kejuaraan Senam Artistik Open U15 Kalimantan Selatan tahun 2026. Ajang yang diinisiasi Persatuan Senam Indonesia HSU ini menjadi momentum kebangkitan olahraga senam artistik di Kalimantan Selatan. Kejuaraan berlangsung selama 2 hari 30 hingga 31 Agustus 2026 di Gedung Serbaguna Kompleks Stadion Sekarias HSU. Sebanyak 60 pesenam muda berusia di bawah 15 tahun ambil bagian dalam kompetisi tersebut. Demikian untuk Info Pro 2 edisi kali ini.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: masjid sebagai tempat ibadah bagi umat Islam memiliki peran penting dalam kehidupan komunitas Muslim di seluruh dunia. Berdasarkan data dari TRT World, ada beberapa negara yang memiliki jumlah masjid terbanyak, menunjukkan keanekaragaman budaya dan agama dalam Islam. Indonesia ternyata menjadi negara pertama di dunia yang memiliki masjid terbanyak. Berdasarkan data yang dihimpun TRT World, Indonesia memiliki sekitar 800 ribu masjid yang terbagi di berbagai provinsi di Indonesia. Di urutan kedua, ada negara yang terletak di Asia Selatan, yaitu India. Meskipun mayoritas agama di negara ini adalah Hindu, akan tetapi masjid yang dibangun di India merupakan terbanyak kedua di dunia. Menurut TRT World, India memiliki sekitar 300 ribu masjid yang tersebar di seluruh kotanya. Pada urutan ketiga, ada Bangladesh. Negara ini memiliki sekitar 250 ribu masjid yang menjadi tempat beribadah penduduk Muslim. Dilansir dari World Population Review, ternyata Bangladesh memiliki sekitar 153 juta penduduk yang memeluk agama Islam. Data juga menunjukkan bahwa 90,4% penduduk Bangladesh beragama Islam, sedangkan sisanya menganut agama Hindu, Buddha, Kristen, dan lain-lain.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
2: Foto doang sejam, makannya cuma 5 menit. Rasanya, yah menang di packaging aja sih.
3: Makanya, cari yang otentik. Nih, lihat story aku, Mandai Crispy.
2: Wah, keren. Color gradingnya cakep banget. Kelihatan mahal ya?
3: Bukan cuma kelihatan mahal, emang berkelas. Kuliner Banjar itu punya cerita di tiap rasanya. Masa kita cuma jadi penonton tren orang lain?
2: Bener juga sih. Fix, abis ini kita berburu soto Banjar yang paling legendaris. Kita bikin viral.
3: Bangga sama rasa lokal? Itu baru keren.

Call my name dari Raffi Sudirman Tom Pradua. Selamat pagi dan semangat pagi. Barangnya ada di Spade. Selamat pagi Tom Pradua untuk edisi pagi hari ini. Di hari Kamisnya, 3 September 2026. Gimana kabarnya Tom Pradua? Semoga sehat walafiat dan juga tentunya bisa terseruan masih ya di minggu-minggu weekdays ini teman-teman, sebelum kita kembali ke weekend lagi. Barangnya ada di Spade untuk edisi pagi ini. Aku bakal nemenin kamu sampai jam 10 pagi nanti dengan beberapa program informasi terbaru juga pastinya, dan tentu sharing-sharing sama Pradua sambil dengerin lagu-lagu favorit kamu seperti Andini dengan Mendua. Check this out.

0: Seiring bertambahnya usia, tubuh manusia mengalami perubahan yang wajar. Fungsi organ-organ tubuh mulai menurun, dan risiko terkena berbagai penyakit pun meningkat. Namun, dengan menerapkan gaya hidup sehat, kita dapat meminimalisir dampak penuaan dan menjaga tubuh tetap bugar. Lantas, apa saja yang dapat dilakukan untuk menjaga kesehatan hingga usia senja? Mengutip dari laman Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, ada tips yang bisa dicoba. 1. Gizi seimbang. Konsumsi makanan bergizi adalah kunci utama kesehatan. Perbanyak konsumsi buah-buahan, sayuran, dan biji-bijian. Makanan ini kaya akan vitamin, mineral, dan serat yang sangat dibutuhkan tubuh. Usahakan untuk mengonsumsi minimal 400 gram buah dan sayuran setiap hari. 2. Gerak aktif. Olahraga secara teratur sangat penting untuk menjaga kesehatan jantung, otot, dan tulang. Lakukan aktivitas fisik setidaknya 30 menit setiap hari atau 150 menit dalam seminggu, seperti berjalan kaki, berenang, atau bersepeda. 3. Hindari rokok dan alkohol, dua musuh utama kesehatan. Rokok dapat menyebabkan berbagai penyakit serius, seperti kanker paru-paru, penyakit jantung, dan stroke. Sementara itu, konsumsi alkohol berlebihan dapat merusak hati dan organ tubuh lainnya. 4. Jaga berat badan ideal. Berat badan yang ideal sangat penting untuk menjaga kesehatan tubuh secara keseluruhan. Obesitas dapat meningkatkan risiko berbagai penyakit seperti diabetes, penyakit jantung, dan stroke. Cek kesehatan rutin. Jangan lupa untuk melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin. Dengan melakukan pemeriksaan kesehatan dapat mendeteksi dini adanya masalah kesehatan dan segera mendapatkan penanganan yang tepat. Dan terakhir, penting juga untuk menjaga kesehatan mental. Ini dapat dilakukan dengan cara mengelola stres, cukup tidur, dan berinteraksi sosial.
1: Biar gak ketinggalan vibes anak muda, follow sekarang juga Instagram dan TikTok di @rri_pro2banjarmasin. Dan jangan lupa set nomor WhatsApp kita di 0811-5111-420. Pro2 Banjarmasin, teman terbaik kamu.
2: Dok, pinjam duit dong. Lagi perlu banget nih.
3: Pinjem duit? Bukannya kemarin banyak duit dan poya-poya?
2: Itu kan kemarin. Sekarang udah habis nih mikirin cicilan bulanan plus bunganya lagi.
3: Emang duit kemarin juga hasil dari hutang? Terus mau minjem lagi buat nutup hutang?
4: Yah, harus gimana lagi? Tahu sendiri kan kalau ngutang di pinjaman online daripada dikejar debt collector, apa kamu tega?
3: Ya, resiko sendiri kalau suka ngutang.
5: Ingin hidup bergaya? Boleh aja. Asal jangan ngutang.

Ipra DFM, teman-teman pegang utama Pro 2 masih bareng kedua di Spa untuk edisi pagi hari ini ya. Siapa yang gak pengen hidup bahagia dan panjang umur dan mungkin sampai 100 tahun bukan sesuatu yang mustahil gitu ya. Para ahli umur panjang membeberkan kebiasaan yang bisa membantu memperpanjang usia ya. Bagi kaum muda sepertinya mencapai usia 100 tahun bukan hal yang mudah, bahkan nyaris mustahil ya teman-teman Pro 2. Dan padahal dengan menerapkan sejumlah kebiasaan sehat, umur panjang tuh bisa aja atau possible kalau zaman sekarang katanya untuk kita capai. Nah, ahli bilang, dokter spesialis saraf Meredith Bock, meskipun faktor genetik berperan dalam menentukan beberapa lama kita hidup, masih banyak hal yang bisa kita lakukan untuk membuat masa hidup tersebut lebih berkualitas. Salah satunya dengan menjaga beberapa hal ketika usia muda ya, selagi masih muda teman-teman Pro 2. Sebaiknya kita merawat tubuh sehingga seiring bertambahnya usia kamu tetap bisa aktif dan juga mandiri. Nah, beberapa kebiasaan yang mewujudkan hidup bahagia dan berumur panjang, salah satunya yang pertama adalah mengutamakan kualitas tidur. Proses penuaan yang sehat dan bahagia melibatkan istirahat yang berkualitas ya. Ahli bilang, Jamie Gable, asisten dokter di Metabolic Longevity Center, ini adalah salah satu komponen terpenting untuk umur panjang katanya, yakni mengutamakan kualitas tidur gitu ya. Untuk memperoleh istirahat yang berkualitas, terapkan kebersihan tidur seperti mengurangi menatap layar, membangun rutinitas malam yang menenangkan, dan juga menghindari aktivitas yang memicu stres menjelang tidur.

0: ke informasi pertama, saudara, video bullying atau
1: viral bocah berusia 13 tahun meninggal dunia usai menjadi korban bullying.
2: Bullying adalah salah satu kasus yang paling banyak dialami oleh anak-anak, baik sebagai pelaku maupun korban. Perilaku bullying tidak hanya dilakukan secara fisik, namun juga berdampak pada mental. Bullying atau perundungan di sekolah merupakan perilaku agresif yang dilakukan oleh seorang atau kelompok siswa yang memiliki kekuasaan terhadap siswa lain yang lemah dengan tujuan menyakiti siswa. Karakter anak perilaku bullying terbiasa melakukan kekerasan, sulit mengontrol emosi, agresif, dan ingin mendominasi. Menanamkan nilai-nilai keagamaan, etika, menumbuhkan kepedulian, dan sikap saling menghargai dapat dimulai dari rumah. Membangun komunikasi efektif antara guru dan murid adalah salah satu cara yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya bullying di sekolah.
3: Acep.
4: Ya, ucup lagi.
3: Bosan gak nih tebak-tebakan terus?
4: Ya udah deh, tebakannya apa lagi, Cup?
3: Oke. Perbedaan Bali sama Lombok apa?
4: Kalau di Bali banyak bule, kalau di Lombok bulenya sedikit. Bener gak?
3: Salah. Jawabannya, kalau di Bali pasti ada Lombok. Di Lombok belum tentu ada Bali.
5: Intermezzo.
6: Aku adalah sungai, bagian dari kehidupan. Satwa dan tumbuhan menjadikan aku sebagai habitat, dan manusia menjadikanku sebagai urat nadi kehidupan. Namun sampah yang dibuang sembarangan membuatku tercemar. Apa salahku? Dulu aku sehat, sekarang aku sakit. Belum puaskah kalian menyakitiku?

di Periode FM, teman-teman pegang utama Periode. Masih barangnya dari Spada untuk edisi pagi hari ini. Selain mengutamakan kualitas tidur, kita juga bisa tetap aktif secara kognitif ya. Penuaan yang sehat berkaitan erat dengan fungsi kognitif yang baik juga, teman-teman Periode. Para ilmuwan menyebutkan menempuh pendidikan lanjut ini bisa meningkatkan cadangan kognitif. Akan tetapi, kamu gak harus melanjutkan studi demi menyehatkan fungsi kognitif ya. Kamu bisa mengikuti kelas komunitas, tergabung dengan perkumpulan di tempat ibadah, atau memulai hobi baru juga dapat membantu tetap aktif secara kognitif. Selain itu juga, teman-teman Periode adalah konsumsi makanan sehat yang pasti ya. Hal ini jelas diperlukan. Kamu wajib menjaga pola makan sehat dan bergizi. Diet Mediterania dianggap sebagai diet sehat yang mengutamakan konsumsi buah, sayuran, dan biji-bijian utuh ya. Dan diet ini terbukti meningkatkan kesehatan otak. Walaupun demikian, apapun pola makannya, pastikan banyak asupan buah dan juga sayuran ya, teman-teman Periode.

0: Kalian pernah ngalamin hal kayak gitu kan? Selain suaranya yang bikin kuping sakit, polusi akibat knalpot juga bisa berdampak bagi kesehatan kamu. Gas buang emisi dari kendaraan atau asap knalpot adalah produk sisa dari pembakaran mesin kendaraan yang tidak sempurna. Dalam waktu lama, gas dari knalpot kendaraan yang mengandung berbagai zat kimia dapat mengganggu sistem pernafasan dan peredaran darah, sehingga menyebabkan kerusakan tubuh kamu. Berdasarkan data WHO, 9 dari 10 orang sekarang menghirup udara yang tercemar yang dapat membunuh 7 juta orang setiap tahunnya. Jadi, jangan anggap hal yang biasa ya. Selain membuat bising telinga, efek polusi udara yang dihasilkan sangat berbahaya, terutama bagi kesehatan, baik jangka pendek maupun jangka panjang.
1: Teman Pro 2, mau lagu favoritmu diputar? Request time di Pro 2. Program request lagu paling asik buat anak muda. Setiap hari, bebas request lagu pop Indonesia sampai hits internasional. Jam 10 pagi, jam 5 sore, dan jam 10 malam. Eits, kecuali hari Sabtu ya, requestnya dari jam 11 pagi. Request time hanya di Pro 2 Banjarmasin.
2: Selamat datang di Kopi Kreatif. Mau pesan apa?
3: Aku mau pesan kopi macchiato satu ya, tapi jangan yang manis-manis.
2: Oke deh. Oh iya, mau dine in apa take away?
3: Take away aja deh, tapi bisa pakai botol minum sendiri kan?
2: Bisa banget dong, sekalian buat ngurangin penggunaan plastik sekali pakai. Sini botolnya.
3: Penggunaan plastik sekali pakai di Indonesia masih sangat tinggi, terutama di industri makanan dan minuman. Kita bisa bantu menguranginya dengan membawa botol minum atau tumbler sendiri saat memesan di kedai kopi dan minuman favorit kamu. Kalau bukan kita yang menjaga bumi ini, siapa lagi?

Prada FM, teman-teman pegang tangan Prada, masih berada di Spada untuk edisi pagi hari ini ya. Kalau ngobrolin seputar beberapa kebiasaan yang bisa bikin awet muda, umur panjang. Selain tetap aktif secara kognitif dan juga mengkonsumsi makanan sehat, kita juga perlu olahraga yang rutin ya teman-teman. Berapapun usia kita, olahraga sebaiknya udah jadi bagian dari rutinitas ya. Bok Ahli menyarankan untuk berolahraga selama 30 menit sehari. Coba berkreasi dengan mencari aktivitas yang kamu nikmati seperti berkebun, mendaki, bermain tenis, atau mengikuti kelas yoga katanya. Dia menekankan untuk mengutamakan konsistensi ketimbang kualitas atau tingkat kemahiran dari olahraganya itu sendiri ya. Selain itu juga tetap bersosialisasi nih teman-teman Pro 2. Interaksi sosial nggak cuma membuat bahagia ya, tapi juga turut menjaga kesehatan fisik. Peneliti menemukan tetap bersosialisasi dapat menjaga pikiran tetap tajam dan juga mengurangi risiko demensia. Kamu bisa mengagendakan makan malam bersama keluarga atau sahabat mungkin, menelepon keluarga seminggu sekali, atau sekadar ngopi bersama teman-teman.

0: Taukah kamu kalau nama Banjarmasin dulu dikenal sebagai Banjarmasih? Nama ini berasal dari tokoh penting kerajaan Banjar yaitu Patih Masih. Ia berasal dari Desa Oloh Masih yang dalam bahasa Ngaju berarti Kampung Orang Melayu. Desa inilah yang kemudian dikenal sebagai Kampung Banjarmasih. Dari kampung ini pula, Patih Masih bersama para patih mengangkat Pangeran Samudra sebagai Raja Banjar. Setelah melalui peperangan panjang dengan Kerajaan Daha dan dibantu Kerajaan Demak, Pangeran Samudra memeluk Islam dan berganti nama menjadi Sultan Suryansyah. Kemenangan Banjar atas Daha terjadi pada 24 Desember 1526, yang juga ditetapkan sebagai hari jadi Kota Banjarmasih, cikal bakal Kota Banjarmasin. Seiring waktu, sebutan Banjarmasih berubah pelafalan menjadi Banjarmasin, seperti yang kita kenal sampai hari ini.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
0: Teman Pro 2, coba jujur deh. Sekarang ini kalian lebih sering pilih minuman manis kan daripada air putih? Es teh manis, minuman kekinian, sampai sirup segar memang terasa lebih menggoda. Tapi kalau dikonsumsi berlebihan, minuman bergula justru bisa berdampak buruk bagi kesehatan. Peneliti dari Virginia Tech University menemukan mengganti minuman manis dengan air putih bisa membantu menurunkan berat badan dan meningkatkan kesehatan secara keseluruhan. Bahkan, dalam penelitiannya, pengurangan minuman manis bisa menurunkan asupan kalori harian secara signifikan. Tak hanya itu, studi dari Harvard juga menyebutkan, kebiasaan minum minuman manis setiap hari dapat meningkatkan resiko penyakit jantung hingga 20%. Sementara itu, para ahli menyarankan minuman terbaik tetap air putih. Selain menjaga tubuh tetap terhidrasi, air putih juga membantu kesehatan gigi dan metabolisme tubuh. Jadi, jangan anggap sepele air putih ya. Yuk biasakan minum minimal 8 gelas sehari, karena sehat itu dimulai dari hal sederhana.
3: Radio FM, teman terbaik kamu.

di Brand FM, teman-teman bergabung tanggung produknya. Masih berada di sepadan untuk edisi pagi hari ini. Terakhir ya, setelahin tetap bersosialisasi, jangan lupa juga untuk meditasi yang menawarkan banyak manfaat termasuk memperpanjang usia, mampu mengurangi stres dan membantu meningkatkan kualitas tidur ya. Meditasi yang baik dilakukan sebelum tidur atau setelah bangun tidur, tanggung produknya. Dan beberapa kebiasaan santai dilakukan untuk membantu memperpanjang usia, bahkan bilang sampai 100 tahun kalau bisa ya, teman-teman. Kita ini setelah ini karena aku bakal ada beberapa info lokal terbaru di Produ FM.

0: Bagi pecinta kuliner pinggir jalan, pasti sering beli makanan dari pedagang kaki lima. Tapi, tahukah kamu mengapa para pedagang di pinggir jalan disebut pedagang kaki lima? Dan dari mana asal mula istilahnya? Istilah pedagang kaki lima awalnya adalah kesalahan terjemahan. Hal ini bermula ketika Thomas Stamford Raffles menyediakan trotoar dengan lebar 5 kaki atau 1,5 meter di Batavia. Trotoar yang dinamakan 5 foot way kemudian memunculkan istilah 5 foot trader yang secara hukum menerangkan dalam bahasa Indonesia menjadi pedagang kaki lima. Sekarang, kamu udah tahu kan asal-usul istilah pedagang kaki lima?
1: Bang, bubur satu ya.
2: Pakai kacang, Mas.
3: Pakailah.
2: Dikasih ayam, Mas?
3: Janganlah, kalau dikasih ayam aku makan apa?
4: Intermezzo. Kamu masih bersama Pro 2.

0: tidak hanya sekedar membaca. Lebih dari itu, literasi adalah kemampuan memahami, menganalisis, dan menggunakan informasi secara efektif. Di era digital seperti sekarang, informasi begitu mudah diakses lewat internet dan media sosial. Tanpa literasi yang baik, kita bisa dengan mudah salah memahami bahkan terjebak informasi yang tidak benar. Bagi anak muda, literasi juga jadi kunci kesuksesan. Di bidang akademik, literasi membantu memahami pelajaran dan menghasilkan karya yang berkualitas. Sementara dalam dunia kerja, literasi penting untuk berkomunikasi, mengelola informasi, dan mengambil keputusan yang tepat. Tak hanya itu, literasi juga membentuk kepercayaan diri dan kemampuan bersosialisasi. Sebaliknya, kurangnya literasi bisa membuat seseorang kesulitan memahami informasi, hingga menghambat masa depan. Jadi, jangan anggap remeh literasi. Karena semakin baik kemampuan literasi, semakin besar peluang meraih sukses. Favoritmu diputar.
1: Request Time di Pro 2. Program request lagu paling asik buat anak muda.
0: Setiap hari bebas request lagu pop Indonesia sampai hits internasional.
1: Jam 10 pagi, jam 5 sore, dan jam 10 malam.
0: Eits, kecuali hari Sabtu ya, requestnya dari jam 11 pagi.
1: Request Time hanya di Pro 2 Banjarmasin.
2: Temanmu kirim lagi tuh di grup.
3: Yang mana?
2: Nih, judulnya heboh banget. Kayak parah gitu.
3: Ini mah clickbait deh.
2: Dia udah baca belum ya?
3: Kayaknya belum sih. Soalnya isinya gak sesuai sama judul gitu.
2: Waduh, bisa bikin orang salah paham sih.
3: Iya, harusnya dibaca dulu, baru dibagiin.
2: Biar gak asal nyebar ya.
3: Iya, gak semua yang kelihatan heboh itu benar kok.
1: Jadilah pengguna digital yang bijak.
3: Baca sampai tuntas, pahami isi informasi
1: sebelum membagikannya ke orang lain.

di Prodo FM, teman-teman, bagaimana teman-teman Prodo sekarang? Kita update dulu, masih di Spada ya teman-teman. Masih barengan juga di Prodo FM untuk beberapa info lokal terbaru. Salah satunya yang masih memprihatinkan teman-teman adalah kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kota Banjarbaru yang belum sepenuhnya mereda. Meski jumlah titik api disebut mulai berkurang, luas lahan yang terdampak justru terus bertambah hingga mencapai 1.263,2 hektar dalam 2 bulan terakhir. Kepala Pelaksana BPBD Kota Banjarbaru Zaini Syahrani juga mengatakan penurunan titik api ini menjadi indikasi positif dalam penanganan karhutla. Namun, kondisi ini belum sepenuhnya aman karena masih ditemukan hotspot baru khususnya di Kecamatan Cempaka ya. Dan berdasarkan data BPBD Kota Banjarbaru, terdapat 2 hotspot kategori tinggi di Kecamatan Cempaka. Sementara itu hotspot kategori sedang masih terpantau di Kecamatan Landasan Ulin dan juga Kecamatan Liang Anggang. Untuk memperkuat penanganan di lapangan, BPBD Kota Banjarbaru juga telah membentuk 3 posko karhutla. 1 posko berada di Jalan Tambak Bulu, sedangkan 2 lainnya berada di kawasan Jalan Ahmad Yani kilometer 21 Kecamatan Liang Anggang. Dan di tengah penanganan karhutla, dampak asap masih menjadi persoalan yang dirasakan masyarakat. Kabut asap bahkan kembali menyelimuti sejumlah wilayah Kota Banjarbaru pada Rabu pagi kemarin. Dan juga diimbau masyarakat meningkatkan kewaspadaan terutama saat beraktivitas di pagi hari. BPBD juga terus melakukan sosialisasi mengenai dampak paparan asap karhutla, termasuk mengingatkan warga untuk menggunakan masker pada waktu-waktu tertentu ya. Dengan luas lahan terdampak yang telah mencapai lebih dari 1.200 hektar, BPBD juga mengingatkan bahwa penurunan titik api tidak serta-merta menandakan karhutla telah berakhir. Kewaspadaan dan pencegahan di tingkat masyarakat tetap menjadi kunci agar munculnya hotspot baru tidak kembali memperluas dampak karhutla, khususnya di wilayah Banjarbaru.

0: Seiring bertambahnya usia, tubuh manusia mengalami perubahan yang wajar. Fungsi organ-organ tubuh mulai menurun, dan risiko terkena berbagai penyakit pun meningkat. Namun, dengan menerapkan gaya hidup sehat, kita dapat meminimalisir dampak penuaan dan menjaga tubuh tetap bugar. Lantas, apa saja yang dapat dilakukan untuk menjaga kesehatan hingga usia senja? Mengutip dari laman Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, ada tips yang bisa dicoba. 1. Gizi seimbang. Konsumsi makanan bergizi adalah kunci utama kesehatan. Perbanyak konsumsi buah-buahan, sayuran, dan biji-bijian. Makanan ini kaya akan vitamin, mineral, dan serat yang sangat dibutuhkan tubuh. Usahakan untuk mengonsumsi minimal 400 gram buah dan sayuran setiap hari. 2. Gerak aktif. Olahraga secara teratur sangat penting untuk menjaga kesehatan jantung, otot, dan tulang. Lakukan aktivitas fisik setidaknya 30 menit setiap hari atau 150 menit dalam seminggu, seperti berjalan kaki, berenang, atau bersepeda. 3. Hindari rokok dan alkohol, dua musuh utama kesehatan. Rokok dapat menyebabkan berbagai penyakit serius, seperti kanker paru-paru, penyakit jantung, dan stroke. Sementara itu, konsumsi alkohol berlebihan dapat merusak hati dan organ tubuh lainnya. 4. Jaga berat badan ideal. Berat badan yang ideal sangat penting untuk menjaga kesehatan tubuh secara keseluruhan. Obesitas dapat meningkatkan risiko berbagai penyakit seperti diabetes, penyakit jantung, dan stroke. Cek kesehatan rutin. Jangan lupa untuk melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin. Dengan melakukan pemeriksaan kesehatan dapat mendeteksi dini adanya masalah kesehatan dan segera mendapatkan penanganan yang tepat. Dan terakhir, penting juga untuk menjaga kesehatan mental. Ini dapat dilakukan dengan cara mengelola stres, cukup tidur, dan berinteraksi sosial.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
2: Sekarang enak ya? Kalau nggak tahu apa-apa, tinggal tanya AI. Mau cari ide, cari informasi, bahkan ngerjain tugas juga bisa.
3: Iya sih, sekarang udah gampang banget akses informasi apapun.
2: Ya kan? Cepat lagi. Nggak perlu nunggu orang balas chat. Nggak perlu malu juga kalau mau nanya yang aneh-aneh.
3: Tapi, sadar nggak sih? Akhir-akhir ini, kamu apa-apa nanyanya ke AI.
2: Ya, karena gampang kan?
3: Ya, nggak salah sih. Tapi, kadang ada hal yang nggak bisa didapat cuma dari jawaban. Misalnya, pengalaman orang lain, cara mereka melihat sesuatu, atau sekedar obrolan yang bikin kita kenal satu sama lain.
2: Iya juga ya.
3: Coba ingat, berapa kali minggu ini kamu nanya sesuatu langsung ke orang?
2: Kalau dipikir-pikir, hampir nggak pernah sih.
3: Nah, padahal bertanya bukan cuma soal mencari jawaban. Kadang itu juga cara kita membangun hubungan dengan sesama. Teknologi membantu kita terhubung dengan informasi. Namun, berinteraksi dengan sesama membantu kita terhubung sebagai manusia. Karena kadang jawaban terbaik datang dari sebuah percakapan.

di Prado FM untuk menampilkan kamu tamu Prado. Sekarang saatnya kita kabarkan untuk info cuaca edisi pagi hari ini untuk tip dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika untuk wilayah Kalimantan Selatan. Diperkirakan bakal terjadi udara kabur untuk wilayah Tanah Laut, Banjar, Barito Kuala, Tapin, Hulu Sungai Tengah, Hulu Sungai Utara, Balangan, dan juga Kota Banjarmasin. Sementara bakal diprediksi cerah untuk wilayah Kota Baru dan juga Tanah Bumbu. Sisanya diprediksi bakal terjadi kabut asap, tolong peradua antisipasi untuk wilayah Hulu Sungai Selatan, Tabalong, dan juga Kota Banjarbaru. Demikian untuk info cuaca edisi pagi hari ini.

0: bisa bermacam-macam, seperti banjir, longsor, bangunan yang rapuh, penyakit, dan lainnya. Namun, ternyata dampak dari hujan yang berkelanjutan ini tidak selalu hanya berpengaruh negatif, karena ada fakta-fakta menarik tentang hujan yang membuat kita tetap bersyukur dan senang saat hujan datang. Yang pertama, tidur menjadi lebih berkualitas. Saat hujan datang, pasti kamu lebih terbawa suasana untuk tidur, bukan? Pakar kesehatan juga menyarankan para penderita insomnia untuk tidur di saat hujan datang, atau sekedar mendengarkan suara rekaman hujan. Hal ini bisa membuat pikiran lebih mudah beristirahat. Yang kedua, tumbuhan lebih segar. Hujan bisa membuat dedaunan menjadi lebih hijau, serta pohon-pohon dapat menampung lebih banyak air. Hal ini disebabkan oleh kandungan nitrogen di dalam rintik air hujan. Selain itu, kotoran yang menempel di daun-daun ikut jatuh bersama air hujan, sehingga tumbuhan terlihat lebih segar. Yang ketiga, persediaan air tercukupi. Tempat tangkapan air seperti waduk akan terisi oleh air hujan, sehingga persediaan air bagi pertanian dan air minum di musim kemarau akan tercukupi. Dan yang terakhir, tanah menjadi subur dan tidak kering. Tanah yang kering dapat membuat tumbuhan mati karena mengalami kekeringan. Selain itu, ladang untuk bercocok tanam juga akan menjadi rusak. Dengan adanya hujan, tanah akan menjadi subur dan proses pertanian akan berjalan dengan lancar.
1: Eh kamu, iya kamu yang lagi scroll terus. Biar gak ketinggalan vibes anak muda, follow sekarang juga Instagram dan TikTok di @rri_pro2banjarmasin. Dan jangan lupa save nomor WhatsApp kita di 0811-5111-420. Pro2 Banjarmasin, teman terbaik kamu.
2: Aduh, ngelihat orang-orang di medsos yang seumuran sama kita, tapi udah pada sukses. Punya ini itu, keliling dunia lagi. Kok hidup aku rasanya gini-gini aja ya, Rin? Jadi ngerasa gagal banget.
3: Eh, jangan suka bandingin proses hidup kita sama potongan video 15 detik di layar HP kamu, Mut. Ingat, di medsos itu semua orang cuma nampilin bagian terbaiknya aja.
2: Iya sih, Rin. Tapi standar hidup sekarang kayaknya tinggi banget. Kalau nggak estetik, nggak kelihatan mewah. Rasanya kayak ketinggalan zaman.
3: Nah, itu dia salahnya. Terlalu sibuk ngejar standar semu di dunia maya, sampai lupa bersyukur sama apa yang ada di dunia nyata. Akibatnya, malah bikin cemas dan stres sendiri.
2: Betul juga ya, Rin. Aku sampai lupa loh kalau kebahagiaan sejati itu dibangun di dunia nyata, bukan lewat jumlah like atau komentar orang lain.
3: Makanya Mut, yuk kurangi yuk scrolling yang gak perlu. Fokus kembangan potensi kita di dunia nyata. Bahagia itu kita yang ciptakan, bukan algoritma. Jalani hidup di dunia nyata.
1: Jangan tersesat di standar dunia maya.

di Prado FM, teman terbaik kamu tahu Prado 2 masih barengnya Dodi Spada untuk edisi pagi hari ini. Kita update lagi untuk info terbaru lainnya dari Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan. Dinkes terus memperkuat layanan kesehatan bagi masyarakat maupun petugas yang berada di lapangan nih, teman Prado 2. Kabarnya dalam menghadapi dampak kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan ya. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan, Diaudin, mengatakan sejak awal pihaknya telah menempatkan dukungan layanan kesehatan di sejumlah posko bersama unsur terkait yang bertugas menangani kondisi di lapangan. Dan juga seiring meningkatnya aktivitas penanganan karhutla dan dampak asap, layanan kesehatan ini juga kemudian diintensifkan. Dinkes Kalsel bahkan menyiagakan petugas selama 24 jam di sejumlah lokasi untuk memastikan kondisi kesehatan personil yang bertugas di lapangan tetap terpantau. Diaudin menuturkan langkah antisipasi terhadap dampak kesehatan akibat karhutla ini sebenarnya setelah dipersiapkan sejak Juli 2026. Dinkes Provinsi Kalsel telah mengeluarkan edaran kepada pemerintah kabupaten kota agar meningkatkan kesiapsiagaan fasilitas pelayanan kesehatan. Selain memperkuat kesiapan fasilitas kesehatan, Dinkes Kalsel juga melalui unit krisis di bawah UPTD Dinas Kesehatan melakukan pelayanan dan edukasi secara langsung kepada masyarakat. Dan sampai sekarang tim kesehatan juga sudah mendatangi lebih dari 36 titik, baik sekolah maupun lokasi masyarakat yang berada di wilayah dengan paparan asap cukup pekat. Dalam kegiatan tersebut, petugas memberikan edukasi mengenai upaya menjaga kesehatan, membagikan masker, dan juga memberikan pelayanan kesehatan. Untuk perlindungan masyarakat juga pembagian masker terus dilakukan secara rutin. Dinkes Kalsel mencatat sudah sekitar 100.000 masker dibagikan di lapangan, baik secara langsung oleh petugas maupun melalui relawan.

0: Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia, PSSI merupakan jantung sepak bola tanah air. Lahir pada 19 April 1930 di Yogyakarta, PSSI menjadi wadah bagi para pecinta sepak bola di seluruh Nusantara untuk bersatu. Sejak awal berdiri, PSSI telah memainkan peran penting dalam perkembangan sepak bola Indonesia, baik di tingkat nasional maupun internasional. Dalam perjalanan panjangnya, PSSI telah mengalami berbagai pasang surut, mulai dari era perserikatan yang penuh gairah hingga era Liga Indonesia yang lebih profesional. PSSI terus beradaptasi dengan dinamika sepak bola yang terus berkembang. Meskipun sempat menghadapi berbagai tantangan, semangat untuk memajukan sepak bola Indonesia tidak pernah padam. PSSI juga telah memberikan kontribusi besar bagi perkembangan sepak bola di Asia Tenggara. Banyak pemain-pemain berbakat hasil binaan PSSI yang berhasil mengharumkan nama bangsa di kancah internasional. Selain itu, PSSI juga aktif dalam menyelenggarakan berbagai kompetisi, baik untuk tingkat klub maupun tim nasional. Hingga kini, PSSI terus berupaya untuk meningkatkan kualitas sepak bola Indonesia. Berbagai program pengembangan sepak bola telah dilakukan, mulai dari pembinaan usia dini hingga peningkatan kualitas kompetisi. Dengan semangat yang tak pernah padam, PSSI berharap dapat membawa sepak bola Indonesia ke level yang lebih tinggi.
1: Mau diputar. Request Time di Pradua. Program request lagu paling asik buat anak muda. Setiap hari bebas request lagu pop Indonesia sampai hits internasional. Jam 10 pagi, jam 5 sore, dan jam 10 malam. Eits, kecuali hari Sabtu ya, requestnya dari jam 11 pagi. Request Time hanya di Pradua Banjarmasin.
2: Aduh, ngelihat orang-orang di medsos yang seumuran sama kita, tapi udah pada sukses. Punya ini itu, keliling dunia lagi. Kok hidup aku rasanya gini-gini aja ya, Rin? Jadi ngerasa gagal banget.
3: Jangan suka bandingin proses hidup kita sama potongan video 15 detik di layar HP kamu, Mut. Ingat, di medsos itu semua orang cuma nampilin bagian terbaiknya aja.
2: Iya sih, Rin. Tapi standar hidup sekarang kayaknya tinggi banget. Kalau nggak estetik, nggak kelihatan mewah. Rasanya kayak ketinggalan zaman.
3: Nah, itu dia salahnya. Terlalu sibuk ngejar standar semu di dunia maya, sampai lupa bersyukur sama apa yang ada di dunia nyata. Akibatnya, malah bikin cemas dan stres sendiri.
2: Betul juga ya, Rin. Aku sampai lupa loh kalau kebahagiaan sejati itu dibangun di dunia nyata, bukan lewat jumlah like atau komentar orang lain.
3: Makanya Mut, yuk kurangi yuk scrolling yang gak perlu. Fokus kembangan potensi kita di dunia nyata. Bahagia itu kita yang ciptakan, bukan algoritma.
1: Jalani hidup di dunia nyata.
4: Jangan tersesat di standar dunia maya.